segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar hari ini? Semoga Kak Petri harap adik-adik semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Seperti biasa di hari Ahad ini, Kak Fitri mau menemani Ahad pagi adik-adik semua. Tentunya mulai dari pukul 7 sampai pukul 9 nanti. Tapi seperti biasa, Kak Fitri gak sendirian. Kak Fitri udah ditemani dengan
1: Mika. Assalamualaikum teman-teman. Aduh, hari ini suara Mika terdengar sedikit berbeda, Kak.
0: Iya, suara Mika terdengar sedikit berbeda. Kenapa itu, Mika? Coba jelasin.

0: Kalau gitu kita doakan semoga Mika segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Semoga suaranya itu cepat pulih ya, dan gak bindeng lagi. Dan sepertinya suara Mika yang cempreng tuh kita bakal rindu deh kalau suara Mika bindeng terus. Mika dan adik-adik di rumah, tahu gak sih tema kita hari ini tuh tentang apa?
1: Kalau Mika lihat-lihat dari tanggal ya kak, ini tuh sebenarnya Kak Fitri mau bahas sesuatu yang berkaitan dengan Pancasila.
0: Wah, hebat banget Mika. Coba, tahu gak Mika tanggal berapa lahirnya Pancasila?
1: Juni.
0: Wah, betul banget. Keren sekali. Mika sudah tahu hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni dan bertepatan pada hari Senin di esok hari.
1: Tapi Kak, Mika agak bingung deh.
0: Bingung kenapa memangnya?
1: Kan gini Kak, lah besok itu hari lahir Pancasila, tapi kira-kira lahirnya di rumah sakit mana ya?
0: Bukan gitu Mika. Hari lahir Pancasila itu bukan berarti Pancasila lahir seperti bayi.
1: Loh, jadi gak ada akta kelahirannya dong? Terus gimana dia bisa tahu kalau dia lahirnya tanggal 1 Juni kalau gak lahir di rumah sakit?
0: Gak ada Mika, astagfirullah. Maksudnya tanggal 1 Juni adalah hari ketika dasar negara Indonesia yaitu Pancasila pertama kali dikenalkan.
1: Oh, kirain Mika ada foto Pancasila pakai bedong merah putih.
0: Bukan gitu Mika, aduh ada-ada aja nih Mika.
1: Tapi Kak Fitri,
0: kenapa tuh?
1: Anak-anak kayak Mika dan teman-teman Mika bisa merayakan hari Pancasila nggak?
0: Oh iya, tentu bisa dong. Dan caranya gampang banget loh.
1: Oh, Mika tahu. Ini pasti kayak lomba 17-an Agustus ya? Kayak lomba makan kerupuk, lomba masukin kelereng ke dalam bola. Aduh, salah. Masukin jarum ke dalam kelereng. Aduh, salah lagi. Maksudnya masukin jarum ke dalam botol.
0: Bukan yang kayak gitu.
1: Oh, atau lomba balap karung?
0: Bukan juga dong.
1: Nah, terus gimana?
0: Ada loh cara-cara supaya kita bisa merayakan hari Pancasila. Dan caranya gampang banget.
1: Oh ya, memangnya kayak gimana tuh kak? Soalnya Mika juga pengen ngasih tahu teman-temannya Mika supaya besok kita bisa merayakan hari Pancasila bersama-sama.
0: Kalau gitu Kak Fitri pengen absen dulu deh. Pengen adik-adik di rumah absen dulu. Siapa yang pengen tahu bagaimana caranya kita bisa merayakan hari Pancasila? Nah, caranya tuh gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya caranya. Terus barangkali dari adik-adik di rumah ada yang sudah tahu cara merayakan hari Pancasila tuh seperti apa. Coba boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika bagaimana cara adik-adik di rumah untuk merayakan hari Pancasila. Nah, kasih tahu juga di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Fitri jadi ingat deh, ada satu video di YouTube MK Kids MKFM tentang Mika yang gak mau berbagi coklat, yang sedih tuh gara-gara coklat.
1: Ih, kenapa diulang lagi kak? Kak Fitri kenapa dikasih tahu sama teman-temannya Mika? Itu kan rahasia kita.
0: Soalnya ini kita lagi bahas Pancasila kan, kami jadi ingat satu video itu.
1: Berarti kenapa dengan video Mika yang gak mau berbagi coklat?
0: Nah, kalau Mika gak mau berbagi coklat, itu berarti salah satu Mika tidak merayakan hari Pancasila dan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila loh.
1: Memangnya iya? Mika kan cuman gak mau berbagi. Temannya gak mau berbagi sama Mika, jadi Mika kesel.
0: Itu juga salah satunya loh Mika. Soalnya
1: Sebentar. Kalau misal coklatnya tinggal satu gimana?
0: Oh, jadi gak mau berbagi karena coklatnya tinggal satu.
1: Misal seperti itu. Kan Mika gak mau berbagi tuh karena coklatnya satu kemarin kalau gak salah. Mika lupa, soalnya itu udah lama banget. Kak Fitri, kenapa masih inget?
0: Soalnya Kak Fitri jadi inget gara-gara bahas Pancasila.
1: Terus gimana kalau Mika gak mau berbagi karena coklatnya sisa satu?
0: Walaupun coklatnya tinggal satu, kita tuh tetap bisa berbagi loh. Bisa dengan coklatnya kita bagi dua, atau hal yang lain sebagainya tuh. Itu sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
1: Wah, kalau gitu berat juga ya jadi anak Pancasila, Kak.
0: Justru itu yang buat kita jadi hebat, Mika.
1: Oh gitu. Kalau gitu kayaknya, Kak, supaya kita bisa hebat ada lagi loh caranya.
0: Kak Fitri tahu nih, cara supaya kita hebat adalah selain mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir hari ini. Coba yang belum isi daftar hadir segera kirimkan daftar hadirnya. Caranya gampang banget, cuk, kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Setelah itu juga kasih tahu Kak Fitri dan Mika bagaimana cara adik-adik di rumah untuk merayakan hari lahirnya Pancasila. Nah, boleh dikasih tahu ya, kirimnya juga tetap sama di 0811-224-1027. Atau barangkali ada yang mau cerita nih melalui voice note atau melalui rekaman suara, mau cerita tentang cara adik-adik di rumah merayakan hari lahir Pancasila tahun lalu, atau yang mau kita rayakan di Senin depan nih, di esok hari. Boleh dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika gimana caranya. Melalui voice note juga boleh, direkam suaranya adik-adik, terus kirim deh di nomor WhatsApp MKFM di 0811 2.

Kak Fitri dan Mika akan simak bersama hasil dari cerita adik-adik melalui voice note, atau yang mau bacain dongeng yang lain juga boleh. Dongeng boleh, puisi juga boleh, atau barangkali ada yang mau pidato juga boleh. Pidatonya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, Sunda, atau bahasa Jerman, Kak. Boleh tuh, kalau ada yang bisa bahasa Jerman juga boleh ya, pakai bahasa apapun yuk adik-adik tahu. Setelah itu kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget kan ya. Dan yang masih ragu-ragu untuk ngisi daftar hadir ya, segera kirimkan sekarang juga, karena Kak Fitri dan Mika udah gak sabar pengen bacain daftar isi adik-adik semua yang sudah hadir pada hari ini. Sambil nunggu adik-adik yang lain untuk isi daftar hadirnya, kalau gitu kita akan persilahkan yang mau lewat berikut ini ya Mika ya. Jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan
1: Mika. Ada Mika loh di sini teman-teman.
0: Iya, bersama Mika tentunya. Nah, gimana nih setelah kita berpikir dan kita bacain daftar hadir adik-adik semua yang sudah mengirim bagaimana caranya supaya kita bisa merayakan hari lahirnya Pancasila, Kak Fitri pengen ngasih beberapa ide kegiatan supaya kita bisa ikut merayakan hari lahirnya Pancasila di esok hari.
1: Kira-kira gimana tuh caranya, Kak?
0: Caranya ternyata Mika gampang banget loh. Dan ada beberapa hal yang ternyata kita bisa lakukan juga dan biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oh iya, contohnya seperti apa? Apakah cara kita merayakan hari Pancasila boleh sambil makan? Atau ada lomba makan? Atau ada apa ya? Yang makan-makan deh kayaknya, Kak.
0: Bukan dong, Mika. Masa pikirannya tuh makan aja? Bukan. Cara kita merayakan lahirnya Pancasila itu adalah kita bisa melaksanakan upacara atau apel singkat.
1: Gimana tuh memangnya dengan upacara dan apel singkat?
0: Nah, biasanya kalau kita sedang melaksanakan upacara atau apel singkat, di dalamnya itu terdapat ada lagu Indonesia Raya yang bisa kita nyanyikan bersama. Lalu setelah itu membaca teks Pancasila bersama. Dan kalau kita upacaranya di sekolah, guru itu akan memberikan pesan singkat tentang saling menghargai dan berteman. Atau kalau kita upacaranya di desa, nah orang-orang yang sudah besar kayak kepala desa atau yang lain sebagainya memberikan amanat dan pesan singkat tentang menghargai. Begitu, Mika.
1: Oh, ini mah Mika di sekolah juga suka ke upacara. Dan setiap hari Senin lagi dilaksanakannya. Pas banget ya besok upacara dan lahirnya hari Pancasila.
0: Oh iya betul, ternyata pas banget ya waktunya.
1: Iya betul banget. Dan Kak, Mi tahu gak sih, biasanya kalau di sekolah Mika itu ada fashion show.
0: Wah, jadi nanti kita pakai pakaian adat gitu.

0: nama-nama pakaian daerah.
1: Wah, wow, Masya Allah, keren banget. Jadi kita juga bisa tahu ya, pakaian yang dipakai oleh teman kita itu pakaian dari adat mana dan dari daerah mana. Wah, keren banget Mika. Ini juga salah satu cara supaya kita bisa memperingati hari lahir Pancasila loh.
0: Oh iya, memangnya kenapa dengan pakaian adat kan tidak ada unsur Pancasilanya?
1: Nah, karena Pancasila itu kan identiknya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mika tahu nggak arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa?
0: Aduh, Mika lupa lagi. Padahal Mika udah belajar ini di rumah, Kak. Nah, di sekolah juga udah sering diajarin, tapi Mika lupa. Apa ya? Ada berbeda-bedanya gitulah pokoknya.
1: Iya benar, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua.
0: Wah, Masya Allah, keren banget. Kalau gitu, walaupun kita berbeda-beda daerahnya, tapi kita tetap satu Indonesia.
1: Iya, betul banget. Makanya kita tuh gak boleh saling ejek, saling mencela. Nah, itu juga ada lagunya loh. Tapi kayaknya lebih baik adik-adik di rumah deh yang nyanyiin lagunya seperti apa. Coba yang tahu lagunya boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika dengan cara mengirimkan nama, alamat, usia. Terus jangan lupa dikirimkan juga voice note hasil nyanyian adik-adik semua di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan ngomongin soal Pancasila nih, Kak Fitri jadi ingat Kak Fitri punya dongeng tentang kisah dua anak burung Garuda, yaitu Pasca dan Sheila. Kalau gitu kita langsung simak bersama yuk dongeng kita hari ini. Dongeng hari ini adalah tentang kisah dua anak burung Garuda, Pasca dan Sheila. Alkisah, ada dua anak Garuda bernama Pasca dan Sheila yang mereka ini adalah kakak beradik yang sering dikenal sebagai sosok yang ceria dan juga pandai. Sayangnya, mereka punya sifat yang buruk, yaitu sombong dan nakal. Pasca sering menyombongkan kelebihannya dan mengejek hewan lain yang dianggap lebih rendah darinya. Sementara Sheila dikenal suka mengganggu dan menjahili hewan yang lain. Kejahilan mereka membuat seluruh warga hewan dan yang ada di hutan itu kesal. Sampai suatu hari, Pasca bertemu dengan Wek-Wek, si bebek. Wek-Wek ingin sekali berteman dengan Pasca. Namun, Pasca malah mengejek bebek karena fisik mereka berbeda. Kata Pasca,
0: "Aku tidak akan berteman denganmu. Lihatlah dirimu. Kamu tidak bisa terbang setinggi aku. Dan lihatlah kakimu. Kakimu bentuknya seperti kaki katak."
1: Pasca tertawa terbahak-bahak mengejek Wek-Wek.

0: belum sampai di situ, Pasca juga menyombongkan kemampuannya. Kata Pasca,
1: "Hey, Wek-Wek, lihat nih kakiku. Kakiku kuat. Dan lihat, 1, 2, 3. Aku bisa terbang tinggi. Tidak sepertimu, Wek-Wek."
0: Wek-Wek pun nampak sedih akibat kata-kata tersebut. Namun Pasca terlihat tidak peduli dan langsung meninggalkan Wek-Wek. Di tempat lain, terlihat Sheila sedang menjahili Wok-Wok. Ia adalah kodok yang asyik bersantai di dekat pohon kelapa. Sheila tiba-tiba berteriak,
1: "Eh, Wok-Wok, awas! Di depanmu ada ular!"
0: Wok-Wok kaget sekali. Ia berlari karena ketakutan. Karena terburu-buru, ia pun menabrak pohon kelapa. Kelapanya pun sampai terjatuh dan menimpa kepalanya. Namun, bukannya menolong, Sheila malah tertawa karena berhasil menjahili Wok-Wok. Tawanya semakin kencang saat melihat kepala Wok-Wok jadi benjol gara-gara tertimpa buah kelapa. Wok-Wok pun pulang dengan perasaan sedih. Di jalan, ia bertemu dengan Wek-Wek yang juga sedih karena diejek oleh Pasca. Mereka pun saling bercerita tentang kejadian yang baru mereka alami. Mereka kesal sekali dengan kejahilan dua kakak beradik itu. Sampai keesokan harinya, Pasca dan Sheila asyik terbang di sekitar danau yang merupakan tempat tinggal Wek-Wek dan Wok-Wok. Tiba-tiba perut mereka berbunyi, tanda waktu makan siang sudah tiba. Kata Pasca,
1: "Sheila, perutku sudah mulai keroncongan nih. Dengar, tadi sepertinya perut kamu juga berbunyi. Lihat-lihat, Sheila, di situ ada pohon yang berbuah. Kira-kira itu buah apa ya?"
0: Sheila menanggapi ucapan Pasca,
1: "Oh, itu sepertinya buah pisang."
0: Mereka sudah tidak bisa menahan laparnya. Pasca dan Sheila langsung turun menuju pohon pisang itu. Sesampainya di pohon pisang, Sheila justru ingin menguasai semua pisang tersebut dan tidak mau berbagi dengan kakaknya. Kata Sheila,
1: "Aku mengambil semua buah pisang."
0: Pasca kesal sekali. Ia berkata,
1: "Sheila, ayo bagi buah pisangnya." "Tidak, ini punyaku, karena aku yang mengambil pisangnya."
0: Pasca kesal sekali. Ia berucap,
1: "Tapi aku yang pertama kali lihat, jadi aku yang berhak makan pisang itu."
0: Mereka saling berebut. Pisangnya pun akhirnya jatuh ke danau. Dan mereka sedih. Bagaimana caranya bisa makan sedangkan pisang yang mereka ambil sudah jauh tenggelam di dasar danau. Tiba-tiba mereka melihat Wek-Wek dan Wok-Wok di dekat danau. Pasca dan Sheila ingin sekali meminta tolong pada keduanya. Namun akibat perbuatan mereka kemarin, Pasca dan Sheila khawatir Wek-Wek dan Wok-Wok tidak mau menolongnya. Daripada berdiam diri, Pasca akhirnya memberanikan diri mendekati Wek-Wek dan Wok-Wok. Ia berkata,
1: "Halo Wek-Wek dan Wok-Wok, kami ingin minta tolong pada kalian untuk mengambilkan pisang kami yang jatuh. Kira-kira kalian mau membantu kami tidak ya?"
0: Tanya Pasca dengan nada malu. Tanpa diduga, Wek-Wek dan Wok-Wok bersedia membantu Pasca dan Sheila Mereka bekerja sama untuk mengambil pisang yang tenggelam itu. Wokwok bertugas untuk berenang mengambil pisang, sedangkan Wekwek bertugas untuk membawanya ke daratan. Setelah semua pisang diambil dan dibawa ke daratan, mereka pun makan bersama. Pasca dan Sheila juga minta maaf pada Wekwek dan Wokwok atas perbuatannya kemarin.
1: Aku juga ingin minta maaf pada kalian. Maaf kalau selama ini aku selalu menjahili kalian. Setelah ini, aku berjanji tidak akan jahil lagi pada kalian.
0: Wekwek dan Wokwok mendengarnya senang sekali. Akhirnya, mereka pun berteman dan bermain bersama. Sekian dongeng hari ini tentang kisah dua anak burung Garuda, Pasca dan Sheila.

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Itu dia tadi cerita tentang dongeng Pasca dan Sila. Gimana nih, ada yang bisa ngambil pesan moral dari dongeng yang sudah Kak Fitri berikan tadi gak? Coba yang sudah tahu pesan moralnya apa, segera tulis di WhatsApp MKMM sekarang juga. Caranya adik-adik cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir dan kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika
2: apa pesan moral dari dongeng Pasca dan Sila yang sudah Kak Fitri berikan. Soalnya Mika udah gak sabar pengen denger kira-kira pesan moralnya apa ya.
1: Wah, betul banget tuh, gampang banget kan caranya. Kalau gitu sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan, untuk ngasih tahu Kak Fitri dan Mika apa pesan moral yang didapat dari dongeng yang sudah Kak Fitri bacakan, kita akan persilahkan yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call

0: sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Alhamdulillah, wasi di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga Pika. Masya Allah, tadi Pika jadi kepikiran soal dongeng Pasca dan Sila. Kira-kira pesan moralnya apa ya? Nah, di sini juga adik-adik di panggung juara sudah hebat-hebat, dan ada juga loh yang mengirimkan pesan moral dari dongeng Pasca dan Sila. Nah, yang Kak Fitri rangkum nih dari apa yang adik-adik kirimkan, pesan moralnya yang bisa kita dapat adalah kita itu tidak boleh menyombongkan kelebihan dan juga mengejek kekurangan teman. Meskipun mungkin fisik dan kemampuan kita berbeda dari orang lain, kayak tadi Pasca kan dia bisa terbang tinggi, sedangkan Wek-Wek dia terbangnya rendah karena seorang bebek. Tapi bukan berarti Pasca bisa merendahkan Wek-Wek sesuka hatinya. Dan selain itu, dari sifat yang sudah kita lihat dari Wek-Wek, Wok-Wok, dan juga Pasca juga Sila, kita juga bisa melihat bahwa ada Sila dan juga Pasca yang tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Dan yang paling keren lagi adalah ada Wek-Wek dan Wok-Wok yang mau memaafkan temannya walaupun sudah berlaku kasar dan juga jahat pada dirinya. Tapi Wek-Wek dan Wok-Wok dengan senang hati tidak menyimpan dendam dan memberi kesempatan untuk kedua adik kakak tadi, yaitu Sila dan juga Pasca, untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Keren banget kan ya, dari cerita sedikit yang sudah Kak Fitri berikan aja pesan moralnya sudah banyak. Nah, buat adik-adik di rumah yang juga punya cerita yang sama, boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya tetap sama kok, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dongeng apa yang mau adik-adik bawakan supaya kita bisa dengar bersama, dan kita juga akan cari pesan moral dari dongeng yang sudah adik-adik berikan. Kirim atau juga tetap sama kok di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya caranya. Terus Mika, ngomong-ngomongin soal Pancasila tadi ya, Kak Fitri jadi ingat belum ngasih tahu Mika dan juga teman-teman di rumah bagaimana caranya untuk Mika dan teman-teman di rumah dan adik-adik di rumah yang masih kecil nih untuk merayakan Hari Pancasila. Nah, salah satunya adalah dengan saling membantu teman, berbagi, menghormati orang tua, guru, serta tidak bertengkar satu sama lain.
2: Wah, berarti selama ini Mika sudah menjalankan dan mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena Mika tuh suka banget membantu teman. Dan walaupun kadang Mika gak suka berbagi makanan, tapi Mika suka kok pinjemin pensil ke teman Mika yang pengen nulis, tapi kayaknya pensilnya ketinggalan. Jadi Mika pinjemin deh pensilnya. Itu Mika juga sudah berbagi kan ya Kak?
1: Wah, betul banget. Itu juga Mika sudah mau berbagi dan mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Oh ya, sama Mika juga suka menghormati orang tua, guru, serta Mika gak pernah Kak berantem sama teman-teman Mika.
1: Wah, hebat banget, Masya Allah. Kalau gitu, coba dong Kak Fitri pengen dengar juga cerita hebat dari adik-adik di rumah. Apakah adik-adik di rumah juga sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Mika kan tadi dengan cara berbagi pensil dengan temannya yang tidak punya pensil. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana nih caranya? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika.

0: tema kita hari ini, karena jadi tahu ya Mika ya, apa saja yang harus kita lakukan saat kita ingin merayakan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
1: Iya, keren banget Kak, Mika jadi tahu deh gimana caranya, dan ternyata itu gak sesulit yang Mika kira. Mika kira harus sampai perang kayak zaman dulu pakai bambu runcing.
0: Enggak dong Mika, sekarang kan Indonesia sudah merdeka, jadi kita hanya perlu melanjutkan apa yang sudah selama ini diperjuangkan oleh pahlawan Indonesia, yaitu dengan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Masya Allah. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya kita juga beralih ke sesi yang gak kalah keren, gak kalah hebat, dan tentunya ini jadi salah satu cara kita supaya bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, Ketuhanan Maha Esa. Nah, sesi apa? Yaitu sesi cerita Quran. Tapi sebelum itu Kak Fitri mau ngingetin lagi buat adik-adik di rumah yang belum buka Al-Qurannya dan belum menentukan pilihan suratnya, boleh dari sekarang dibuka-buka lagi Al-Qurannya, dicari surat dan ayat yang mau disetorkan pada pagi hari ini. Karena Kak Fitri udah gak sabar banget pengen dengar suara adik-adik semua. Terus Kak Fitri juga mau ngingetin, caranya itu gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kasih tahu Kak Fitri dan juga teman-teman di rumah nama surat dan ayat yang mau disetorkan pada hari ini. Kirimnya juga tetap sama kok di 0811 224 1027.

Karena sudah jam 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Tapi sebelum itu Kak Fitri mau ngingetin nih buat adik-adik di rumah yang barangkali belum menentukan nama surat dan ayat yang mau disetorkan pada hari ini. Kak Fitri pengen adik-adik sekarang segera ambil Qurannya, buka nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan. Setelah itu minta ayah bundanya untuk mengirimkan voice note adik-adik semua di WhatsApp MKFN. Caranya tetap sama, tetap kirimkan nama, alamat, usia. Terus setelah itu jangan lupa kirimkan juga, kasih tahu Kak Fitri nama surat dan ayat yang mau disetorkan pada hari ini. Terus kirimnya tetap sama di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, karena sudah jam 8 nih, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Kalau gitu, kita simak bersama yuk. A, Ba, Tasa dari Bunda Nenowariswan berikut ini.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: sekarang sudah tiba di sesi Cinta Quran. Dan Kak Fitri mau ngajak Mika untuk mendengarkan dan juga menyimak setoran hafalan adik-adik semua.
1: Wah, seneng banget Mika bisa ikut dan juga bisa menyimak setoran hafalan adik-adik dan teman-temannya Mika.

0: Ya Allah. Nih Mika, tahu gak sih kalau di sesi cinta Quran ini caranya tuh sama aja kayak di panggung juara yang tadi.
1: Oh iya, gimana caranya kak?
0: Caranya itu adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang
1: hadir.
0: Bukan bilang hadir, tapi bilang, kak, aku hari ini mau setoran di Quran sekian, di ayat sekian, dan di juz sekian. Setelah itu adik-adik di rumah juga bisa rekam voice note, rekam suaranya melalui voice note, dan nanti rekamannya dirim di WhatsApp MKFM.
1: Kirimnya tetap sama kok. Oh iya, kirimnya tetap di 0811-224-1027.
0: Iya, betul banget. Kirimnya juga tetap sama di nomor MKFM di 0811-224-1027.
1: Wah, Masya Allah. Kalau gitu boleh gak Mika setoran hafalan?
0: Kalau gitu boleh kok Mika setoran hafalan. Tapi Kak Fitri pengen dengar suara adik-adik di rumah.
1: Boleh deh, kalau gitu teman-teman Mika yang sudah isi daftar hadir, jangan lupa untuk selalu mengirimkan setoran hafalannya juga.
0: Betul banget, terus juga kirimnya masih sama, masih gampang banget.
1: Wah, Mika jadi penasaran, kira-kira di sini yang suka rajin setoran tuh siapa sih kak?
0: Yang suka rajin setoran tuh banyak tahu Mika, tapi pada masih malu-malu.
1: Oh iya, kenapa malu-malu? Kan untuk kebaikan, gak boleh malu.
0: Betul banget, karena untuk kebaikan jadi gak boleh malu. Kalau gitu kita kasih semangat lagi deh buat adik-adik di rumah yang masih malu dan sepertinya masih ragu-ragu untuk memilih surat dan juz yang ingin mereka setorkan pada hari ini.
1: Ayo teman-teman Mika, jangan pada malu, jangan pada takut, karena bagus loh setoran hafalan di sini.
0: Bagus kenapa tuh?
1: Karena didengerin sama Mika.
0: Wow, Masya Allah. Coba Mika ajak lagi teman-teman yang lain untuk menyetorkan setoran hafalan Al-Qur'annya.
1: Nih, teman-temannya Mika, cara untuk setoran hafalan tuh gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang ha. Aduh, Mika tuh bilang hadir terus, kak. Maaf ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Bilang aku mau setoran di surat sekian dan juga juz sekian.
1: Nah itu dikasih tahu nama surat dan ayatnya dan juznya dan nama Al-Qurannya perlu gak kak?
0: Kayaknya tuh gak usah.
1: Kirain sama nama Al-Qurannya. Nah, terus setelah itu apakah direkam ya?
0: Iya betul, direkam hasil setoran hafalannya. Atau barangkali ada yang mau murojaah di hari ini.
1: Boleh-boleh, di murojaah atau hafalannya dikirim melalui voice note. Terus kirimnya di 0811-224-1027.
0: Iya betul banget, dikirim di 0811-224-1027. Masya Allah. Kalau gitu Mika, kita langsung simak bersama yuk setoran hafalan yang sudah dikirimkan pagi-pagi hari ini.
1: Siapa tuh kak?
0: Siapa lagi kalau bukan Sheiha yang sudah mengirimkan setoran hafalan yang paling awal. Nih buat adik-adik yang lain juga jangan mau kalah ya.
1: Betul, ada Sheiha. Kalau gitu gimana kak cara supaya dengerinnya?
0: Cara supaya dengerinnya gampang banget. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Sheiha. Mika juga baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheiha di ujung bulan setoran hafalan surat As-Saff surat ke-61 halaman 552 sebelah kiri paling bawah ayat 14.

0: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget.
2: Itu tadi suaranya Seiha.
1: Iya betul, tadi itu suara Seiha.
2: Wah, keren banget. Mika dengernya adem banget suara Seiha.
1: Wah, wow, Masya Allah. Kak Fitri juga dengernya adem banget suara Seiha. Enak didengar dan bacaannya lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, ini buat adik-adik yang lain juga yang mau ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika bahwa adik-adik sudah keren setoran hafalannya. Boleh sekarang saatnya adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget kok, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika nama ayat dan juga surat keberapa. Dan juga adik-adik barangkali mau ngasih tahu Kak Fitri, aku dari ayat 1-20, boleh banget. Terus setelah itu adik-adik rekam melalui voice note hasil setoran hafalannya, terus hasil ziyadahnya, hasil murojaahnya, kirimnya di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya?
2: Iya, gampang banget. Terus katanya kan kalau kita menghafal Al-Quran, kita itu bisa ngasih apakah yang bersinar-sinar?
1: Apa ya yang bersinar-sinar, kunang-kunang?
2: Bukan, masa kunang-kunang sih.
1: Terus apa dong yang bersinar-sinar?
2: Ini yang disimpan di atas kepala.
1: Yang disimpan di atas kepala yang bersinar-sinar?
2: Iya, itu apa ya? Oh, mahkota.
1: Oh, mahkota. Kak Fitri jadi ikut bertanya-tanya juga, kira-kira yang bersinar di atas kepala apa? Kirain tadi Kak Fitri matahari.
2: Bukan, mahkota.
1: Kenapa tuh dengan mahkota?
2: Katanya kalau kita menghafalkan Al-Quran, kita tuh bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita.
1: Wah, wow, Masya Allah, bener banget. Ini buat adik-adik di rumah juga yang ingin memberikan mahkota yang bersinar-sinar kepada orang tuanya, boleh dah. Mulai sekarang kita harus rajin untuk menghafalkan Al-Quran, karena insya Allah nanti kita akan memberikan tempat yang terbaik untuk orang tua kita dan juga untuk diri kita sendiri.
2: Amin.
1: Amin, Masya Allah. Terus bener banget kata Mika, keutamaan kalau kita menghafal Al-Quran yang pertama adalah tadi bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita. Terus kita juga akan mendapatkan syafaat.
2: Masa sih kak?
1: Iya betul, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, terus memberikan pertolongan atau syafaat bagi para penghafalnya.
2: Wah, Mika juga jadi pengen deh kalau kita pengen menghafalin Al-Quran. Mika boleh gak ngafalin dari sekarang?
1: Boleh, tapi kita coba ajak lagi ya adik-adik di rumah yang mau mengirimkan setoran hafalannya dan juga yang mau mendapatkan syafaat untuk hari akhir nanti. Boleh dari sekarang mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama,
2: alamat,
1: usia,
2: lalu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika nama surat dan ayat yang mau distorkan.
1: Betul banget. Terus setelah itu adik-adik di rumah boleh langsung kirimkan voice note atau rekaman suaranya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan Mika, hari ini kita tuh akan dibersamai loh.
2: Oh iya, sama siapa memangnya kak?
1: Hari ini akan dibersamai oleh Kak Ganda. Nah, Kak Gandanya juga sudah hadir Mika. Coba Mika salva dulu Kak Gandanya.
2: Assalamualaikum Kak Ganda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kak?
1: Alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah bisa hadir lagi ya bersama Kak Ganda. Tadi Kak Fitri dan juga teman Kak Fitri ini Mika lagi nyoba sapa-sapa lagi yang sudah isi daftar hadir dan untuk segera untuk memberikan setoran hafalannya Kak Ganda. Kak Ganda gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
1: Masya Allah. Semoga adik-adik di rumah juga keadaannya sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, dan semangatnya sama seperti Kak Ganda. Insya Allah. Tadi Kak Ganda kita baru trial nih, baru mendengarkan satu. Kalau gitu Kak Fitri pengen Kak Ganda juga ikut mendengarkan setoran hafalan dari Syaiha yang sudah mengirimkan setoran hafalannya yang paling pagi nih Kak Ganda. Biar Kak Ganda memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan juga untuk Kak, untuk Syaiha. Kalau gitu kita langsung simak bersama ya setoran hafalan dari Syaiha. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiha di ujung belum setoran hafalan surat Ash-Shaf surat ke-61 halaman 552 sebelah kiri paling bawah ayat 14.

0: فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرون. صدق الله العظيم. Mohon doanya sehari ini mau uji tanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau Kak Fitri denger-denger nih, Syihah selalu lancar setoran hafalannya. Tapi barangkali dari Kak Ganda ada yang mau diberi disempurnakan bacaan hafalan dari Syihah, mangga Kak Ganda.
2: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, untuk adik Syihah, terima kasih selalu konsisten ya, setiap pekannya menyetorkan hafalannya, bahkan hari ini sudah sampai di juz 28. Barakallahu fiik. Nah, untuk adik Saiha juga mudah-mudahan dilancarkan aktivitasnya hari ini ya, diberikan yang terbaik, dan insyaallah itu adalah satu perjuangan adik Saiha untuk mengejar cita-cita gitu ya. Nah, terkait dengan bacaan yang barusan disampaikan atau barusan dilafalkan oleh adik Saiha di surat As-Saff ayat 14, ada tiga yang harus diperhatikan oleh adik Saiha. Yang pertama adalah adik Saiha ataupun adik-adik yang sudah mendapatkan hafalan yang lebih banyak gitu ya, juz 30, juz 29, apalagi sekarang juz 28, makanya harus diperhatikan tetap ketika adik-adik semua sedang menyetorkan hafalannya, maka setorkan hafalannya itu dengan tenang. Yang kedua, dengan pelafalannya yang jelas ya gitu ya. Jadi terdengar makhorijul huruf wa sifat hurufnya itu didengar oleh pendengar atau didengar oleh yang lain itu lebih enak gitu ya, sesuai dengan syariat kaidah ilmu tajwidnya gitu ya. Nah, jadi jangan terburu-buru gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, adik Saiha, di ayat pertama di ayat 14 ini ada yang pertama itu adalah kunu ansarullah. Nah, tadi adik Saiha ansarullah ini ada dua, tapi yang pertama itu bukan ansarullah tapi ansarullah, ro ya, harokatnya harokat fatah ya, jadi nanti bacaannya santai saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

Banu Maryam. Jadi Ansarullah. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua adalah Nahnu Ansarullah. Nah, itu betul ya. Yang keduanya betul. Adik saya bacanya Ru ya, Rullah. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh adik saya adalah di ayat terakhirnya gitu ya. Yang ini

0: Nalabina, gitu ya. Nah, yang faayat nalabina jangan di terlalu lama, jangan faayat nalabina, jangan. Tapi langsung faayat faayat nalabina, gitu ya. Jadi jangan kalau dilamakan, berarti nantinya panjang, ya. Nah, jangan, langsung aja. Faayat nalabina amanu, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah di ayat, di ujung ayat, fa'asbahu zohirun. Tadi bacanya gitu ya, padahal aslinya adalah fa'asbahu zohirin. Ini bukan zohirun, aslinya adalah zohirin, gitu ya. Oke, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di apa disempurnakan bacanya supaya lebih sempurna nanti ketika adik Saiha melanjutkan ke hafalan berikutnya, ya. Semangat terus adik Saiha, semoga Allah berikan kemudahan semuanya, insyaallah. Amin.
1: Amin, masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Syaiha. Semoga setelah ini adik Syaiha jadi lebih bagus lagi dan juga lebih keren lagi dalam menghafal Al-Quran, dan juga untuk terus selalu semangat dalam menghafal Al-Qurannya, masya Allah. Dan juga terima kasih Kak Ganda tadi sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Syaiha. Nah, karena sekarang sepertinya adik-adik di rumah sudah dapat semangat nih untuk menghafalkan Al-Qur'annya, Kak Fitri mau mempersilahkan dulu adik-adik untuk menghafal Al-Qur'an sambil kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Tapi untuk sahabat MQ yang sekarang masih kebingungan mau belajar Al-Qur'an tapi nggak tahu di mana tempatnya, nah sekarang mending kita gabung ke lembaga kursus Tarki sekarang juga, karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustadz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan tentunya menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Di LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arca Manik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari Al-Katarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, nih buat adik-adik yang lain juga Kak Fitri gak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan yang mau isi posisi untuk setoran hafalannya, boleh banget mulai sekarang. Kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Setelah itu adik-adik di rumah boleh kirim voice note yang berisi hasil ziyadah, berisi hasil murojaahnya, terus kirimnya di 0811-224-1027. Masya Allah, kayak adik kita yang satu ini Kak Ganda yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Ada adik Ainaya yang dari pagi juga sudah menyetorkan dan semangat banget untuk setoran hafalan. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albiruni, usia 7 tahun. Dari Cikutra mau setoran hafalan surat Al-Infitor dari ayat 1 sampai

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Setelah kemarin menyelesaikan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Mutaffifin, sekarang adik Ainaya beralih ke surat yang lebih hebat lagi di Quran Surat Al-Infitar. Kalau gitu mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya.
1: Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah ya, adik Ainaya usia 7 tahun sudah dihafalan surat Al-Infitar. Jadi ini bacanya hebat ya. Sudah bagus adik Ainaya, tinggal diistiqomahkan saja bacanya. Sama mungkin nanti di ayat ke-6 dan ayat ke-7 itu memang agak panjang ya bacaannya, jadi harus diatur lagi nafasnya sehingga nanti dari awal sampai akhirnya khususnya di ayat 6 itu tercapai ya gitu. Jadi tidak ngos-ngosan kayak tadi tuh, saya ngos-ngosan tuh ya tadi ya karena kurang mengatur nafasnya gitu, terlalu semangat mungkin ya Kak Fitri ya. Jadi ya itulah biasanya kalau terlalu semangat itu agak-agak kontrolnya agak-agak kurang diperhatikan ya. Tapi nggak apa-apa. So far ini adik Ainaya ini sudah luar biasa. Bagus cara membacakannya. Tinggal diistiqomahkan saja ya. Gitu ya, Kak Fitri ya.
0: Baik, masya Allah. Berarti adik Ainaya ini sering berlatih saja, insya Allah bisa lebih hebat lagi dari yang sekarang ya, Kak Ganda.
1: Iya betul. Yang penting mah murojaah aja, diulang-ulang ya.
0: Betul, baik, masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya. Dan untuk adik Ainaya, Kak Fitri tunggu lagi setoran hafalan yang lebih hebat lagi dan dilanjutkan lagi surat Al-Infitarnya. Masya Allah. Nah, selain adik Ainaya, adik Alesa juga sudah menyetorkan setoran hafalannya. Kalau tadi adik Ayan di Quran Surat Al-Infitar, sekarang adik Alesa di Quran Surat An-Nazi'at. Kalau gitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Alesa. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, nama saya Alesa Ayudia Inara, usia 10 tahun, kelas 4 SD, mau setoran surah An-Nazi'at 1-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghorqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabaha, fas-sabiqati sabaqa, famudabbirati amra, yawma tarjufu ar-rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma izin wajifah, absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamardudun fil hafira aiza kunna idhaman nahira qalu tilka iza karratun hasira fa innama hiya zajratu wahida fa iza hum bisahira hal ataka hadithu Musa isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi suwa izhab ila fir'auna innahu togo fakul halaka ila atazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arohul ayata kubara fakazzaba wa aso thumma adbaro yas'a fahasyara fanada fakula ana rabbukumul a'la fa'ahozahullahu nakalal akhirati wal ula. Sadaqallahul azim.
0: Masya Allah, itu barisan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Alesa di Quran Surat An-Nazi'at ayat 1-30. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Alesa.
1: Oke, alhamdulillah adik Alesa, terima kasih ya sudah membacakan surat An-Nazi'at 1-25, Kak Fitri ya. Oke, tidak apa-apa. Adik Alesa, ada yang harus kita perbaiki, kita koreksi ya, sempurnakan kembali. Yang pertama adalah di ayat 16 ya. Di ayat 16. Apa di ayat 16? bacaannya yang harus dipanjangkan? Tadi adik Alesa bacanya pendek. Yang mana kak? Yang ini. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqad. Nah, wadil harusnya bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Wa-nya bil wadil. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 18 gitu ya. Ayat 18-nya Fakul halaka ila tazakka. Nah, bukan bukan tapi itu adalah bacaannya diikhfakan. Ya. Gunahnya pun harus ada, ya. Jadi fakul halaka ila tazakka gitu ya. Tazakka gitu ya. Nah, memang itu tadi yang pertama ya, saya ingatkan kembali adik-adik, ketika memang adik-adik menghafal, boleh dengan apa, dengan irama atau bacaan yang cepat gitu ya, kalau menghafal di awal. Tapi tetap kalau untuk disetorkan, kalau untuk disetorkan tetap harus apa, harus tartil ya. Baiknya sih memang sempurnanya adalah baik ketika murojaah ataupun menyetorkan hafalan itu adalah dengan tartil. Artinya di sini sesuai gitu ya. Karena kalau bacaan hadar juga boleh terburu-buru, tapi tetap kaidah ilmu tajwidnya juga harus diperhatikan. Nah, jangan sampai ada ketika kita terburu-buru atau cepat gitu ya, iramanya cepat, itu boleh, tapi tetap harus memperhatikan kaidah kaidah tajwidnya ya. Nah, tadi yang harus diperhatikan ayat 16 bil wadil, sama terakhir 18-nya al tazakka gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa disempurnakan lagi, terutama ketika membacakannya dengan tartil ya. Demikian ya Kak Fitri. Semangat baik. Terus adik siapa? Alesa ya?
0: Alesa, betul.
1: Alesa, oke okay.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan. Dan juga ada semangat nih untuk adik Alesa dari Kak Ganda. Berarti untuk adik Alesa, karena tadi terlewat satu ayat, berarti boleh di pekan depan diselesaikan sampai ayat terakhir ya. Atau barangkali mau lanjut ke surat yang lebih hebat lagi juga boleh. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Ganda karena sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Alesa. Masya Allah. Dan Kak Fitri juga gak akan bosan-bosan nih untuk ngingetin adik-adik di rumah yang masih belum mengirimkan setoran hafalannya, atau barangkali ada yang masih malu-malu nih untuk ngasih tahu Kak Fitri, Kak Ganda, dan juga adik-adik di rumah setoran hafalan di Quran surat apa. Jangan malu-malu, jangan takut, karena kalau untuk kebaikan kita gak boleh ragu-ragu. Nah, adik-adik di rumah yang ingin menyetorkan hasil ziyadahnya atau hasil murojaahnya, boleh banget. Caranya gimana sih Kak? Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kasih tahu Kak Fitri juga nama ayat dan surat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Terus setelah itu adik-adik di rumah bisa kirim voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah. Sambil nunggu adik-adik yang lain barangkali masih menghafal nih Kak, kalau gitu kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Tapi Kak Fitri mau kasih tahu untuk sahabat MK yang masih bingung mau belajar Al-Quran di mana. Nah, inilah saatnya adik-adik di rumah dan sahabat MQ untuk bergabung ke lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga bisa memahami Al-Quran. Tentunya bersama Ustadz dan juga Ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad. Dalam suasana yang nyaman dan tentunya menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah ikut bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arca Manik, Bandung. atau datang langsung ke tempat tersebut. Atau juga sahabat MQ bisa hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: sahabat MQ ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama ustaz dan juga ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Singinsat nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami tarki.com. Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, barusan tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Alessa di Quran Surat An-Nazi'at. Nah, kalau gitu kita beralih sekarang ke setoran hafalan yang lain, Kak Ganda nih. Ada dari adik Aliana nih, baru 1 SMP. Sekarang mau menyetarkan setoran hafalannya. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana, kelas 1 SMP, asal Bandung. Hari ini saya akan membacakan surat Yasin dari ayat 9 sampai 12.

0: أبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Kalau gitu Kak Ganda mangga untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aliana di Quran Surat Yasin.
2: Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk adik Aliana, nah subhanallah ya, ayat 9 sampai ayat 10 Surat Yasin. Surat Yasin ini surat yang ke-36 ya. Untuk bacaannya, nah subhanallah, sudah bagus ya. Sudah bagus bacaannya, kemudian tenang dalam membacanya gitu ya. Nah, hanya yang harus diperhatikan kembali, pastikan antara wau dengan fa jangan sampai tertukar ya. Tadi mohon maaf, mungkin ini khawatir saya juga salah gitu ya. Tadi di ayat 11 saya mendengar adik Aliana ini bacanya sudah bagus. Innamatudziru manittaba'adzikra wa khasyiyarrahmana bilghaib. Nah, tadi adik Aliana terdengar sedikit sama saya apakah wa atau fa gitu ya, mohon maaf, harusnya fa ya, yang dibaca adalah fa. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah itu, jadi untuk adik-adik terutama yang sudah hafalannya sudah banyak, perhatikan antara wa dengan fa ya. Ini terkadang suka ada kekeliruan dalam membacanya ya, gitu ya. Apakah itu harusnya fabashirhu? Ini tadi saya mendengarnya wabashiru kalau nggak salah ya. Tapi kalaupun saya keliru, adik Aliana bagus, betul fa bacanya bisa, itu bagus ya, gitu ya. Itu Kak Fitri ya.
1: Masya Allah, terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aliana di Quran Surat Yasin. Selain ada adik Aliana, ini juga ada yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau yang ini mau murojaah Kak, di Quran Surat Al-Alaq. Ada adik Maula, Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maula, umur saya 6 tahun. Aku akan membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqa min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Barusan adik-adik semua sudah menyimak setoran hafalan dari adik Maula di Quran Surat Al-Alaq. Kalau gitu mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Maula.
2: Baik, terima kasih. Untuk adik Aula ya.
1: Maula,
2: adik Maula. Betul. Maaf. Di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, bacanya sudah bagus ya. Hanya mungkin nanti ini adik Maula ini mungkin masih di bawah 8 tahun mungkin ya.
1: Baru jadi, 6 tahun Kak usianya.
2: Baru 6 tahun. Oke, alhamdulillah. Ya, baru 6 tahun. Jadi mungkin pelafalannya masih harus diperbaiki ya. Ya, diperbaiki terus dikoreksi gitu ya. Dilancarkan kembali ya. Nah, itu yang menjadi perhatian mungkin siapa orang tuanya, bisa membimbingnya lebih lebih intensif ya gitu ya, terutama tentang pelafalnya. Pelafal ini biasanya dengan makhorijul hurufnya ya, pengucapan-pengucapannya yang harus disempurnakan itu ya. Sejauh ini dari ayat 1 sampai 5 bacaannya sudah bagus. Nah, dari ayat 1 iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apalagi di ujungnya ya, ada qalqalah yang begitu jelas gitu ya. Nah, tadi koreksinya adalah hanya di pengucapannya saja. Kak, begitu ya, Kak ya. Jadi semangat terus Adik Maula, teruskan kalau pekan depan mau distorkan kembali. Teruskan tambah mungkin 5 ayat dulu. Bagus-bagus memang dalam satu surat, tapi enggak apa-apa. Pekan depan tambah 5 ayat lagi sehingga jadi 10 ayat dari awal lagi ya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan semuanya ya. Amin.
1: Amin, Masya Allah. Nih Adik Maula dapat PR dari Kak Ganda untuk nambah 5 ayat lagi di pekan depan. Kalau gitu Kak Fitri juga tunggu di pekan depan Adik Maula setoran hafalan lagi. Masya Allah, terima kasih Kak Ganda yang sudah memberikan masukan serta motivasi untuk adik-adik semua. Barangkali itu yang menjadi yang terakhir ya Adik Maula, menjadi setoran hafalan yang kita dengar terakhir pada pekan ini. Nah Kak Ganda, barangkali ada kata-kata semangat nih untuk adik-adik semua supaya bisa lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Dan barangkali ada adik-adik yang masih kesusahan untuk gimana sih caranya supaya istiqomah dalam menghafal Al-Quran nih Kak Genda, mau gak dikasih kata semangat dan juga tips-tipsnya?
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik-adik yang sedang belajar ataupun yang sudah belajar dan menjalani pembelajaran penghafalan Quran gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah yang pertama tentunya adalah baik ketika kita menghafal sendiri ataupun disetorkan ke guru kita, maka bacalah dengan bacaan yang tenang dan tidak terburu-buru. Baiknya seperti itu. Supaya artikulasinya atau pengucapan yang kita ucapkan itu jelas dan sesuai dengan syariat kaidah ilmu tajwidnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga perhatikan panjang dan pendeknya ya. Perhatikan panjang dan pendeknya. Jangan memanjangkan padahal itu harusnya harokatnya pendek ya. Yang ketiga, jangan sampai tertukar antara bacaan nun ya. Nun sama ba atau fa sama wa. Terutama ketika di pertengahan ayat ya. Bak mawa, terkadang wahum jadi terkadang juga dibacanya fahum, padahal wahum gitu ya. Wahum la yu'minun misalkan, jadi fahum la yu'minun gitu. Nah itu hati-hati ya, kembali diteliti lagi. Nah untuk tipsnya supaya kita senantiasa hafal, maka baiknya adalah sehabis subuh gitu ya, sehabis subuh atau sesudah maghrib silahkan dibaca diulang lagi. Kalau misalkan ziyadahnya di waktu subuh, maka murojaah lagi dan tambah ziyadah lagi di waktu maghribnya gitu ya. Nah antara subuh ke maghribnya itu silahkan diulang-ulang ya. Diulang-ulangnya tidak harus setiap waktu, tidak. Bisa 1 jam sekali atau mungkin 2 jam, 3 jam sekali, silakan. Enggak apa-apa. Yang pasti nanti itu yang bisa melancarkan bacaan kita ya. Dan terakhir dari saya, adik-adik yang sedang melaksanakan atau terpilih ya di sekolahnya untuk ikut lomba MHQ atau MTQ ya, itu atau olimpiade PAI gitu ya. Itu silahkan manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena itu adalah salah satu syiar kita untuk terutama lomba MHQ ini ya. Lomba MHQ ini, Musabaqah Hifzil Quran ini sarana kita untuk melancarkan bacaan kita dan tentunya menambah silaturahmi dengan teman-teman di sekolah yang lain gitu ya. Ini kesempatan syiar Islam yang luar biasa. Ini kesempatan karena apa? Karena sekolah-sekolah kita gitu ya, pendidikan kita ternyata masih mendukung kegiatan hafalan Quran ini ya. Malahan sekarang sekolah-sekolah itu banyak yang namanya kelas tahfiz ya, baik di umum ataupun di swasta. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sarana ibadah kita juga ya. Terima kasih Kak Fitri untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan untuk semuanya ya. Amin, amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas tadi ada PR-PR yang perlu adik-adik terus latih. Yang pertama tadi Kak Ganda adalah bacaan yang tenang, tidak terburu-buru, kemudian diperhatikan panjang dan pendeknya, dan hati-hati tertukar bacaan huruf antara wa, fa, dan lain sebagainya. Dan Kak Ganda juga tadi sudah ngasih tips supaya kita tuh istiqomah dalam menghafal Al-Quran, salah satunya dengan terus berlatih setelah habis subuh atau maghrib untuk terus dimurojaah dan menambah ziyadahnya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua agar selalu dekat dengan Al-Quran. Amin. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ganda yang sudah membersamai dari awal sampai akhir dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Jazakallah khair Kak Ganda. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berani dan juga sudah hebat menyetorkan setoran hafalannya. Semoga ini menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk adik-adik semua agar lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi jangan sedih, karena insya Allah di pekan depan Kak Fitri akan hadir kembali. Tentunya dari pukul 7 sampai pukul 8, Kak Fitri akan bahas sesuatu yang sangat seru, informatif, dan tentunya menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak bersama dan dengarkan secara seksama setoran hafalan adik-adik semua. Semua tentunya di program Panggung Juara. Kita bisa jadi juara. Kalau gitu, kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye.

0: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kembali lagi di program kesayangan kita, program yang penuh inspiratif, edukatif, dan pastinya syarat akan hikmah. Kita sedang ngobrol, bahas dalam banget tentang peran ayah ibu.
2: Betul.
1: Terakhir kita bicara tentang peran Nabi Ibrahim ya, sebagai sosok bapak, sebagai sosok ayah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya Bu ya, ini kan tadi kemarin tuh kita sempat bahas tentang bagaimana dengan peran ayah yang LDR gitu. Nah, boleh gak sih Bu, ibu kasih tahu kita, anak-anak ibu, ayah-ayah juga yang di luar sana juga membantu kita memfasilitasi nih sebagai seorang istri, karena kan kalau kita lihat data Bu, yang pembelajar lebih banyak, yang semangat belajar itu para perempuan karena mungkin waktunya lebih leluasa gitu ya Bu. Gimana Bu caranya supaya laki-laki juga mempunyai kesadaran bahwa tadi dengan isu yang sangat luar biasa itu yang akhirnya akan menjadi goncangnya sebuah keluarga, anak kurang perhatian ayah, bahkan kehilangan sosok ayah padahal ayahnya ada, itu bagaimana Bu?
2: Ini memang bukan percakapan biasa.
1: Iya.
2: Ya. Karena yang kita rubah bukan perilaku, mindset. Dari sininya udah terkonstruk secara budaya dan sudah lama sekali gitu loh, bahwa ayah pencari nafkah, ibu mengasuh anak.
1: Iya.
2: Jadi ayah-ayah dalam pola pembesarannya memang tidak dilatih, tidak diasuh maksud ibu untuk menjadi ayah. Jadi kalau kita tadi pertanyaan iya, bagaimana caranya ya?
1: Bagaimana?
2: Dari kita dulu, ini sekarang berubah.
1: Kita tuh istri.
2: Iya, istri mengajak suaminya buat terlibat dalam pengasuhan anak dengan berbagai konsekuensi. Kalau kita mau ngomong sama suami kita udah bahas tadi ya, langkah-langkahnya. Tapi yang ibu tambahkan berikutnya, beliau makanannya data. Jadi setelah hubungan suami istri tadi, klimat bertanya, ya bicara pendek, hitung kata, berikutnya harus ada data.
1: Data, iya.
2: Ya, kumpulkan gitu loh. Jadi bahwa misalnya berapa banyak ayah yang terlibat dalam menentukan anaknya pegang handphone apa enggak. Handphone itu berdampak kayak bagaimana gitu. Ayah mengontrol apa enggak. Nah, pertama buat aturan apa enggak, terus memberi apa enggak, terus kemudian menjelaskan tentang penggunanya apa enggak, mengontrol apa enggak. Enggak.
1: Iya, karena ayahnya nggak tahu ilmu.
2: Iya, dari udah hampir 10 tahun yang lalu ibu udah kumpulin data seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ke setiap riset itu satu daerah apa ceramah atau kita juga memang bikin riset gitu. Kita kumpulkan data itu ya, kita melihat memang fakta tentang keayahan kita perih. Bukannya sedih, perih. Nah, oleh sebab itu Masya Allah gitu, dalam 10-15 tahun terakhir ini udah banyak sekali ayah-ayah dan ulama-ulama kita sadar, semakin gencar, udah bukannya tidak bicara beliau, tapi sekarang semakin gencar, semakin sistematis, para ilmuwan juga gitu, riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi semua udah banyak sekali tentang keayahan, banyak para ahli bicara tentang keterlibatan ayah itu. Jadi kita memang udah terbangunlah harapannya. Terbangun harapan, semoga segera terwujudkan. Udah banyak perubahan, ayah-ayah udah banyak hadir di dalam apa seminar-seminar pengasuhan ya, baik yang dilakukan oleh ayah-ayah maupun oleh perempuan-perempuan. Jadi kita tadi jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sekarang di lingkungan kecil kita itu ditumbuhkan dengan berbagai cara yang udah kita bicarakan di episode-episode yang lalu. Lalu yang sekarang harus kita lakukan apa? Kita fasilitasi, berikan dia kesempatan. Udah selesai urusannya dia, yang lain udah selesai. Sila abang tinggal, ayah tinggal nemenin anak yang bikin PR, ayah tinggal lihat anak yang ngaji, ayah tinggal, karena yang lain udah diselesaikan. Jadi situasi di rumah itu dibikin begitu supaya memang ayahnya ada kesempatan untuk kita bercerita. Nanti kalau ayah pulang dia paling seneng deh dengerin cerita kamu tentang sekolah. Jadi kedua belah pihak ini di encourage, dirangsang, kemudian diberikan kesempatan. Kalau dirangsang nggak ada kesempatannya nggak terwujud. Kita fasilitasi, rebus kacang, donat, nggak mau gojekin, difasilitasi gitu. Udah dicatat anak mau apa, gitu. Jadi ada waktu ayahnya, jangan di situ, suka ikut campur aja, pergi maknya.
1: Jadi artinya juga seorang ayah itu harus terus membersamai semua anak, baik anak laki atau anak perempuan ya Bu ya.
2: Nggak ada bedanya.
1: Nggak ada bedanya.
2: Dan bukan membersamai aja, tapi ayah harus menyampaikan pesan-pesan utama.
1: GBHK itu?
2: Bukan, pesan-pesan utama misalnya untuk anak laki-lakinya apa? Kau akan jadi pemimpin, kau akan jadi kepala keluarga, harus begini-begini nak, jangan begitu misalnya anak melakukan kesalahan apa, kau tuh akan jadi ibu, ayah begitu, bagaimana nanti kalau kau punya anak, ayah berharap kamu begini-begini gitu, jadi lemparkan anak itu ke masa depannya. Lalu kemudian jadi tentang perintah Allah apa, PL ya, perintah Allah apa, larangan apa. Sekarang ini kan yang paling berbahaya adalah perintah Allah yang terabaikan oleh ayah-ayah tentang keharusan kita sebagai muslim menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Itu kan jelas ya Allah mengatakan a'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya. Jadi pandangan itu mesti ditahan, enggak bebas pandang segala macam, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya.
1: Dan itu peran ayah, Bu.
2: Iyalah. Dia yang harus meletakkan pilar-pilar itu di dalam rumah dan mengatakan sekarang ya semua orang udah nggak bisa menahan pandangannya karena gadget di tangannya. Kita nggak membahas itu sekarang, tapi itu panduannya ayah untuk mengatakan ada batasan dalam penggunaan gadget karena anak harus belajar untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Riset menunjukkan apabila pandangan anak tidak diajarkan oleh ayahnya dan orang tua dan ibunya untuk menahan tidak melihat yang tidak patut dipandang oleh mata, otak rusak, kemaluan tidak bisa dikendalikan.
1: Allah wala quwata illa billah.
2: Kurang apa data-data sekarang yang muncul di media? Ya kan? Kalau topik kita itu kita munculkan data-datanya.
1: Iya,
2: udah capek ibu tuh. 20 tahun. Nah, jadi otak itu gadget itu dan apa tontonan-tontonan yang tidak patut dipandang mata merusak otak pada fungsi mulia otak, membuat kemaluan tidak bisa dikendalikan. Kelakuan kayak binatang. Nah, gimana ayah? Kenapa yang hadir seminar tentang itu ibu-ibu? Kenapa yang bertanya ibu-ibu? Terus bagaimana ibu menyampaikan ke ayahnya? Orang ayahnya tidak peduli. deh. Kan dia pencari nafkah, di otaknya dibesarkan dia pencari nafkah. Bukannya penanggung jawab keluarga.

0: Sahabat MP, apa hukum menunda penyembelihan hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
2: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
1: 7 bulan.
2: Jadi memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Asyifa Hospital dan Syahid.
3: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

radionetwork.com MKFM Radio. Sahabat MK, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hal ini karena jika dilakukan di luar hari tersebut, maka sembelihan tidak sah sebagai hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin." Hadis muttafaqun alaih.

0: Berarti kalau ayahnya bilang, ini bukan salah aku dong. Kan aku juga dulu dikasih tahu sama orang tua, aku disuruhnya cari uang, bukan jaga
1: anak. Kok nyerah pada masa lalu?
0: Oke, itu kuncinya ya Bu ya.
1: Iya. Ya, ya dulu ayah salah, kenapa jadi sekarang ayah mau salah juga sama anak kita? Gimana sih ya?
0: Iya, iya.
1: Lagian kan yang dihisap kita terpisah ya. Kalau itu sih langsung itu kan dihisap terpisah loh Bang. You're supposed to be perform as a father.
0: Iya.
1: Iya. Kan kita dihisapnya satu-satu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kalau ngomong habis-habis nak. Habis-habis artinya nanti kalau kita ditanya, saya sudah berkata. Dan saya sudah mengingatkan kepada suami saya. Ibu. Sudah memfasilitasi.
0: Artinya kalau kita bahas di awal-awal itu kita bilang menggeser, artinya kan peran pasangan kita, ayah pun harus menggeser cara pandangnya. Dari dia terbrainstorming dari dulu itu sebagai pencari nafkah, berarti dia harus menggeser juga pandangannya, harus sadar bahwa sebenarnya beliaulah satu-satunya yang akan ditanya pertama oleh Allah.
1: Betul, penanggung jawab utama. Jadi you know what? Change your paradigm.
0: Oke.
1: Okay. Rubah sudut pandang, rubah paradigma.
0: Ya.
1: Jadi kita sekarang ini bersama-sama semua pihak berjuang untuk mendudukkan suami kita di kursi kerajaannya. Jadikan dia raja dan biarlah dia yang memimpin keluarga itu. Bukan kita. Kalau kita perempuan-perempuan terlalu banyak ambil peran, kita yang merendahkan posisi suami kita.
0: Ya.
1: Dudukkan dia di kursi kerajaannya, dia raja.
0: Ya.
1: Pemimpin dan dia bukan hanya pekerjaan satu-satunya mencari nafkah dan yang lain semuanya ibu. Ibunya disuruh cari nafkah juga, boleh sama suaminya. Habislah anak kita, rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, semua berpotensi merusak otak. Nanti siapa yang jawab di mahkamah hisab Allah? Jadi kalau misalnya air mata udah habis, capek nih nenek-nenek sudah.
0: Ya, ya.
1: Tapi kan kita nggak berhenti ya nak, watawasobil haq, watawasobis sabr. Sabarlah kita sama semua ujian ini, yuk kita berubah.
0: Ya.
1: Kuncinya cuma change.
0: Ya.
1: Berubah.
0: Change ya, ya bunda, kita change bareng-bareng ya bu ya.
1: Jadi, gak ada kata terlambat.
0: Gak ada kata terlambat ya bu. Jadi artinya bahwa ini bukan lagi tugas kamu, ini bukan tugas aku, tapi tugas bersama.
1: Tugas kita.
0: Tugas kita. Dan kalau tadi kita bicara, waktu sebelumnya kita bicara tentang look in ke diri kita, tadi ibu bilang tempatkan seorang ayah itu di singgasananya, artinya kita juga kalau kita udah 3M itu kita menerima dan mengapresiasi apapun, kan berproses ya bu.
1: Menghargai.
0: Menghargai. Meskipun aduh gak gitu juga sih harusnya, tapi kita udah up diem aja ya bu. Biarkan beliau juga berproses sehingga akhirnya tumbuhlah tanggung jawab itu.
1: Masya Allah, tabarakallah, insya Allah.
0: Insya Allah ya Bu ya. Oke Bu, nah jadi ini kan peran yang memang ada ayahnya dan semoga ayah-ayah juga mempunyai semangat yang sama untuk belajar ya Bu ya.
1: Betul, gak ada kata terlambat.
0: Gak ada kata terlambat, iya. Oke. La kadarullah Bu, yang gak punya ayah gimana Bu?
1: Iya. Jadi iz akhadna mitsaqa bani israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi tanggung jawab orang yang masih ada itu bertanggung jawab terhadap anak yatimnya. Jadi ayah pengganti bukan hanya rupiah. Ya datang ke rumahnya, elus kepalanya, tanyain persoalannya, apa yang Pak Tuo atau Pak Ci atau Paman bisa bantu, apa persoalanmu? Cuma saya ini di sekolah, jadi undang-undang, ya datang ke sekolah. Kan punya anak yatim banyak banget, Mbak. Di kiri kanan meninggal.
0: Ya.
1: Berat Pak Risman, tapi dikerjain. Lah perintah Allah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum, kata Allah. Jadi kamu cuma hanya sedikit yang mau menerapkan fungsi itu. Udah dikatakan Allah, emang cuma sedikit yang mau memperdulikan gitu loh perintah Allah. Jadi kalau misalnya kita gak mau jadi yang sedikit itu, hanyutlah kita nak.
0: Yeah.
1: Terus itu anak kemenakan kita itu, kandung itu.
0: Yeah.
1: Kok jadi korban yang ditanggung sama Domyadu ya. Dan semua badan-badan saudara-saudara kita mendirikan, aduh hebat sekali itu. Semua ruko-ruko diisi menjadi tempat penampungan dan pemeliharaan anak yatim itu, saudara-saudara kita tuh hebat-hebat banget.
0: Iya, iya, masya Allah.
1: Cucu ibu volunteer tuh, asal ada waktu aja dia Domyadu mana yang terdekat volunteer.
0: Iya.
1: Jadi begitu, apa, jangan jadikan anak kita anak yatim padahal ayahnya masih ada.
0: Iya. Kita sebagai seorang istri perlu juga gak sih Bu memfasilitasi suami gak? Kita?
1: Harus. Harus tingkatkan frekuensi yang kemarin kita sebut itu. Banyak berdialog, minta kepada Allah di tengah malam, di penghujung malam ya, supaya gak ada yang membulak-balikkan hati lah. Bukan ya mukallibal qulub sabat qalbi ala dinik. Supaya tetap hati suami kita itu tetap kepada Allah, kepada agamanya. Gak mungkin lah gak tembus nak. Dengan ibadah kita, amal dan sedekah kita, insya Allah ada perubahan. Kita harus positif, positive thinking.
0: Betul Ibu. Kita sudah minta nih ke Allah ya Bu ya, kita fasilitasi suami kita. Nah, boleh gak anak sendiri meminta kepada ayah?
1: Bagus sekali, ajarkan anak untuk kalau ayahnya gak ngomong sama anaknya, anaknya ngomong sama ayahnya.
0: Minta langsung.
1: Iya, minta. Ayah, aku mau ini dong. Ayah itu suruh anak kita merengek. Bisa nak, macam-macam cara. Insya Allah gitu. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah.

0: sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada game?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 gitu ya.
13: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
12: 7 bulan.
13: Memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Asyifa Hospital dan Syahid.
14: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
15: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Jadi gak ada kata terlambat lah ya Bu ya,
1: gak ada,
0: kuncinya ya Bu ya.
1: Gak ada.
0: Dan jangan malu sih sebenarnya ya Bu
1: ada,
0: ya.
1: Gak ada
0: membuang
1: malu.
0: Membuang semua ego.
1: Iya.
0: Kayaknya malu banget ya masa.
1: Karena kata kuncinya change. Nah.
0: Change tadi ya Bu.
1: Karena
0: ya.
1: Kalau kita gak berubah, tidak akan terjadi perubahan.
0: Iya.
1: Terus kita akan menyerahkan anak kita begitu aja. Kan gak mungkin pada zaman.
0: Iya.
1: Iya. Atau dalam pengaruh orang lain, pengaruh buruk orang lain kan.
0: Iya.
1: Semoga lah kita bersama-sama ya nak dengan semua ikhtiar yang kita lakukan itu bisa membantu saudara-saudara kita, lingkungan dekat kita untuk mulai kembali kepada fungsinya masing-masing, memenuhi tugas tanggung jawabnya ya.
0: Masya Allah Bu, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini tentang peran ayah. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, apalagi zaman sekarang tuh fitnahnya luar biasa.
1: Iya.
0: Mengatasnamakan kebutuhan ekonomi, ibu bapak bekerja, mengatasnamakan sekolah yang sangat mahal, ibu bapak bekerja, mengatasnamakan buat masa depan, akhirnya anak dititipkan. Itu memang menjadi isu yang besar belakangan ini. Tapi ya tadi yang Ibu sampaikan, tidak ada kata terlambat. Kita semua belajar dan change itu ya Bu ya. Change itu tidak hanya pada diri kita tapi juga pasangan kita. Jadi kita sama-sama harus punya effort ya Bu ya.
1: Iya Mas. Dan satu hal lagi mesti yang kita luruskan ya. Pendidikan berlangsung di rumah, pembelajaran di sekolah. Sekarang pendidikan pun kita harapkan ke sekolah.
0: Iya.
1: Itu.
0: Iya, jadi semua tuh
1: chaos jadi.
0: Melimpahkan.
1: Iya. Berarti dengan kita bayar uang sekolah, kita cari yang paling mahal, kita berharap semua dilakukan di situ dalam 8 jam. Enggak lah nak, dihisap masing-masing. Guru dihisap dengan tugasnya, ayah dihisap dengan tugasnya, ibu dihisap dengan tugasnya. Jadi eksportisasi tanggung jawab pendidikan itu yang udah cukup lama berlangsung, enggak ada yang meluruskan. Berlomba-lomba untuk menunjukkan comprehensive education dilakukan oleh sebuah institusi, tapi tadi itu orang tuanya jadi less function, kurang berfungsi karena udah disubkontrakkan ke sekolah. Itu juga yang mesti harus kita sadari bahwa kita orang lain boleh berlaku begitu, tapi kita pendidikan berlangsung di rumah, pembelajaran di sekolah.
0: Oke Bu, berarti kan kalau tadi kembali lagi mengenai pembelajaran di dalam rumah gitu ya Bu ya, dari orang tuanya, pendampingan itu juga harus ada kesepakatan antara
1: itu termasuk bagian kesepakatan yang kita bahas pada episode-episode yang lalu, bahwa di depan itu suami istri itu harus merumuskan tanggung jawab dan pembagiannya.
0: Nah, udah terjadi nih Bu. Udah takdirnya kita udah jalanin seperti ini. Kita tidak ada kesepakatan-kesepakatan itu, tapi isunya sudah melebar kemana-mana, ujian fitnahnya juga sudah sangat luar biasa. Nah, kita memulai dari mana nih untuk
1: sholat taubat?
0: Dua-duanya. Oke.
1: Lalu berundinglah sekarang dengan kesadaran baru.
0: Iya.
1: Bagi tugas dan kemudian yang lewat dan maafkan, fa'fu anhum wastaghfirlahum wasawirhum fil amri kata Allah. Maafkan, minta ampunkan, bermusyawarahlah. Kan udah jelas nak. Maafkan dulu. Maafkan diri sendiri, maafkan pasangan kita, orang kita enggak ngerti, mungkin enggak punya

0: Emunya mungkin enggak punya kesempatannya, udah lewat. Fa'afu'anhu. Wastaghfirlahu, minta ampun kepada Allah. Kita dan dianya. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kita. Jadi kan kita harus menghasilkan sesuatu, udah jelas kok patokannya. Iya. Berlapang-lapang hati orang semua, kita manusia, semua kita membuat kesalahan. Ini Elie Risman gudangnya.
1: Masyaallah, Ibu.
0: Ya karena paling tua, paling banyak salahnya.
1: Masya Allah. Bu, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya Bu ya, tentang peran ayah ya Bu ya setelah ini. Tapi sebagai statement penutup nih ya, sangat ini banget nih Bu, dengan tentang belajar di rumah ini Bu, pola belajar di rumah ini. Itu ada bagian-bagiannya ayah mengajar apa atau ibu mengajar apa nggak Bu?
0: Mana yang sempat nak? Nggak mesti dibagi-bagi begitu. Jadi nanti tunggu ayahnya pulang padahal ayahnya keluar kota, kan nggak bisa.
1: Nah. Fleksibel.
0: Iya, fleksibel. Tapi tanggung jawab ayah kan harus jelas, keimanan, membawa anak ke masjid. Ada sebuah kisah ya nak, ingat banget ibu, dari sebuah kajian ibu dapetin dari Halaqah Silsilah Ilmiah ya. Jadi nanti suatu waktu ketika semua cahaya di alam raya ini dimatikan Allah, lalu muncullah cahaya kecil-kecil banyak sekali menerangi alam. Dari mana cahaya kecil-kecil itu? Dari jemari kaki laki-laki ketika malam masih kelam, tapi dia menapak menuju masjid. Itu kita ceritakan kepada anak laki-laki kita, bangun sayang. Ngantuk. Dengerin ya nak, nanti kan tadi kita ceritakan, ayah mau nak, cahaya keluar dari jemari kakimu, bujang ayah. Bangun nak. Jadi harus ada, ayah tuh harus punya kisah-kisah yang memantik keimanan, akhlak yang baik, ibadah yang benar ya. Kelakuan yang soleh dan soleha. Gak bisa, karena ayah akan dihisab untuk itu. Dan ternyata anak-anak bisa disemangatin begitu. Teman ibu bilang begitu sama anaknya, dia dari jauh telepon. Ayah mau nanti nak. Ya, cahaya keluar dari kaki alim ketika seluruh cahaya dimatikan Allah di alam raya. Ya nak, cahaya dari jemari-jemari kita, bangun sayang, bangun anaknya.
1: Masya Allah.
0: Tergantung ikhlasnya tuh ayah ngomong. Padahal dia ngomong cuma pakai telepon. Konon lagi kalau ayah yang sekarang hadir dan dia membelai anaknya dan membangunkannya sambil bercerita, banyak sekali berjuta-juta cerita yang bisa menyemangati anak untuk beribadah dan berakhlak mulia. Masalahnya mau apa enggak? Sadar apa enggak? Ya sadar akan tanggung jawab apa enggak? Takut apa enggak terakhirnya sama Allah? Masa lupa sih kita akan dihisab no matter who you are.
1: Ya Bunda, luar biasa sekali ya. Kok yang jadi deg-degan ya Bu? Ya jadi deg-degan ya.
0: Semua kita deg-degan nak.
1: Semua kita deg-degan. Seperti biasa Bu, pastinya ayah Bunda di luar sana, ia juga masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, dan ibu sampaikan ilmunya, kiat-kiatnya kepada kita.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Karena peran ayah ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya, dan ini
0: lama terabaikan,
1: membangunkannya itu tidak mudah ya Bu ya. Artinya membangunkan itu butuh trigger. Ayah, seperti kalau kita kasih tahu anak-anak mungkin ya Bu ya, kamu mau ini enggak? Kamu begini ya, kalau kamu gini kamu dapat ini. Nah, itu pula pasti ada dong Bu, bagaimana kita sebagai istri menyampaikan kepada suami kita trigger-triggernya ketika dia mau ikut bareng sama kita untuk sama-sama untuk mendidik anak. Ada dong Bu, trigger-triggernya.
0: Gak mudah ya.
1: Gak mudah.
0: Otak kiri ya.
1: Iya.
0: Pengasuhan. Jadi yang pertama sekali itu kita lakukan adalah lewat doa dan sedekah.
1: Iya.
0: Bukan bicara langsung.
1: Oke.
0: Kita berdoa, kalau dia masih tidur, kita datang ke dekat dia, kita baca apa, kita tiup kepalanya, kita belai bilang, bang bangun.
1: Iya.
0: Anak perlu dibawa, abang mau ke masjid gak? Mas mau ke masjid gak? Bangunin Salim sama Abrar. Begitu terus. Nah, kita tanya sebelum bikin kesepakatan, mau gak saya bangunin pagi-pagi buat Salim sama Abrar.
1: Oke.
0: Jadi berbagai macam ikhtiar, Nak.
1: Ikhtiar berikutnya
0: kesana dulu ya.
1: Pertama kepada Allah, ikhtiar berikutnya nanti kita bahas ya, Bu ya. Ya
0: insyaallah lain kesempatan
1: ya. Kesempatan kita bahas ya, Bu ya. Pasti udah ditunggu nih, Bu. Sama ayah-ayah yang memang pingin banget change itu, Bu.
0: Iya, insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Sekarang ayah. Banyak kok sudah ya, banyak
1: kita bahas ya, Bu ya nanti ya. Ya.
0: Insyaallah. Insya
1: bagaimana trigger untuk ayah
0: sebisa Ibu ya.
1: Masyaallah. Allahumma barik. Ayah Bunda, kita akan bahas ya nanti tentang bagaimana trigger-trigger untuk ayah sehingga kita sama-sama bisa change untuk mendampingi anak kita, untuk mendidik anak kita, dan pastinya sih bagaimana supaya kita sama-sama tahu bahwa tanggung jawab ini tidak untuk kita, bukan untuk makhluk tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita akan bahas, kita akan pelajari semuanya, di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita, program yang penuh inspiratif, edukasi dan syarat tekan hikmah di Grow as a Parents with Eli Risman. Saya Yulia Rahman pamit undur, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Selamat pagi Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini Sahabat MK? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya selalu dalam keadaan yang berbahagia juga Sahabat MK. Senang sekali Sahabat Siar Anda Mahda Nazira kembali menyapa ruang dengar Anda Sahabat MK di hari yang penuh dengan keberkahan kali ini Sahabat MK ya. Dan Sahabat MK, momentum hari raya seringkali menjadi momentum untuk berkumpul bersama dengan keluarga ya Sahabat MK. Akhirnya keluarga menjadi semakin erat, kehangatannya semakin terasa, dan juga hubungannya semakin baik Sahabat MK. Biasanya dilaksanakan di momentum hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha Sahabat MK. Lantas bagaimana Sahabat MK apabila dalam suatu keluarga ya Sahabat MK ini jarang ada momentum untuk berkumpul? Apakah nantinya kehangatan dalam keluarga itu akan mulai pudar Sahabat MK? Dan menariknya Sahabat MK, hari ini di Inspirasi Keluarga Sahabat MK kita akan membahas bersama dengan Bang Adia Nugraha dari penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Kita akan bahas Sahabat MK tentang saat kehangatan di keluarga mulai pudar. Wah, menurut Anda Sahabat MK, momentum seperti apa atau keadaan seperti apa nih yang membuat kehangatan di keluarga mulai pudar Sahabat MK? Boleh disampaikan atensinya ya. Bagi Anda yang berada di Yogyakarta, boleh disampaikan di 0815 7860923, atau bagi Anda yang berada di Bandung, boleh juga sampaikan atensinya Sahabat MK di 0811 224 1027. Langsung saja kita simak bersama Sahabat MK bersama dengan Bang Adia terkait dengan saat kehangatan di keluarga mulai pudar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Syifa dan semua berada, kadang dalam membangun rumah tangga kita tuh disibukkan dengan banyaknya kesibukan yang ada, yang akhirnya kita lupa tujuan awal rumah tangga itu apa. Nah, kadang kita tuh gini, ribet sama urusan yang teknis, ribet sama urusan-urusan yang menunjang, padahal tujuan utama dari rumah tangga di awal itu adalah untuk mendapatkan sakinah. Ya kan? Sakinah itu kan kenyamanan, kehangatan, rasa betah di rumah, rasa pengen berlama-lama melihat anak, istri, suami, semua pengen berlama-lama nyaman. Tapi ternyata dengan alasan dan dalih ingin memperjuangkan keluarga, ingin mencari nafkah, ingin mencari itu, ternyata justru yang kita korbankan adalah kenyamanan itu. Nah, ini yang harus kita jadikan muhasabah ya, sifat. Contoh sederhana ini ada jokes ya. Ada orang kerja dari Senin sampai Jumat, kerja keras sampai stres katanya. Terus pas dapat uang, uangnya dipakai untuk healing, ngilangin stres. Nah, kan ini tuh lucu gitu. Lah, utamanya kita nyari uang buat apa? Kita kerja buat apa? Kalau ternyata hanya membuat kita stres dan akhirnya mengorbankan kehangatan rumah, mengorbankan quality time bersama keluarga, baiknya kita coba review kembali. Jangan-jangan selama ini ikhtiar yang kita anggap perjuangan, ikhtiar yang kita anggap pengorbanan, ternyata kita sedang berjuang dan berkorban di tempat yang kurang tepat. Nah, jadi yang harus ditanyakan kembali, kenapa ya rumah aku terasa seperti ini? Yang harus dijadikan muhasabah pertama adalah sejauh mana kita nge-maintain tujuan kita. Nah, ada cerita kemarin ketika rame itu, kata Syifa, ada case daycare ya, satu kota yang ketika anak-anaknya diperlakukan tidak layak. Kita geram semua, seluruh Indonesia marah melihat video-video dan tayangannya. Tapi kalau boleh muhasabah ditanyakan kembali, para bunda dimanapun berada, apa sih yang menjadikan kita harus menjadi bunda, para ayah? Apa sih yang dulu kita pengen banget punya anak? Bukankah kita pengen punya anak karena pengen punya keturunan yang melanjutkan kebaikan kita hari ini? Bukankah kita pengen punya keturunan karena pengen didoakan?

0: dilakukan oleh mereka. Nah, hari ini kita sering pengen punya anak soleh, anak yang baik, tapi ternyata kita mengorbankan peran kita, kehadiran kita untuk memperjuangkan hal yang kita anggap itu perjuangan. Mamah cari uang buat kamu nak, misalkan gitu.
1: Yeah.
0: Anaknya dititipin. Ternyata anaknya nggak butuh uang, ya anaknya butuh kehadiran mamahnya. Ini jadi paradoks sebenarnya. Tapi Pak Ustaz, sebenarnya satu sisi saya juga nggak ada penghasilan. Saya juga ada
1: realistis ya, mana dia?
0: Benar, realistis. Kita juga butuh ini, butuh kerja, butuh ini. Nah, disitulah kita lihat tujuan kenapa kita punya anak, tujuan kenapa kita punya keluarga. Balikin lagi, jangan sampai kita selama ini menjalani keluarga ternyata kesibukan yang kita jalani itu adalah memperjuangkan fata morgana. Itu yang pertama. Nah, kalau kita ngomongin ayat Al-Quran, ada satu ayat yang menarik sekali. Kenapa kehangatan ini bisa hilang? Kenapa rasa yang dulu ada hari ini sudah tidak ada? Saya kutip satu ayat di Quran surah ke-8. Ini ayat favorit ketika kita di sini lagi pada berantem-berantem. Al-Anfal ayat ke-46. Ada dua indikator kenapa hari ini seseorang kehilangan kehangatannya, kehilangan kebaikannya. Allah bilang wa atiullaha wa rasulahu. Yang pertama, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Wa tafshalu wa tadhhabari hukum. Karena hal itu membuat kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan. Yang pertama ini saya sampaikan, kenapa ada keluarga yang tafshal, keluarganya yang gak nyaman. Tafshal ini ketika mau perang itu takut, penuh kekhawatiran. Kalau mau tentara-tentara ketika menghadapi lawan itu gemetar duluan, itu tafshal. Jadi gagal sebelum bertanding. Kalau bahasa Sunda mah keok, memeh dipacok gitu kan. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang pertama bisa jadi sedang tidak taat sama Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau misalkan kita hari ini ngerasakan rumah tangga kita, Syifa dan semuanya, sedang tidak pada track yang tepat, yang harus di breakdown. Selain tadi di awal tujuannya kita kuatkan lagi, yang harus di breakdown, ada nggak maksiat-maksiat kecil yang kita kerjakan, atau ketaatan-ketaatan yang kita lewatkan. Oh, ternyata bulan ini atau bahkan 10 tahun ini kita lupa bayar zakat. Oh, ternyata kita gak pernah ngirimin uang ke orang tua. Oh, ternyata sholat subuhnya sudah tidak di masjid. Nah, itu bisa jadi indikator-indikator bagaimana Allah buat rumah tangga kita penuh kekhawatiran, watadhal dari hukum, dan Allah cabut aura kemenangannya. Jadi kalau di permainan bola, misalkan main bola gitu, atau main tinju di olahraga itu, orang yang sudah menang 1-0 atau yang sudah menguasai permainan sebutnya di atas angin gitu kan. Dan begitu pun dalam kehidupan kita kadang ngerasa di atas angin, kita ngerasa semua semesta ini mendukung apa yang kita inginkan. Apa? Ketika kita punya backup Allah dan Rasulullah. Tapi ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan, atau sholat yang gak dikerjakan, puasa Ramadan yang kita ngagodin kalau bahasa Sunda gitu kan. Nah, itu yang membuat kepercayaan diri kita menghadapi dunia itu hilang. Dan itu juga ternyata dalam rumah tangga yang membuat rasa hangat, rasa aura positif itu hilang. Yang sering tidak dirasakan itu apa? Contoh, ambil sesuatu yang pakai akad rimawi. Itu gak dirasa tuh. Ayo kita nyicil ini yuk. Ternyata riba. Kita beli motor mobil ternyata riba. Beli ini, bahkan sekarang makan aja bisa pakai akad riba kan. Nah, ternyata itu adalah maksiat-maksiat yang hari ini kita tidak rasa bisa membuat kita takut untuk menghadapi masa depan. Dan yang kedua, Allah cabut rasa nyaman di rumah kita. Nah, yang kedua, Syifa, apa yang membuat indikator selain kita hilang ketaatannya? Yang kedua adalah sering tanazak, Allah bilang wala tanaza'u, jangan sering berbantah-bantahan. Nah ini nih, karena sudah satu tadi indikatornya tidak taat sama Allah, yang kedua indikatornya di rumah sering berbantah-bantah. Istri sering bantah suami, suami sering bantah istri. Nah, kalau udah kayak gitu, hilang kehangatannya. Walaupun dalam konteks bercanda, perdebatan-perdebatan yang tidak perlu itu membuat kehangatan rumah menjadi hilang. Kalau baca bukunya How to Influence People, ya kan? How to Influence and Influence People, kadang keburukan orang, keburukan tim itu tidak perlu disampaikan secara langsung, karena dengan menyampaikan secara langsung itu bisa merubah vibes-nya. Nah, begitu pun dalam rumah. Ketika kita tahu istri kita salah, kita tahu suami kita keliru, bisa jadi cara menyampaikan cara istilahnya bukan dengan mengkoreksi langsung. Mama tahu nggak? Mama tuh gini, nggak benar. Nah, dengan seperti itu akan muncul bantah-bantahan, akan muncul saling menyudutkan, akan muncul saling merasa baik, lebih baik, dan akhirnya hilang kenyamanan. Maka Allah tutup di ayat ini. Apa kata Allah agar bisa mempertahankan positif vibes-nya, agar bisa mempertahankan kehangatan tadi? Allah bilang, wasbiru, maka perbanyaklah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Rumah tangga yang hangat itu adalah rumah tangga yang suaminya punya stok kesabaran, istrinya punya stok kesabaran. Sabar itu menahan diri untuk tidak lepas kendali. Nah, jadi kurang lebih pondasi awalnya seperti itu.

0: Dan sahabat MK, ternyata banyak sekali faktor yang bisa memudarkan ya kehangatan dalam keluarga. Dan tadi juga Bang Adi yang menyampaikan bahwa kita harus kembali untuk menguatkan tujuan kenapa kita berkeluarga, sahabat MK. Dan tadi juga Bang Adia menyampaikan sahabat MK bahwa kita harus coba introspeksi gitu ya sahabat MK, apakah memang ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan atau juga ada ketaatan-ketaatan yang mulai kita tinggalkan ya sahabat MK, sehingga membuat ternyata itu berdampak dalam hubungan di keluarga. Dan tadi juga disampaikan jangan sering bantah-bantahan antara suami dan istri. Wah, biasanya ini kalau misalnya gak mau ngalah dua-duanya, sahabat MK gak mau ngalah, ini repot juga ya. Dan bagi Anda di pagi hari ini, coba boleh bergabung ya sahabat MK untuk menjawabkan atensi dari kami. Kira-kira menurut sahabat MK, apa yang menyebabkan pudarnya kehangatan keluarga? Apakah yang pertama fokus kesibukan masing-masing, jadi antara suami dan istri sibuk di dunianya masing-masing sahabat MK? Dan di pilihan yang kedua sahabat MK, kurangnya komunikasi antar keluarga. Di pilihan yang ketiga, jarang meluangkan waktu kumpul bersama dengan keluarga. Atau nih di pilihan yang keempat sahabat MK, terlalu sibuk bermain gadget dan media sosial. Atau bagi Anda sahabat MK, ada yang mungkin punya pengalaman yang bisa dibagikan sahabat MK untuk pembelajaran kita bersama, hal-hal yang bisa memudarkan kehangatan keluarga. Bagi Anda yang di Yogyakarta, sahabat MK boleh disampaikan di 0815 7860923. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Bandung, boleh disampaikan di 0811 224 1027. Kita akan kembali lagi sahabat MK setelah kita dengarkan informasi menarik dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
6: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
5: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
6: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
5: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
6: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga, bro.
5: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
7: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
8: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
9: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
10: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
9: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Selamat pagi sahabat MK, masih di 92,3 MKFM Jogja dan juga 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kita kembali lagi sahabat MK di Inspirasi Keluarga, memperbincangkan tentang saat kehangatan di keluarga mulai pudar. Tentu sangat disayangkan ya sahabat MG ketika keluarga menjadi tempat pulang, menjadi rumah yang inginnya di situ kita bisa mendapatkan kehangatan dan juga mendapatkan kenyamanan sahabat MG. Tetapi ketika rumah justru di situ bukan menjadi tempat pulang, wah pastinya dari anggota keluarganya tidak nyaman ketika berada di rumah ataupun berkumpul dengan keluarga sahabat MG.

0: Kita akan coba perbincangkan kembali sahabat MK bersama dengan Bang Adi Anugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Dan jangan lupa sahabat MK siapkan catatan ya, barangkali habis ini kita akan mendapatkan insight ilmu yang begitu menarik dari Bang Adi. Langsung saja kita dengarkan bersama dari penyampaian dari Bang Adi Anugraha.
1: Jadi sebenarnya dalam menasehati pasangan itu ada rumusnya teh. Rumusnya itu disingkat sama guru kami namanya I did it.
2: I did it.
1: Nah, I did it kan kalau bahasa Inggris artinya saya sudah melakukannya kan.
2: Betul.
1: I did it itu sebetulnya ada setting apa yang harus kita lakukan ketika kita mau hadir sebagai pasangan dan sebagai orang yang menasihati pasangan. I itu aku sebagai orang yang sadar bahwa aku hadir untuk menasehati atau aku hadir untuk melengkapi kekurangan pasanganku. D yang pertama yaitu dengarkan. Nah, banyak orang tuh pengen ngasih nasihat tapi bukan untuk memperbaiki teh. Nasihatnya disampaikan hanya untuk menyatakan dia itu benar dan orang itu salah. Akhirnya goals dari nasihatnya terlupa. Kenapa kamu nasihatin? Ya pokoknya kamu harus ingat kalau kamu salah. Padahal goals dari nasihat itu agar orang yang kita nasihatin jadi lebih baik.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Betul.
1: Nah, yang pertama sebenarnya adalah dengerin dulu. Kenapa seperti itu? Kepasangan harus sering nanya kenapa. Sayang kenapa tadi marah? Ada apa sayang? Itu istri saya. Kalau saya lagi harus banyak kerjaan, deadline nulis sudah dekat, kerjaan ada ini segala macam, dia bilang, sayang, are you okay? Ya capek banget Bu, aku capek. Bisa pegang anak-anak dulu mas sebentar. Ayah kayaknya juga bisa handle mereka. Takutnya marah. Oke. Anak-anak sama ibu yuk keluar sebentar. Nah, jadi ketika istri saya melihat saya lagi panik, dia langsung, are you okay? Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau saya bangun tidur, tiba-tiba dia manggil segala macam, saya tanya, apa yang harus saya lakukan bikin ibu bahagia? Itu loh sampah di box. Oke, oke. Akhirnya ketika kita mau mendengar, dengarkan itu adalah pintu pertama. Ya, terus Ustaz, kita tuh pengen kesel banget kasih tahu istri kita, kasih tahu suami kita dengan kesalahan yang dia perbuat. Setelah kita dengarkan, D-nya sudah, maka masuk ke yang I. I-nya apa? Informasikan. Nah, Tesupa dan yang lain, teman-teman yang G, menginformasikan itu beda dengan menggurui. Kalau menggurui, pakai POV kita. Apa aku bilang? Kan aku udah ngasih tahu. Itu bukan nasihat. Nasihat itu, saran itu, tadi goalsnya dia berubah. Maka informasikan, yang tahu gak? Aku dengar kemarin kajian bilang gini kata Ustaz. Nah, tahu gak di Quran ternyata Allah bilang kayak gini loh. Bukan kata aku, bukan kata POV aku. Coba I'm okay, sudah kayak gitu, udah pecah tuh. Makanya coba informasikan apa yang menurut kita baik. Menginformasikan itu bisa jadi pakai mulut orang lain, pakai postingan orang lain. Ini bagus loh kontennya. Lihatnya buat kita ya. Nah, menginformasikan. Jadi egonya dihilangkan, keakuannya. Kita tahu kita yang benar, dia yang salah. Tapi karena kita pengen pasangan kita jadi lebih baik, kita turun ego kita dan kita dorong, push and motivate. Mendorong dan memotivasi pasangan kita untuk bisa mencapai performa terbaiknya, untuk bisa mencapai potensi terbaik. Ini buat anak juga sama. Kalau saya sama anak-anak yang masih pada kecil, ketika saya mau marah, kadang saya bilang, ih tahu gak Nabi Ibrahim tuh kayak gini. Nabi Ibrahim menginformasikan. Atau pakai fabel cerita anak ya. Nah, tahu gak itu si gajah takut sama semut gara-gara apa. Jadi dia cerita kayak gitu. Nah, dengan menginformasikan kadang dengan cerita, kadang dengan kisah, itu membuat pesan bisa lebih masuk. Contohnya kalau lihat, kenapa sih 1/3 Al-Quran itu kisah? Kan Allah sedang menginformasikan.
2: Masya Allah.
1: Ya kan?
2: Iya.
1: Allah tuh ngasih info ke kita. Oh gini loh, orang-orang terdahulu tuh kayak gini loh. Kayak gitu. Jadi Allah pun menggunakan metode itu. Maka kita gak usah teaching, gak usah preaching. Preaching itu berkhutbah di rumah. Apalagi manyun dia langsung khutbah. Tahu gak kalau Rasulullah cek istri kan,
2: khutbah
1: di masjid tuh ayah gitu. ya kan? Mm-hmm. Padahal Aisyah istrinya Rasul pernah marah pernah, tapi Rasulullah nggak pernah bilang kalau Rasulullah, padahal Rasulullah berdalil dalil, mm-hmm. ya kan? Tapi mendengarkan dan diinformasikan. Nah itu yang pertama dan yang kedua. Terus DID, D yang terakhir apa? D yang terakhir itu yang bisa membesarkan hati pasangan kita, doakan. Terkadang doa yang bisa didengarkan dan diamini bersama itu adalah puncak dari romantisme rumah tangga. Ya Allah, ibu capek ya, sambil dipijitin punggungnya. Ayah doain semoga ini jadi pengukur dosa di masa lalu. Semoga ini jadi wasilah ibu bisa berangkat umroh, berangkat haji furoda, haji qasir. Bisa dipijitin tuh. Amin ya Allah. Amin. Semoga ibu punya mobil. Kalau saya sama istri suka dipijitin sambil jilau merek ya. Semoga pengen mobil ini, yang ini, jangan yang itu serinya, yang ini, amin. Gitu kan, dan bercanda. Semoga punya rekening uang dalamnya miliaran, triliunan, bisa bagi-bagi, bisa zakat. Nah kayak gitu loh, doa-doa terbaik. Jadi kadang dalam proses menasehati, kita gak harus membedah di mana salah. Kadang dalam proses menasehati kita memotivasi. Saya dapetin rumus ini di bukunya Dale Carnegie itu, How to Win Friends and Influence People. Kadang kita nggak tahu kondisi dia, ya udah dengerin dulu aja. Oh gitu. Diinformasikan. Aku pernah dengar ini gini loh. Oh gitu ya. Iya. Semoga apa yang kamu lalui itu bisa jadi wasilah kamu dapat yang terbaik ya. Gitu. How I did it. Nah jadi I, aku, D nya dengarkan, I nya informasikan, D yang terakhir adalah doakan. IT, apa ini IT? IT nya penutup, ini kunci. I nya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kamu kerjakan itu bukan karena dorongan manusia, tapi karena Allah kasih tahu dia, kasih tahu pasangan, pengen ngobrol, bukan karena pengen kita menang, pengen kita kalah, bukan pernah menunjukkan ya. Beneran, aku gak pengen kamu jadi orang yang melanggar perintah Allah. Kita ya, terakhir, tawakal. Tawakal itu apa? Ya sudah, kita bukan tugas yang merubah, tugas kita menyampaikan. Ya kan? Kalau bahasa ya Al-Quran di At-Taubah di ayat terakhir itu, wa in tawallau, dan kalau sudah kau berikan perhatian yang terbaik, mereka masih berpaling, aku kasih dia Allah, maka cukuplah Allah bagiku. Ya itu bunda, ayah semuanya. Jadi kalau sama pasangan sama anak sudah berapa yang terbaik, ujungnya apa? Ya Allah cicit dia, karena engkau pemiliknya. Kalau engkau yang terbaik, jadikan dia hambamu yang kau mau. Kualitas dan kuantitas itu dalam komunikasi harus balance. Ada yang bilang, ya yang penting gak sering ketemu tapi dapat kualitasnya, betul. Tapi jangan juga itu dijadikan alasan akhirnya ketika kita jauh-jauh nggak pernah telepon, nggak pernah video call, ya kan? Nanti aja nunggu ketemu. Padahal ternyata semakin sering juga itu yang mungkin kita dekat. Jadi Pak, tahu nggak kenapa Allah nyuruh kita sholat 5 waktu?
2: Supaya sering menghubungi Allah.
1: Itu dia. Tapi kalau misalkan bilang, yang penting kualitasnya, ya udah sholat cepat aja, ya kan? Tapi kan enggak, Allah bilang 5 waktu. Justru dengan semakin sering ketemu, semakin sering melihat, semakin sering bercengkrama, bisa jadi di situ kualitasnya menurun. Maka yang harus ditingkatkan ya satu kualitasnya, dua kualitasnya. Bunda, anak udah gede, Ustaz, masa kalau malam saya cari enak kalau belum dia nikah mah. Apalagi anak perempuan masih harus dicari. Kalau anak laki-laki juga dicari ya. Zaman sekarang punya anak perempuan deg-degan, punya laki-laki deg-degan juga. Ya kan? Artinya tetap kita harus kan. Tapi kalau dia risih gimana? Ya pendekatannya sesuaikan dengan pendekatan yang dia mau. Artinya tetap jadi orang tua yang mendengarkan, jadi orang tua yang menginformasikan dan mendoakan. Tapi tadi komunikasi ke keluarga, ke anak, ke istri itu kualitas dan kuantitasnya harus di maintain sama-sama. Itu kurang lebih. Oke. Kalau ngobrolnya canggung sama pasangan, kisahnya agak mudah. Karena kalau pasangan itu biasanya gini, yang membuat pasangan canggung itu biasanya ada maksiat, ada luka, ya kan, ketahuan apa itu yang membuat akhirnya mereka dah, nanti anak-anak nggak kenapa-kenapa, akhirnya di jalanan. Jadi cara terbaiknya adalah flashback, kenapa dulu bisa jatuh cinta, kenapa dulu bisa mau menikah, di flashback, datang lagi ke tempat dulu, makan pertama, ingetin lagi dulu kenapa bisa bersama, itu dianggap. Jadi ketika kita hari ini punya pasangan dan ya namanya orang lagi jatuh cinta ya, ada istilah kata-katanya tai kucing rasa coklat, itu kan karena profeta konteks kita tuh kepala bagian depan tuh penuh dengan dopamin yang akhirnya kita gak bisa ngelihat lagi sesuatu yang rasional. Nah kadang ketika kita sekarang lagi berantem, hormon dalam tubuh tuh pokoknya gak mau dengar, pokoknya kita benci aja. Nah disitu hal yang terbaik adalah memancing memori kembali. Entah nanti dikasih hadiah yang dulu pernah hilang, atau diajak makan ke tempat dulu pertama kali ketemu, akhirnya dibangkit kembali. Dulu kenapa bisa saling mencintai, dulu kenapa bisa saling mau membangun keluarga. Itu kalau hubungannya sama pasangan. Nah ini yang menarik, kemarin ketika saya lagi nulis buku tentang belajar jadi bapak ya, tutorial jadi bapak tuh, banyak dami bukunya, saya masih merampungkan draftnya, itu tuh banyak ibu-ibu bilang, ini suami saya harus ngobrol, anak saya gadis sudah mulai besar, tapi bapaknya canggung sama anaknya. Itu ternyata apa, bapaknya juga bingung harus mulai dari mana. Dulu dia baik, saya peluk-peluk, kok makin gede makin asing ya. Gitu. Kadang kita pengen nganggap anak kita masih bayi, masih anak kecil yang kita mau, ternyata dia sekarang kalau dicium dia lap, hasil ciumannya. Dipegang tangannya dia lepas pegangan tangannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bapak harus banyak jadi pendengar. Nah, jadi kalau jadi orang tua harus bau betul jadi orang tua yang jadi pendengar yang aman, mendengar tanpa menghakimi. Teteh butuh sama pacar teteh misalnya, kamu kok pacaran? Allah tuh marah. Wah, gak bakal curhat lagi. Ah, teteh pacaran ayahnya, tahu sini duduk sama gimana. Iya, teteh ada WA, orang WA di Jawa Timur, teteh di Bandung. Terus kita pacaran via WhatsApp, emang pacarannya apa saya? Nah gitu. Itu kita udah dengerin dengan tidak ngejudge. Wah, Masya Allah latihannya. Itu latihan seumur hidup. Saya yang ngomong juga masih latihan. Baru kemarin saya marah sama anak kedua saya, karena habis ditinggal sama seminggu, saya pulang pagi penuh kepala, tiba-tiba dia berulah pagi-pagi sampai puncaknya ngemecahin botol. Saya teriak, apa? Saya bilang, Masya Allah, diambil sama ibunya, dipeluk, jangan gitu ayah, nangis sakit. Nah, ini sebenarnya saya samperin, minta maaf. Dia sekolah nangis, pulang sekolah saya peluk, ajak makan, beli es krim ayah, minta maaf ya. Di situ saya juga sebagai manusia pada umum pernah marah, pernah ini, tapi ketika itu terjadi langsung kita minta maaf. Saya tahu, nah tadi ayah marah salah, ayah gak boleh marah ke kita, tapi ayah juga gak boleh gitu, gak boleh rewel, anak laki-laki harus kayak gimana ya. Omar minta maaf ayah, udah ya, next jangan kayak gitu lagi ya, ngomong baik-baik, jangan merengek ya. Ya ayah juga minta maaf ya. Udah semalam tuh bu, saya berpelukan sama anak saya, tidur bareng saya peluk, dia minta maaf. Nah tadi pagi udah mulai kembali lagi, udah mulai namanya anak-anak. Tapi artinya ketika kita sekarang anak-anak apa sudah mulai dewasa dan mulai asing ya bunda ya, anak-anak sudah mulai asing. Nah gimana caranya? Stop judging, stop menyalahkan keputusan yang mereka ambil, jadi tempat paling aman untuk mereka pulang. Ayo sini cinta sama mama. Oh Masya Allah, pakai rumus I did it. Dengarkan, informasikan, doakan. Ah, mama doain semoga teteh jadi makin baik, makin baik. Sudah. Nah itu ternyata jadi memori di otak mereka, dimanapun mereka jalan mereka akan balik ke kita. Ya, terutama para ayah, jangan gampang-gampang judge bahwa keputusan yang diambil anak-anak itu salah. Jangan, hal sepele ini harus kita dudukin bareng, tarifnya, definisinya. Karena teh, kalau misalkan definisinya tidak sama, bisa jadi hal sepele menurut kita ternyata besar menurut yang lain. Contoh sederhana gini, loh kok kamu beli barang pakai pay letter, ya 15.000 doang, 25.000 doang, enggak doang, itu riba sayang, itu riba. Nah itu tadinya 15.000, tapi karena pakai pay letter dan itu riba, itu jadi sesuatu yang besar. Makanya saya sering bilang kalau dalam rumah tangga bagi permasalahan jadi 3 level, ya kan? Persoalan itu jadi bagi 3 level. Persoalan pertama hal-hal prinsip, itu enggak sepele. Prinsip itu apa? Taat sama Allah, taat sama Rasul. Maksiat-maksiat yang dikerjakan itu dihalangi oleh prinsip. Misalkan, mohon maaf nih, ada istilah suami takut istri. Kenapa ada suami takut istri? Pasti suaminya pernah bermaksiat. Karena suami yang taat sama Allah, istrinya pun akan takjub. Bukan gini, ada istri yang sangat kagum sama suaminya, kenapa? Suaminya taat. Kenapa? Karena fitrahnya seperti itu. Perempuan itu akan sami'na wa ato'na sama seorang laki-laki yang taat sama Allah. Makanya kalau di kelas kelaki-lakian saya selalu bilang, kunci utama jadi suami itu taat. Fadlnya kita itu taat. Gak bisa kalau gak taat. Nah, prinsip tadi adalah hal tentang ketaatan. Itu bukan hal sepele. Makan, kok kamu minum khamr? Ayah seteguk doang. Enggak, bukan. Itu khamr, itu prinsip. Ya, terus disepakatin barang. Terus yang kedua, hal-hal strategik. Hal-hal strategik ini di level yang bawahnya, ini hal yang harus didiskusikan. Ini bahaya kalau kita gak diskusi dan kita anggap remeh. Terkait apa? BMW, biaya, mutu, dan waktu. Ini ngomongin uang, ngomongin tabungan, ngomongin uang jajan anak. Ini kalau tidak didiskusikan bisa jadi nanti jadi bom waktu di kemudian hari. Karena biasanya dalam proses pernikahan rumah tangga, BMW ini biaya mutu dan waktu. Misalkan tiba-tiba mahar istri, kamu tuh gak pernah ngajak aku keluar. Bukan baru kemarin, itu sama anak-anak. Aku tuh butuh gadol, butuh ngedek sama kamu. Oh, berarti waktu dan kualitasnya harus kita jaga. Mutu dan waktunya harus kita obrolkan. Ya udah deh, seminggu sebulan sekali ayah sama ibu bakal nonton misalkan, makan di restoran. Anak-anak dititipin dulu ya ke nenek. Itu jadikan schedule yang pasti. Kenapa? Karena kalau tidak disiapkan, itu bisa jadi bom waktu. Si istri akan merasa tidak tidak dilangkan, si suami juga. Benar, si suami juga ngerasa hal yang sama. Mohon maaf ya, termasuk urusan ranjang. Urusan ranjang itu harus jadi bahan diskusi. Ya, ngobrol-ngobrol. Nah, terus yang ketiga, paling level paling bawah, ini apa? Urusan teknis, hal urusan selera warna, urusan apa? Cuma teknis mah, kalau buat para laki-laki ya udah ngalah aja sama ibu-ibu. Ya, mau makan apa? Terserah mama yang penting halal dan thayyiban. Nah, ketika sudah terbagi itu teh, maka kita tahu apa yang dimaksud dengan hal remeh tadi. Biasanya yang jadi bom waktu dan itu menjadi yang besar di level strategik, ya, biaya mutu dan waktu, atau meremehkan hal-hal prinsip. Tidak sholat, tidak puasa, ya kan? Tidak mau bayar zakat, itu dianggap remeh. Padahal itu hal prinsip, itu bom waktu yang paling besar. Nah, bagi saya itu prinsip. Saya sama istri punya garis bawah bahwa ramah itu beda dengan gatal, ya kan? Ramah itu seperlunya, tapi kalau sudah menanyakan hal-hal apa kabar, udah makan belum di WhatsApp pribadi, itu bukan ramah, gitu. Terutama teman-teman yang kerja ya, teman-teman yang kerja, kenapa ada grup WhatsApp? Itu untuk menghindari fitnah. Saya punya tim kuat kantor, tapi tidak boleh curhat. Kalau akhwat mau curhat, entah di kantor, entah followers, mau konsultasi, saya laporkan konsultasi ke terapeut, konsultasi ke istri. Nanti kalau terapeut mau tahu jawabannya, ngobrol sama saya. Nah, di situ cara saya melindungi diri. Nah, artinya apa? Itu bagi kami adalah ranah prinsip. Kenapa? Karena di situ pintu setannya akan gampang masuk. Jadi ramah dengan gatal itu berbeda. Proaktif nanya, Ustaz kok sekarang glowing pakai skincare apa? Nah, itu gak kenal tuh. Makanya kalau kami para dai diajarkan sama guru-guru tuh, jamaah tuh terbagi dari bagaimana cara mereka memanggil. Kalau ustaz oh berarti ada yang penting ramah. Kalau ustaz udah panjang, ini mendesak, dek kolektor depan rumah biasanya. Ustaz, nah ini gatal nih, langsung di delete nih, di blok. Nah, jadi gatal itu ya bapak terlalu jadi sama pasangan apa sama lawan jenis bahaya. Jangan terlalu ramah. Ayo kamu mau pulang aku anterin. Oh, itu jebakan. Bahkan kalau dalam Islam tuh dibagi teh. Kita mau naik tangga, ya? Coba naik tangga nih. Ada ikhwan, ada akhwat. Siapa dulu yang naik? Ikhwan dulu apa akhwat dulu?
2: Ikhwan dulu.
1: Yes, betul. Islam tuh enggak ladies first, ikhwan dulu yang jalan. Saya dulu yang jalan. Karena kalau perempuan di jalan duluan, kita ngelihat perempuan di belakang. Nah itu bahaya. Kita dulu yang jalan. Aku harus ada saya duluan. Makanya perintah laki-laki kan godul masuk. Godul panjangan aja dijaga, suruh nundukin pandangan. Ini dia terlalu lama terlalu friendly bahaya. Makanya terlalu lama dan friendly ini di kami, saya sama istri, itu jadikan ranah prinsip. Konsultasi, ngobrol itu pada ini. Termasuk titik-titik kalau ada laki-laki yang mau konsul itu ke saya. Enggak boleh dia jawab gitu. Otherwise.
0: Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat MK, ilmu yang disampaikan oleh Bang Adia. Dan menarik sekali tadi Bang Adia juga menyampaikan rumus untuk menasehati keluarga ya sahabat MK. Dan rumusnya kalau tadi ada Anda menulis ya sahabat MK ataupun mengingatnya, ada I did it, di mana I artinya aku, yang di situ hadir untuk menasehati, ada D dengarkan, kemudian informasikan, doakan, ikhlas dan juga tawakal sahabat MK. Masya Allah, luar biasa. Dan ini juga sudah ada atensi yang masuk dari sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan bacakan ya di segmen yang selanjutnya sahabat MK.

0: mau bergabung mengirimkan atensi ataupun mau bercerita juga boleh sekali. Bagi Anda yang di daerah Bandung, sahabat MK, silahkan bisa langsung disampaikan ya di 0811-224-1027. Dan bagi Anda yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, bisa disampaikan di 0815-786-923. Kita akan kembali lagi sahabat MK setelah kita dengarkan informasi menarik dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Selamat pagi menjelang siang, sahabat MK kembali hadir membersamai Anda, sahabat siar Rumah dan Nazira. Di kebersamaan kali ini, sahabat MK di Inspirasi Keluarga. Di segmen yang pertama dan juga segmen yang kedua tadi ya, sahabat MK, kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga insight dari Bang Adia terkait dengan saat kehangatan di keluarga mulai pudar. Dan tadi juga Bang Adia banyak sekali menyampaikan apa-apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membuat keluarga ini menjadi tempat yang nyaman dan juga menjadi tempat yang penuh dengan kehangatan, sahabat MK. Dan kalau di Yogyakarta ini sudah ada yang bergabung, sahabat MK, ada dari sahabat Rina di kota Yogyakarta. Kalau dari sahabat Rina, katanya yang menyebabkan pudarnya kehangatan keluarga adalah semuanya, yang keempat-empatnya, dimulai dari fokus kesibukan masing-masing, kemudian juga kurangnya komunikasi antar keluarga, jarang meluangkan waktu kumpul keluarga, dan juga terlalu sibuk bermain gadget dan media sosial. Dan ini juga kembali masuk ada dari sahabat Prima. Wah, kalau sahabat Prima juga sama ini, saya pilih semuanya, keempat-empatnya ini. Ada juga dari sahabat Tri di Condong Catur, dia memilihkan kalau yang membuat pudar kehangatan keluarga adalah di pilihan yang ke-1 dan juga ke-4. Artinya di fokus kesibukan masing-masing dan juga terlalu sibuk bermain gadget dan media sosial. Berbicara tentang media sosial ya, sahabat MK, wah, ini seringkali menjadi hal yang memicu kehangatan di keluarga ini mulai pudar, sahabat MK. Apalagi sekarang semuanya sepertinya megang handphone ya, sahabat MK. Dari benda sekecil itu kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai hal di belahan dunia di saat itu juga, sahabat MK. Dan itu menjadi suatu hal yang mungkin bisa menghadirkan informasi yang positif, tapi barangkali ternyata juga ada yang menghadirkan informasi negatif. Maka dari itu, sahabat MK, dari kita tentunya harus bisa memberikan batasan-batasan informasi yang harusnya kita terima, kita cerna, atau informasi yang kita abaikan saja, sahabat MK. Dan sekarang di media sosial juga positifnya, sahabat MK, banyak sekali informasi edukasi tentang parenting ataupun tentang keluarga, sahabat MK. Tapi kadang juga dari media sosial kita bisa melihat nih keluarga orang lain. Mungkin, wah, kok keluarga itu setiap minggu ada liburan ya? Wah, keluarga itu sepertinya hangat sekali ya, nggak seperti keluarga gue. Wah, ini mulai muncul membanding-bandingkan ini ya, sahabat MK.

0: Luar biasa sekali ya sahabat MK, ini atensi yang sudah masuk. Ada juga dari sahabat Irfan Sugiri ya di Halte Selatan. Ini juga memilihkan di pilihan nomor 1 dan 2 yang menyebabkan pudarnya kehangatan keluarga. Masih ada satu segmen lagi sahabat MK, kita akan memperbincangkan kembali di segmen yang terakhir kali ini bersama dengan Bang Adia Nugraha. Langsung saja sahabat MK, kita dengarkan bersama.
1: Baik, ini untuk para bunda pengen nasihatin suami ketika suaminya mulai asik dengan kerjaannya sendiri. Maka seperti namanya menasihati, kasih-kasih baru masuk ke hati. Nah, kasih-kasih itu apa? Kalau ngobrol sama suami, jangan dalam keadaan lapar. Pastikan dia kenyang, perut dia terpenuhi. Dan yang kedua, kalau ngasih masukan sama suami, pastikan kebutuhan ranjangnya terpenuhi. Dua hal ini terpenuhi, maka bunda bisa memberikan masukan apapun. Tapi kalau dalam kondisi lapar, kan, dia ingin ranjang yang tidak bisa dipenuhi, maka dia akan jadi makhluk yang sulit sekali dikendalikan. Dia akan memiliki standar kebenaran buat dia sendiri. Ayah hati-hati, dia itu sedang ini, ibu gak ngerti apa-apa. Ibu gak paham, ini sejatinya ayah sedang gini-gini. Nah, ketika itu jangan berdebat, tinggalkan. Ketika itu tinggalkan, berikan pelayanan terbaik. Nanti waktunya dia sudah mendapatkan pelayanan terbaik, biasanya laki-laki bukan diri untuk mendapatkan nasihat. Ya? Dan jangan sampai para ibu, para bunda itu menunjukkan lebih superior, lebih hebat dari suaminya. Di situ laki-laki kesenggol egonya, kesenggol laki-lakiannya. Nanti malah susah, gak bisa masing. Kalau ini kayak gitu, kalau yang anaknya itu laki-laki, ya, anak laki-laki itu kan butuh sosok ayah, terutama laki-laki. Tapi kalau kita lihat ayah, kalaulah ayah itu harus ideal, Rasulullah tidak ketemu sama ayahnya. Tapi Ismail tidak bercengkrama lama dengan Nabi Ibrahim, ya. Tapi apa yang membuat mereka, membuat Rasulullah itu menjadi pribadi yang kuat adalah ketika menemukan ayah ideologis. Menemukan ayah ideologis itu siapa? Ya, pamannya Abu Thalib. Nah, disitulah dia menjadi sosok ayah ideologis bagi pribadi sang nabi. Nah, begitu pun kita para guru, guru ngaji, guru di sekolah, sebisa mungkin berperan menjadi ayah ideologis bagi anak-anak. Kemarin saya dapat cerita dari Ustaz Ajo Benri, ada seorang pengedar narkoba itu bisa menggerakkan anak-anak muda yang berprestasi, ada anak-anak muda yang hebat dijadikan bandar-bandar kecil. Kok mau mereka? Ternyata si bandar narkoba ini berperan jadi ayah, mau mendengarkan, mau hadir. Nah, siapa tahu ketika kita hari ini jadi guru lagi, jadi guru di tempat-tempat itu, kita Allah jadikan sebagai ayah-ayah ideologi sebagai santri-santri kita, murid-murid kita. Maka ketika mereka kehilangan sosok orang tua yang baik, kita harus jadi guru yang baik, jadi ustadz yang baik, agar mereka tahu, oh seperti ini harusnya aku menjalani kehidupan. Karena hari ini tersifat banyak anak-anak yang yatim struktural dan yatim kultural. Kalau yatim struktural, ayahnya beneran gak ada, ayahnya meninggal. Tapi yatim kultural ini ayahnya ada, tapi berasa tidak ada. Nah, itu tugasnya kita para guru. Maka untuk para asatidz, para guru, para ustazah, tugas kita adalah menjadi ayah, menjadi ibu ideologis bagi murid-murid kita. Semoga mereka bisa jadi orang-orang yang mendoakan kita. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Dalam pernikahan itu bukan kalah menang, bukan untung rugi. Kalau mainnya kalah menang, ada orang main bola satu tim atau main badminton ganda campuran, dia gak bakal ngasih bolanya ke temennya. Dia akan berusaha ngambil semua bolanya sendiri, dan ketika temennya ngambil kesalahan, dia akan marah semarah-marahnya. Coba lihat olimpiade ganda campuran, ketika temennya gagal mengembalikan bola, temen faktanya dia bilang, udah gak apa-apa, masih ada bola selanjutnya, ayo fokus. Itu main badminton, iya kan? Nah, tapi ketika di rumah, masa kita harus menang kalah? Itu yang salah. Justru kalau mau pakai perspektif menang kalah, menangnya seorang istri itu adalah dengan menaklukkan suami tanpa marah-marah. Gimana caranya? Nah, karena perempuan itu yang megang kendali. Mohon maaf nih, kalau kita nonton film-film intel, film-film mafia, bagaimana pimpinan-pimpinan geng-geng besar di film-film itu dikalahkan, dikirim perempuan, ya, diserang dengan posisi terlemahnya. Laki-laki itu, masya Allah, itu betul-betul tidak berdaya di hadapan seorang wanita yang soleh. Bunda bisa merubah pasangan tanpa harus menyenggol egonya, justru mendorong egonya. Misalkan gini, ayah keren bang, ganteng banget waktu sholat subuh kemarin. Nggak tahu kenapa baju koko yang warna itu tuh keren banget loh. Wih, masa? Iya, ganteng banget, cahaya wajahnya. Dengan ngomong kayak gitu, bisa jadi dia sholat subuh terus, misalkan kayak gitu. Tapi kalau dibilangin, kamu tuh pimpinan keluarga, tapi kok tidur bangun jam segini? Tidur lagi, gak bakal bangun. Dia bakal bangun jam 10. Dia akan menunjukkan. Itu berlaku pada suami atau pada anak laki-laki. Makanya teori tadi di identity itu ada teori tambahannya push and motivate. Dorong dengan apa yang dia sukai dan motivasi. Di situ dia akan menuju menuju potensi terbaiknya. Dan kalau istri lagi masak, jangan digali masakan yang gak enak. Ih, masya Allah, ayah bunda, ini enak banget yang kita makan di mana ya? Nah, dengan seperti itu dia akan terus improve masakannya. Tapi kalau istri masak dibilangin, nah itu uyah kemana? Semoga uyah saya gitu. Masa gak mau masak dia besoknya, dia aja beli. Tak ada garpu yang bisa kayak gitu kayak gitu. Nah, jadi dalam rumah tangga itu bukan menang kalah. Dalam rumah tangga itu bukan aku menang dia kalah. Rugi atau capek kita. Dalam rumah tangga itu saling melengkapi. Kalau dia baik, kan kita juga jadi baik. Kalau dia nggak baik, kita juga jadi nggak baik. Gitu. Malah itu obrolan yang terjebak. Suami istri ketika hanya ngobrolkan urusan operasional, urusan BMW tadi, itu lagi kejebak. Kejebak dengan apa? Kejebak dengan rutinitas. Maka gak salah untuk pause sebentar, keluar dari rutinitas itu. Pause berarti, ayo jalan kemana? Karena ngobrol sama istri, staycation, jalan-jalan gak harus keluar kota, keluar negeri. Saya mau sama istri kadang beli kebab ke kompleks samping, ngobrol di jalan. Makanya saya kalau sama istri ngobrol tuh bukan pillow talk. Karena kalau pillow talk, istri baru ngomong dua kata, saya udah pergi. Akhirnya obrolannya driving talk. Saya sambil nyetir. Karena kalau nyetir saya kan

0: pria untuk nanya, tapi jadilah orang yang pertama kali bertanya. Apa yang harus ditanyakan? Satu, tanya perasaannya. Ibu bahagia nggak hari ini? Ayah capek hari ini? Nah, tanya itu. Saya tuh punya kebiasaan ringan. Setiap malam saya tanya, ibu sehat, ibu bahagia, ibu senang hari ini. Ternyata istri saya sering cerita ke teman-temannya, apa yang bikin kamu senang sama pasangan? Suami saya sering nanya, ibu bahagia nggak hari ini? Nah, itu dia. Tanyakan tentang apa perasaannya, ya. Terus yang kedua, bertanya tentang apa? Bertanya tentang apa yang dia rasakan atau masalah yang dia hadapi. Nah, kalau laki-laki bunda, ketika tanya masalah, pasti jawabannya nggak apa-apa. Nah, gimana cara nanyanya? Jangan nanya ada masalah apa, jangan. Tapi berikan pilihan ganda. Ayah di kantor baik-baik aja. Ada yang perlu ibu bantu nggak? Ada yang perlu ibu tahu nggak? Begitu. Alhamdulillah baik sih. Kalau ayah udah mau cerita, boleh kok cerita sama ibu. Tapi kalau belum mau nggak apa-apa. Nah, itulah Khadijah tuh menangnya di situ. Ketika Rasulullah ketakutan ketemu malaikat, ya kan? Ketika pulang ke rumah malam-malam nggak ditanya, si mana wahai? Dari mana engkau Rasulullah? Ceritakan padaku, ini enggak. Rasulullah bilang dahtir nih, selimuti aku. Enggak banyak cerita, diselimutin, diberikan waktu. Nanti ketika sudah waktunya, baru nanti akan berbicara. Nah, jadi kalau sama laki-laki jangan tanya, cerita aku, enggak. Kasih dia pilihan ganda. Siti Hajar ketika ditinggalkan sama Nabi Ibrahim di Mekah, itu ditanya, kenapa engkau pergi wahai suamiku? Enggak dijawab. Apakah engkau meninggalkanku karena perintah Allah? Baru dijawab. Iya, ini perintah Allah. Oh ya sudah, kalau ini perintah Allah, silakan, Allah gak akan meninggalkan kamu. Artinya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk menjelaskan, tapi untuk jadikan pilihan ganda, gitu ya. Itu sederhananya bunda. Jadi, kalau bunda hari ini ngerasa kok dingin ya, bunda yang mulai panas. Oh, suami aku tuh suka bola. Nah, coba ke poin. Ayah, menang Arsenal semalam. Ih, hebat. Begitu, gitu. Walaupun gak ngerti, tapi itu. Makanya dalam rumah tangga itu suka ada istilah apa? Ngomong gak penting itu
1: penting.
0: Bahkan ada hadisnya Rasulullah, saya lupa matanya, bunyinya gini, bercengkrama dengan suami istri, suami bercengkrama dengan istri, dia menghabiskan waktu bersama, itu tidak termasuk ke dalam menghambur-hamburkan waktu. Bukan menyia-nyiakan waktu. Bunda sama ayah, mohon maaf nih, misalkan main kartu bareng berdua, anak-anak tidur, misalkan zaman sekarang lagi main PS, main game gitu kan, berdua, itu tidak termasuk menghambur-hamburkan waktu. Kenapa? Karena disitulah bonding kalian berdua. Tapi jangan juga gara-gara main PS jadi berantem. Itu cari-cari apa yang paling cocok. Saya kalau sama istri, saya pribadi, kalau paling cocok tuh makan, ya kulineran, kalau nggak masak. Lagi senang bikin nugget di rumah, ya udah masak berdua sambil ngobrol. Nah, disitu cara terbaik. Oleh orang kalau ngobrolin orang tua, kita sebagai anak, satu yang harus dipahami, tugas kita bukan mendidik orang tua kita. Papa harusnya kayak gini, bukan. Tugas kita bukan, cari nanti ayat Qurannya. Gak ada tugas mendidik orang tua tuh. Tugas kita apa? Tugas kita menemani hidup mereka dengan kebaikan. Walaupun dalam keadaan terburuk orang tua kita, jangankan pensiunan ya, ini orang tua yang menyuruh kita menyekutukan Allah. Di Quran Surah Luqman ayat 15. Kalau ada orang tua yang berusaha menyuruhmu menyekutukan Allah, jangan diikutin kata Allah. Dan temankan mereka dalam kehidupan dunia dengan keadaan yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalaupun orang tua kita the worst, orang tua di dunia, kita gak boleh marah, gak boleh ngedidik mereka. Tugas kita ngedemenin mereka, berbakti sama mereka. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah, orang tua lagi pensiun apa segala macam, ya kita mah tetap anak mereka. Gimana untuk membuat suasana jadi hangat? Jangan nunggu orang tua kita, tapi kita jadi orang yang hangat. Bawa makanan, nanya kabar. Kalau lah omongan mereka pedes, ya namanya juga udah tua gitu. Gitu aja. Kan kita gak pernah ngedidik mereka. Saya pernah bilang, Ustaz, orang tua saya kayak gini lah. Kan pendidikan kita itu pendidikan orang tuanya, ya udah. Nah, kita gak bisa menentukan orang tua kita harus seperti apa. Tapi kita bisa menentukan anak kita nanti punya orang tua seperti apa. Jadi itu berdamainya. Jadi jangan sampai menuntut, andaikan orang tua

0: aku mengerti. Ah, nggak ngerti yang apa-apa. Memang itu takdir Allah. Ya kan? Dengan seperti itu kita tahu bahwa kita nggak bisa merubah takdirnya Allah. Sudah, ini orang tua aku sayang, aku cintai, aku doakan. Kalau mereka masih belum mau sholat, doain, kasih hadiah, kasih apa segala macam ya. Jadi di mata orang tua kita masih anak mereka. Datang dengan perhatian, teman-teman, bukan dengan uang banyak. Jangan sampai nunggu nantilah aku mau kasih hadiah sekalian umroh. Mm-hmm. Abis itu lupa. Nah, kalau bisa hal-hal kecil, isiin token rumah, ya kan? Beliin apa? Tabak. Iya kan, buat kuota betul. Beliin apa? Ojek online tuh makanan. Mm-hmm. Itu sering kami lakukan. Misalkan bapak lagi kerja di rumah, nembok-nembok gitu. Mm-hmm. Bapak mau minum es krim nggak? Beliin es krim. Nah itu kan, ibu sama bapak sering kayak gitu. Nah dengan seperti itu, ternyata membuat orang tua merasa kita diperhatikan. Bahkan kalau kami tuh sadar ibu, kalau saya lagi sibuk, adik lagi sibuk, sukaranya di grup kamar anaknya, kayak gitu. Oh, kita lupa, langsung video call, ibu sehat. Kadang-kadang orang tua butuh gitu. Nah, jadi kadang kitanya yang harus proaktif untuk membangkitkan suasana. Alhamdulillah. Jadi kehangatan rumah tangga itu ada dua elemennya, Allah yang turunkan dan kita yang perjuangkan. Kalau pengen Allah turun tangan menghangatkan keluarga, jangan ada maksiat, lakukan semua ketaatan yang terbaik. Dan yang kedua, ikhtiar yang terbaik untuk keluarga kita, jadilah pendengar yang baik, jangan gampang menjatuhkan, jangan gampang menjudge, jadilah orang yang paling dicari pertama kali untuk anggota keluarga kita pulang. Ada masalah, mereka akan cari kita. Ada kebaikan, mereka akan telepon kita. Nah, gimana jadi orang tua seperti itu, jadi pasangan seperti itu? Yuk kita ikhtiarkan baik-baik. I did it.
1: Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat FKP yang sudah disampaikan oleh Bang Adia. Ilmu-ilmu pernikahan, ilmu-ilmu tentang keluarga itu memang harus selalu terus di-upgrade ya sahabat MD, karena kita semua berharap pasangan kita, keluarga kita itu tidak hanya bersama di dunia saja, tapi bisa berkumpul lagi bersama di surganya nanti sahabat MG. Dan selanjutnya di siang hari ini sahabat MK, kita memasuki di segmen Murotal Pilihan sahabat MK. Nantinya akan disampaikan ada 3 pilihan surat. Anda bisa memilih satu di antara ketiganya. Untuk di pilihan yang pertama sahabat MK, ada di Quran Surat Al-Kahfi. Dan juga di pilihan yang kedua ada di Quran Surat As-Sajdah. Di pilihan yang ketiga ada di Quran Surat Al-Jumu'ah. Saya ulangi sekali lagi sahabat MK, di Murotal Pilihan kali ini, pilihan yang pertama ada di Quran Surat Al-Kahfi, pilihan yang kedua di Quran Surat As-Sajdah, dan pilihan yang ketiga di Quran Surat Al-Jumu'ah. Silahkan dibelikan sahabat MK bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya. Boleh sekali disampaikan murotal pilihan Anda di 0811-224-1027. Dan bagi Anda yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, boleh sekali langsung disampaikan di 0815-786-923. Atensi dari Anda akan kami bacakan di segmen selanjutnya sahabat MK. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Selamat siang sahabat MK, Masya Allah masih di 92,3 MK FM Jogja dan juga 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan ini juga sudah banyak sekali atensi yang masuk dari Anda sahabat MK yang memilihkan merotal pilihan di edisi kali ini. Sudah ada sahabat Ibu Ade dari Rancaikek, ini memberikan di merotal pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Kahfi. Selanjutnya ada juga dari sahabat Ibu Puja, memilihkan di pilihan yang pertama di Surat Al-Kahfi. Ada juga dari sahabat Handayani di Ontario Cibeber Cimahi, memilihkan di pilihan yang pertama juga di Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah. Dan selanjutnya juga ada bergabung dari sahabat Ibu Rus di Garut. Ini memilihkan merotal pilihan yang pertama juga di Surat Al-Kahfi. Wah, ini di Bandung kompak semua, Masya Allah, memilihkan di pilihan yang pertama di Surat Al-Kahfi. Kita akan coba sapa ya, kita coba buka dari sahabat yang berada di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada dari sahabat Syuaib Hidayat. Ini sahabat Syuaib Hidayat memilihkan di pilihan yang pertama juga di Quran Surat Al-Kahfi. Ada juga dari sahabat Rina di kota Yogyakarta, memilihkan di pilihan yang pertama juga di Surat Al-Kahfi. Ada juga masuk dari sahabat Sri di Condong Catur, ini memilihkan juga di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Kahfi. Ini ada juga kembali masuk dari sahabat Ririn di kota Yogyakarta, memilihkan di pilihan yang pertama juga, Masya Allah, di Quran Surat Al-Kahfi. Ini dari Bandung juga ada yang kembali masuk dari sahabat Ibu Emma. Masya Allah, terima kasih sahabat Ibu Emma, memilihkan di pilihan yang pertama juga di Surat Al-Kahfi. Ada yang kembali masuk dari sahabat Azizah di Sleman, ini memilihkan di pilihan yang pertama juga di Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah ya sahabat MK, karena memang di hari Jumat disunahkan juga ya baca di Quran Surat Al-Kahfi. Bagi Anda yang mungkin tadi pagi sudah membaca, wah nanti bisa ikut membaca sambil mendengarkan ketika merotal pilihannya diputarkan sahabat MK. Dan bagi Anda yang belum membaca Surat Al-Kahfi di hari ini, mungkin jadi kesempatan juga ya untuk nanti mendengarkan sambil juga ikut melafalkan gitu ya sahabat MK. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hingga buku Kalau Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Akhirnya sahabat MK dari Gedung 1 Lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja dan juga 102,7 MKFM Bandung mohon izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang Maha Agung yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya. Tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup. Semuanya. Dari yang terkecil sampai yang paling besar. Semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah. Dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Quran is life.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: MK, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
5: MKFM Radio.
0: Sahabat MK, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: Kaki Malam.
1: Sahabat MK, sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
0: Iya Bu.
1: Revisi skripsi lagi?
0: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela aku cepat lulus.
1: Astaghfirullah, jangan gitu.
0: Bercanda Bu.
1: Memang revisinya banyak.
0: Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Loh, kok alhamdulillah?
1: Ya berarti dibaca.
0: Kalau gak dibaca sama sekali baru pusing.
1: Nah, itu benar juga sih.
0: Sudah sarapan?
1: Belum.
0: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan. Siap, Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu, ada makanan?
0: Masya Allah, bangun tidur langsung makan.
2: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
0: Logikanya dari mana?
2: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
0: Ada nasi goreng.
2: Nah, ini yang namanya kabar baik.
0: Buat kamu semua, kabar baik pasti soal makanan.
2: Karena makanan menyatukan keluarga.
0: Sudah, sana cuci muka dulu.
2: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insya Allah sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali.
2: Takut habis duluan.
0: Nah, ketahuan, iya?
1: Ya, kemarin jadi ke kantor layanan kurban.
3: Eh iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga. Gimana ya?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya, insya Allah.
3: Masya Allah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Iya, insya Allah. Kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Lewat mana ya?
0: Lewat program Kurban Peduli Negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, aku sempat baca informasi programnya juga, betul.
3: Yang Kurban Impact itu ya?
0: Iya, yang menarik, distribusinya nggak cuma di kota-kota besar. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya aku makin mantap, karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban saja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya aku senang waktu lihat program itu.
3: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
1: Amin.

0: Kalau dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang?
0: Karena setiap tahun selalu ada alasan.
2: Biaya kuliah, perbaikan rumah.
1: Motor rusak.
0: Motormu terus yang disebut. Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata, bukan dibuat-buat. Ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
2: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaan sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya, tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
2: Biasanya yang bilang begitu, nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh?
2: Kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius, Bu?
1: Baik, ibu-ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski hati

0: Pak Hadi, sudah dengar belum?
1: Dengar apa, Pak?
0: Katanya proyek utama kita batal.
1: Yang proyek pemerintah itu?
0: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
1: Innalillahi. Serius?
0: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
1: Pantas saja sejak kemarin suasananya beda.
0: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
1: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar ya, Pak?
0: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
1: Semoga saja.
0: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
1: Iya juga sih.
0: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: Lagi ngapain ya?
1: Lihat pengeluaran bulan ini.
0: Masih kepikiran soal kantor?
1: Sedikit.
0: Sudah ada kabar baru?
1: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
0: Iya ya. Kadang yang berat itu nunggu.
1: Betul.
0: Insya Allah ada jalan.
1: Amin. Aku sempat kepikiran satu hal.
0: Apa?
1: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana?
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah. Kalau nanti pendapatan terganggu.
0: Ayah mau membatalkan?
1: Belum tahu. Makanya lagi mikir.
0: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
1: Iya, mungkin aku memang terlalu cepat khawatir.
0: Wajar kok, tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal, sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan.
1: Betul, Bu.
0: Tapi jangan salah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar, sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
2: Sebentar, Bu. Saya agak pusing.
3: Bu Salma?
2: Nggak apa-apa. Saya cuma...
3: Astagfirullah. Bu Salma.
4: Bu Salma, tolong. Ada yang ambil air. Cepat.
5: Alhamdulillah. Kondisi ibu sudah lebih baik.
6: Sebenarnya kenapa, Dok?
5: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
7: Apakah serius, Dok?
5: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
6: Baik, Dok.

0: hasil pemeriksaannya gimana?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar.
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung, agak berat.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya. Kalau memang harus, kurban kita batalkan saja.
3: Ya, nggak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Nggak usah dipikirkan lagi.
3: Tapi ayah sudah lama menunggu momen ini.
1: Nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya. Beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
1: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis.
1: Iya, Bu.
0: Kami ingin menitipkan sedikit bantuan
2: untuk biaya pengobatan ibu.
1: Astagfirullah, jangan, Bu. Saya jadi nggak enak.
0: Jangan begitu.
1: Saya nggak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
2: Kami tahu, Bu. Justru karena itu kami datang.
0: Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
1: Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.
2: Amin.

0: saat ini.
1: Apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Iya, lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Iya, manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan, kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.
1: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
0: Alhamdulillah, rasanya tahun ini beda ya.
2: Banget.
1: Dulu aku pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah. Saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
0: Benar, kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus.
3: Masya Allah.
2: Kadang kita yang terlalu sibuk khawatir.
1: Iya, padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
0: Taat memang tidak selalu mudah.
1: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
0: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
2: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
0: Alhamdulillah.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas, dipersembahkan oleh DT Peduli.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Saya Yuli dan Badawi, seorang ibu dari 26 anak dan penulis buku Rumah Seribu Malaikat. Keluarga bagi saya adalah salah satu bagian untuk beribadah kepada Allah. Tempat belajar menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Tempat kami berdua selalu belajar hidup dan membangun kehidupan. Mulai dari awal pernikahan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kami pulang kepadanya. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Mudah-mudahan sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali bisa bersilaturahmi kembali Ustazah, apalagi kita berkaitan dengan tema yang akan digali ini berkenaan dengan parfum yang masya Allah sekarang juga semakin marak ya Ustazah. Silakan Ustazah.
0: Ya baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lana pun tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Alhamdulillah, senang bisa bersilaturahim lewat udara. Insyaallah akan banyak ilmu yang kita dapat, tidak saja dari saya yang menyampaikan, tapi mudah-mudahan nanti kita dapat juga ilmu dari para pendengar yang bisa berbagi pengalaman atau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi yang paling pasti, semoga kegiatan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, yang akan menjadi bekal kepulangan kita kelak ya. Sahabat MQ, kalau berbicara tentang parfum, tentunya parfum itu merupakan bagian dari kebutuhan wanita untuk menjaga kesegaran dan kenyamanan. Tapi dalam Islam terdapat aturan khusus ketika keluar rumah. Kalau untuk laki-laki mah udah jelas dianjurkan, bahkan sunnah untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, masya Allah ya, bagaimana Allah menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dan menjaga kesucian. Kenapa? Karena semata-mata untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita sebagai muslim. Nah, untuk hukum memakai parfum ini pun bermacam-macam. Ada yang boleh, bahkan dianjurkan, tapi ada juga yang haram, tapi ada juga yang boleh, gak mengapa gitu. Nah, yang boleh bahkan dianjurkan yang mana? Pertama, pada saat di rumah atau di hadapan suami. Nah, wanita dianjurkan memakai parfum di hadapan suami sebagai bentuk kecantikan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, ini yang harus sangat kita perhatikan, jangan sampai kalau keluar rumah memakai, tapi kalau di dalam rumah tidak. Dan ini juga menjadi evaluasi bersama ya, terutama kita sebagai para istri. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya, karena bukan hal yang mudah ternyata. Itu perjuangan juga untuk bisa seperti itu. Karena udah jelas ya, ya dalilnya bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadisnya riwayat Muslim. Dan salah satu wanita soleha itu pasti memberi yang terbaik untuk suaminya ya. Jadi wanita yang mempercantik diri untuk suami termasuk ciri wanita soleha. Itu yang boleh bahkan dianjurkan. Kemudian yang keduanya adalah sekarang apabila di luar rumah, di tempat umum, dengan parfum yang tercium oleh laki-laki asing, berarti yang bukan mahram, maka itu jelas hukumnya.

0: adalah haram. Nah, titik terpenting yang sering dilupakan yaitu bahwa Islam melarang wanita memakai parfum yang baunya menyengat hingga tercium oleh laki-laki non-muhrim. Kenapa? Karena hal ini dapat menimbulkan fitnah. Nah, di hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian melewati suatu kaum laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah yang keluar rumah ya. Bahkan di hadis riwayat Muslim, nah, Rasulullah bersabda kepada wanita yang keluar menuju masjid, apabila salah seorang di antara kalian, wanita tentunya, hendak ke masjid, janganlah ia memakai wewangian. Ini adalah hadisnya riwayat Muslim. Nah, hendaknya ini jadi perhatian, lebih tidak boleh lagi kalau kita pergi ke pasar, kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum lainnya. Kenapa? Karena itu ya apa kayak bisa menimbulkan fitnah. Itu yang kedua. Kemudian kalau parfum atau deodoran ringan yang tidak tercium kecuali dari jarak sangat dekat, misalnya pada saat kita ketemu dengan para wanita, kan biasanya suka cipika-cipiki ya. Nah, maka kalau dalam hal ini jadi dalam jarak yang sangat dekat sekali gitu. Jadi kalau jauh mah nggak kecium. Nah, itu boleh. Kenapa para ulama membolehkan? Karena apa? Karena tidak menarik perhatian laki-laki dan tidak menyengat. Jadi kuncinya tadi ya, tidak tercium dari jarak jauh, kecuali yang sangat dekat. Nah, dalam hal ini, kalau menurut Imam Nawawi bahwa parfum wanita yang baunya tercium oleh laki-laki adalah haram. Namun, jika hanya untuk menghilangkan bau badan tanpa maksud menarik perhatian, maka tidak mengapa. Jadi, tidak memakai itu bukan harus bau. Maka kebolehan memakai ini adalah untuk menghilangkan bau badan. Karena masing-masing orang dengan bau tersendiri ya, beda-beda. Ada yang memang diuji dengan bau badan yang khas. Nah, kalau ini berarti memang sebagai obat ya, untuk mencegah. Karena apa? Karena daripada kadang puntennya, kadang kalau maaf kurang atau jarang mandi atau kurang memperhatikan kebersihannya, jadinya boro-boro jadi dakwah. Justru kadang orang memandangnya Islam mah kumuh, kotor, jorse, dan bau. Itu kan nggak enak banget ya. Apalagi biasanya kan ya, kadang suka di ini kan, oh jilbabnya besar, tapi naudzubillah min dzalik, bau gitu. Itu kan nggak enak juga nih. Jadi kalau sekadar untuk menghilangkan bau badan, tidak mengapa gitu ya. Dan kalau menurut Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin, deodoran atau parfum lembut yang tidak menarik laki-laki diboleh. Jadi yang soft, yang lembut, gitu. Dari uraian tadi bisa ketahuan kan benang merahnya ya, bahwa yang menyengat gitu. Nah, apa hikmahnya dari pembolehan dan pelarangan tadi? Jelas bahwa Islam ingin menjaga kehormatan dan martabat muslimah. Islam ingin mencegah fitnah. Dan hikmah lainnya, ini mudah-mudahan jadi salah satu cara bagaimana kita menutup pintu-pintu dosa yang bisa berawal dari pandangan atau kesan pertama. Dan yang paling penting dari larangan ini adalah bagaimana Islam menjadikan pribadi muslimah yang menjaga rasa malu dan kehormatan diri. Itu sebetulnya yang sehingga mudah-mudahan batasan yang tadi dibicarakan diperhatikan. Jadi boleh bila memakai parfum di rumah untuk kenyamanan diri, memakai parfum untuk suami, menggunakan deodoran tanpa aroma kuat, menggunakan parfum yang sangat lembut dan hanya tercium dari jarak dekat. Tuh. Tapi tadi tidak boleh manakala menggunakan parfum yang menyengat ketika keluar rumah. Bahkan sampai ada kan yang jadi dari jarak beberapa meter sudah tercium. Ini wangi banget gitu. Kan kadang kita juga biasanya kadang kalau di iklan-iklan yang sampaikan melirik karena tersepona ya, terpesona gitu ya dengan keharumannya gitu. Ya parfum naon. Atau kita menyemprotkan parfum baik kepada jilbab, gamis, abaya, manakala hendak ke tempat umum. Atau menggunakan wangi-wangian yang jelas menguar di ruang publik. Yang jelas, apa ya, menyengat gitu, sehingga orang-orang gitu. Jadi mudah-mudahan rambu-rambu itu kita perhatikan ya. Paling berarti bagaimana kita memilih parfum yang aman untuk muslimah ya. Dan sekarang mah banyak atau pilihannya ya. Yang jelas tidak tidak akan menimbulkan fitnah, tapi tidak bau. Tidak wangi menguat, tapi tidak bau. Intinya begitu. Sehingga ini bisa menjadi poin parfum yang lembut, yang soft, yang itu bisa dipakai manakala di lingkungan perempuan. Memang gunakan parfum itu setelah sampai di rumah, bukan sebelum berangkat. Hari sekarang mati balik ya.
1: Iya.
0: Manakala mau keluar rumah, semerbak. Tapi selesai keluar, selesai dari apa tuh dari luar rumah, salah ya. Pada saat di rumah, seayana seadanya. Gitu. Bahkan kadang bau dapur, bau apa dan lain-lain sembah gitu. Jadi memakai parfum ini bukanlah hal yang dilarang secara mutlak. Namun Islam memberi batasan yang jelas. Agar apa? Agar muslimah bisa tetap menjaga kehormatan, bisa tetap menjaga rasa malu, dan bahkan katanya tadi kan kalau wanita sudah keluar rumah itu sudah sumber fitnah gitu. Makanya ya mudah-mudahan ini jadi ini ya jadi pengingat kita ya. Apalagi kalau saat keluar rumah itu kita senantiasa disertai zikir. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari gangguan makhluk kasar dan makhluk halus. Supaya tidak menjadi fitnah, peliharalah. Hadari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Dan secara feeling juga teh si Pak ya bisa di bisa bisa disadari. Niatnya untuk apa gitu. Terutama perjuangan banget untuk yang membuat bagaimana supaya orang terpikat. Tapi tidak untuk seorang muslimah yang bisa menjaga diri. Dia justru akan menampilkan akhlaknya, akan mengedepankan akhlaknya kebanding dengan penampilan fisiknya. Karena kalau penampilan fisik ya itu tadi ya, terkadang bisa menimbulkan fitnah. Andai kata kita tidak berlindung kepada Allah, dan andai kata ada naudzubillah mindzalik ya niat yang salah manakala kita keluar. Sebagai pengantar seperti itu, mudah-mudahan ada yang bisa berbagi pengalaman ya. Manakala kita menjaga diri di luar rumah dengan manakala kita tidak bisa menjaga, dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita ya. Begitu barangkali Teh Sipa.

sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: kita pun akan salah di 0859664 sekian sekian sekian sekian. Bertanya begini Ustazah, bagaimana kalau wanita tersebut tapi ya mungkin ina amalu biniat begitu ya Ustazah ya. Mohon penjelasannya Ustazah, karena sudah bukan gadis begitu. Silakan Ustazah.
1: Maksudnya kalau emang kalau janda gimana?
0: Karena tadi yang disampaikan ketika yang biasanya pakai parfum itu kan yang masih masa pencarian Ustazah. Mungkin okay. Seperti itu.
1: Oh iya benar. Oh iya, yang jelas mau gadis, mau sudah menikah, mau janda, tapi intinya kalau memakai parfum keluar rumah untuk naudzubillah mindzalik ya, untuk menarik mana haram gitu. Benar teh Sifa, innamal a'malu binniat. Cuman dak saya mah niatnya juga untuk, tapi dalam kondisi menyengat gitu ya. Niatnya juga bukan untuk menarik gitu. Itu masalahnya dia aja gitu. Kenapa tertarik ya? Ya enggak akan ada asap kalau enggak ada api ya. Ya tuh ngapain juga di apa teh di pancing gitu. Dan ya jadi Islam itu udah jelas tuh rambu-rambunya. Boleh tapi yang soft gitu. Tidak menyengat. Jadi tidak mengenal mau janda, mau sudah menikah, mau dalam pencarian. Tetap aja semuanya juga. Intinya kalau memang keluar rumahnya itu kadang kan saya suka melihat dari beberapa meter aja udah kecium gitu, seneng gitu, dan itu otomatis jadi berpikir macam-macam gitu. Saya nggak yang kebayangkan gimana kalau laki-laki membayangkannya gitu, gitu. Jadi kalaupun apa ya tadi memakai parfumnya memang untuk menarik, jelas kan tadi dikatakannya, dan itu hadisnya juga sahih. Seperti pejina, naudzubillah. Begitu barangkali. Wallahualam bishawab.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk penguatannya kembali. Dan kali ini juga ada sahabat kita yang bergabung dari hamba Allah di Semarang Ustazah. Izin bertanya Ustazah, bagaimana kalau memakai parfumnya ini aromaterapi rumah, baik itu untuk mekena, juga pada saat keluar rumah ketika bersama suami dan anak-anak, alias untuk family time begitu Ustazah, juga dipakai saat berangkat kajian sunnah muslimah. Ini kalau seperti itu bagaimana hukumnya Ustazah? Jazakillah khair atas jawabannya. Silakan Ustazah.
1: Iya, masya Allah. Sebetulnya dari tadi, dari perkataannya juga ya, dari niatnya juga, dan dari yang digunakannya juga, itu untuk aromaterapi ya, untuk kenyamanan diri, dan dipakainya juga coba pada saat kajian yang di pasti perempuan wungkul meureun, pasti perempuan aja. Kemudian juga pada saat tadi dengan suami, dengan keluarga. Jelas kan kalau dengan keluarga tidak ada muhrim ya. Semuanya mahram, betul enggak? Menambah kenyamanan, betul enggak?
0: Yeah.
1: Oh, kalau aromaterapi mah biasanya punya apa tuh? Punya apa ya teh Sifa punya
0: manfaat sendiri begitu ya.
1: Punya manfaat sendiri begitu. Tapi tadi dan enggak menyengat kan? Paling itu. Tapi kalau saya lihat tadi dipakainya juga kan tadi di ada pengajian-pengajian yang sunnah gitu, dan tentunya di pengajian ini pun tidak bercampur begitu. Hanya nah ini kadang ada juga yang sangat init sekali. Misalnya karena kalau dari rumah set pakai mobil langsung ke itu, langsung ke apa? Langsung ke tempat pengajian. Tapi dari rumah kemana dulu gitu kan, berarti kan itu macam kecium dulu sama yang lainnya. Nah itu kadang yang diikhtilafkan, itu sebaiknya tidak gitu. Kajian misalkan kan tidak ketemu dengan lawan jenis aman gitu. Tapi kalau akan bertemu dulu dengan naudzubillah min dzalik ya, non muhrim, lawan jenis, sebaiknya tidak, gitu, untuk lebih amannya, begitu. Dan biasanya hati nurani juga suka berbicara ya Teh sih Pak, karena kalau hati nurani mah nggak bisa dibohongi. Tapi saya kalau kalau dari nada tadi ibu yang dari Semarang ini berkata, kayaknya termasuk yang dibolehkan ya kalau berdasarkan rambu-rambu tadi, begitu. Kalau Pak Anam bisa.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang bertanya, Ustazah, definisi wangi yang menyengat itu seperti apa sebetulnya Ustazah? Apakah ada jarak tertentu, misalnya berapa meter Ustazah? Karena menurut sahabat kita itu bisa jadi subjektif Ustazah, antara wangi yang menyengat, wangi lembut dan sebagainya. Seperti apa Ustazah? Silahkan.
1: Ya, kalau wangi yang menyengat itu kan kalau di hadis itu di katwi warnanya tersembunyi. Tapi kalau parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas. Nah, biasanya kalau orang-orang Arab itu biasanya suka diinikan dilosenkan. Di apa tadi dioleskan di ini nih di dekat telinga gitu biasanya
0: di sekitar. Jadi biasanya
1: gitu. Ya, benar. Itu sehingga kan tidak tercium kemana-mana, betul nggak? Nah, ya kadang gini, kalau misalkan papasan ya, kalau dari itu mah dari jauh mah nggak kecium, tapi manakala deket, nah itu tercium wangi gitu. Nah itu yang dimaksud gitu, sehingga semua juga bisa menginikan ya, bisa membedakan mana yang memang soft dan mana yang memang menyengat.
0: Iya, baik.
1: Walau alam bisawab.
0: Masya Allah. Jadi tidak ada jarak khususnya begitu ya Ustazah, ini yang jadi pertanyaan sahabat kita.
1: Yang jelas, itu kalau justru menyengat tidaknya itu berkaitan juga dengan jarak, benar nggak? Karena kalau dari jarak apa ya, kalau jarak dekat tercium, tapi kalau dari jarak jauh nggak tercium.
0: Iya.
1: Kan? Jadi kalau jarak dekat tercium, tapi kalau jarak jauh tidak tercium. Tapi kalau yang menyengat, mau jarak dekat ataupun jarak jauh pasti tercium gitu. Sehingga kalaupun kan ada juga ya Teh ya, apa tuh pada saat dekat, aduh yang menyengat gini gitu. Nah, semua orang juga pasti sepakat lah, aduh dia mah meni kuat banget gitu. Tapi kalau yang sok mah bikin nyaman, benar nggak? Dan tidak berpikir macam-macam, benar pasti itu subjektif ya. Cuman kalau di rata-ratakan semua orang sepakat bahwa ini teh sesuatu yang memang lembut begitu. Sekalipun pasti mudah menurut saya mah lembut gitu. Tapi tidak berdasarkan persepsi pribadi. Coba tanya ke yang lain, kalau ini lembut enggak ya? Karena kan kalau yang terbiasa memakai parfum mah
0: tidak terasa ya,
1: biasa aja gitu, betul ya, tidak masalah. Tapi bagi yang tidak terbiasa ini begini banget gitu, nah berarti pakainya yang keumumannya, jangan pakai pribadi, jangan pakai definisi pribadi. Karena kalau definisi pribadi yang memang sering memakai pasti menganggap bahwa nggak apa-apa kok, ini mah biasa gitu. Tapi jadi coba tanya ke yang sekitarnya, ini nggak tercium nggak? Karena kalau menurut saya nggak mungkin ya semua orang sepakat berbohong gitu. Yang paling penting tanya hati nurani. Tanya nggak akan nyaman, benar nggak? Nggak nyaman, gitu. Sekalipun kadang berdalih ini mah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, sok coba tanya hati nurani. Apalagi puntennya kalau udah memang dari hati kecilnya itu memang pingin kelihatan wangi. Pingin kelihatan apa ya? Iya, naudzubillah min dzalik ya. Apalagi kalau ada keinginan untuk bukan menggaet sih, menarik orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kan wanita biasanya suka diperhatikan.
0: Betul Ustazah ya. Masya Allah.
1: Apalagi ya kalau sampai melirik. Nah, karena ada aduh, ya Allah, kata saya ya ternyata gitu. Jadi gini, ada seseorang wanita yang sengaja beliau itu melama-lamakan. Dan ternyata saya dipanggil, saya kan datang terus cenah. Sehingga orang-orang pada melirik. Wah, kata saya, ya oke okay, gitu. Ada juga yang berniat begitu gitu. Jadi memang ada. Dan menurut dia mah seneng weh, sehingga apalagi kalau tampilannya memang secara fisikal gitu ya sempurna gitu, apalagi kalau orang sampai terkagum-kagum, wow gitu ya, seneng, ada rasa seneng. Nah itu kan yang harus diwaspadai gitu. Insya Allah kalau iman yang terhunjam kuat dalam diri, pasti yang di kedepankan itu adalah pandangan Allah, bukan pandangan orang. Gitu. Karena kalau pandangan orang mah akan ngenes. Disangka orang akan tertarik, ternyata kita mencari simpati orang. Kalau simpati orang mah biasanya subjektif ya.
0: Iya, betul.
1: Dan tidak akan membahagiakan kita. Justru naudzubillah min dzalik akan menimbulkan fitnah manakala kita punya niatan yang tidak benar, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Kalau ada yang mau berbagi, mangga silakan. Bisi dari jawaban saya tidak puas, mangga.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kali ini menyapa juga Ustazah, ada Ibu Juwita di Cimindiraya yang izin bertanya, kalau pakai parfum ketika sholat itu bagaimana Ustazah? Apakah ada ketentuannya tersendiri atau seperti apa Ustazah? Silahkan.
1: Ya, justru saat berkomunikasi dengan Allah, kita harus memakai yang terbaik. Sebaiknya kita punya pakaian khusus untuk sholat, terutama saat sholat malam, saat di rumah. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kita rasa nyaman juga dan lebih memotivasi kita kalau dalam kondisi harum gitu. Tapi tadi catatan ya, kalau di rumah dan ya sebaiknya yang memang tidak beralkohol ya, itu akan lebih aman begitu. Dan kalaupun di masjid, saat itu aja, saat mau sholat kan biasanya, kalau setelah itu kan biasanya dibuka kan ya mukenanya gitu, nah, sehingga aman, keluar tidak harum lagi gitu. Jadi kalau saat sholat justru seharusnya jangan sampai qutubillahi min dalik. Kadang, nah itu menurut saya tidak beradab gitu ya. Untuk berhadapan dengan manusia saja kita kasih Bu Juwita ya ininya pertanyaannya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita yang terkadang saat sholat itu berpakaian seadanya. Sebaiknya kalaupun ibu sesudah dari dapur atau sadar bahwa aduh pakaian ini sudah enggak nyaman, manakala mau sholat ganti dulu, pakai pakaian yang terbaik dan wangi lebih baik begitu. Wallahu'alam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kali ini menyapa, mungkin sedikit keluar tema ya Ustazah. Ada Mama Enin di Kihapit yang mau bertanya. Ustazah mohon sarannya, bagaimana kalau duduk bersama orang yang badannya ini bau, bingung ngasih taunya seperti apa? Takut tersinggung Ustazah, tapi tidak kuat. Mohon nasihatnya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Silakan.
1: Iya benar. Ada cara. Dulu pernah ada seorang teman ya, yang temannya ini ya kan bawa aroma orang per orang tuh beda-beda ya Tesi Pak ya gitu.
0: Betul.
1: Nah tapi dia begini, ini saya punya ini katanya teh, barangkali bisa dipakai gitu, barangkali dibutuhkan gitu. Jadi dia jadi dia bawa
0: memberi solusi ya.
1: Langsung bawa itunya. Saya tuh beli ini, tapi dia nggak tahu bilangnya dua atau apa gitu. Ini boleh untuk kamu satu gitu. Saya belinya dua. Enggak, tapi langsung ke solusi gitu. Karena kan tidak semua orang ini ya menerima begitu.
0: Baik.
1: Langsung diberi itunya. Tapi tadi dengan cara yang bijaksana ya. Dan biasanya kalau begitu, yang dilakukan temen itu juga, jadi si dia juga mengatakan, oh iya ya, berarti memang saya harus memperhatikan diri gitu. Dan akhirnya dipakai gitu.
0: Iya, insya Allah. Alhamdulillah.
1: Begitu banget.
0: Ya, terima kasih Ustazah
1: Wow.
0: untuk nasehatnya ya. Ini jadi trik tersendiri begitu ya Ustazah, situ ya. Insya Allah.
1: Dan
0: Alhamdulillah.
1: yang lebih ini, yang ya, yang kadang ada ya orang yang dia mah memang jadi bawa dua. Nah, ini teh, apa teh yang parfumnya? Ya itu barangkali ya untuk mengantisipasi bisa ada orang yang begitu gitu. Ini saya kan ini saya bawa bawa dua buat buat kamu satu ya gitu. Jadi begitu. Jadi udah dipersiapkan dan itu sebetulnya untuk mengantisipasi. Jadi kan tidak tidak apa ya? Tidak
0: Menyinggung gitu ya.
1: tidak menyinggung gitu. Atau kalau enggak ya udah menghindar aja. Kan kadang ada ya tiba-tiba yang maaf ya. Jadi sambil memegang hidung gitu. Sambil itu kan ini banget ya.
0: Menyinggung ya misalnya.
1: Ya menyinggung kan kalau kalau itu memang memang dilema tersendiri ya. Nah, makanya ya pelajarannya supaya kita tidak sampai menjadi orang lain suudon sok pada saat ini kepada semua muslimah pada saat mau keluar rumah atau pada saat berpakaian cek and recheck. Kadang ada yang maaf ya bau anyir ya teh siapa ya biasanya itu kalau becepok sehingga jadi aduh ciumnya nggak enak ke yang lain dar bahwa kita punya kelebihan ataupun tercium aroma-aroma yang nggak baik bawa tisu basah atau saat wudu, saat ke toilet, punten ya, bagian sehingga tapi dalam kondisi kering karena itu biasanya biasanya dari sana ya. Gitu. Atau kadang ini juga pelajaran ya bagi siapapun manakala bangun tidur lantas ke masjid. Nah, pastikan kan biasanya kadang ada yang suka ketiduran jadinya ada kalau di masjid sehingga maaf ya jadi ilarnya itu kena mau kena atuh jadi pusing.
0: Bau juga ya.
1: Ya makanya jangan dipakai tidur. Mau kena ya untuk sholat saja. Begitu. Atau saat kita lama nggak gosok gigi, nah pastikan dulu dibaui dulu gitu, karena ada tes sih pak. Jadi pada saat sholat ya Allah, kan pada saat Allahu Akbar, kan dia boro-boro husu, itu aja nahan napas. Nah, jangan jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini mah memang harus kesadaran sendiri, jangan sampai diingatkan orang lain gitu karena orang lain juga jadi bingung ya seperti tadi lu gimana ya mau ngasih tahu gimana tidak ngasih tahu gimana gitu tapi kalau semua menyadari diri apalagi tadi yang punya PR dengan bebeknya sendiri nah udon ya begitu ya mudah-mudahan dari pertanyaan tadi bagus terima kasih pertanyaannya. Dan ini mudah-mudahan mengingatkan dan mengintrospeksi, mengevaluasi diri masing-masing. Yuk, pada saat mau keluar rumah itu jangan sampai kan tadi ya, bukan tidak boleh tidak berparfum, tapi jangan sampai bau, sehingga jadi memberi kesan kepada Islam yang tidak baik, begitu. Bukankah manakala kita tampil dengan nyaman itu juga menjadi dakwah benar nggak
0: betul betul
1: bahwa Islam itu memang cinta kebersihan begitu ya jadi pelajarannya pertama manakala mau keluar rumah pastikan mulut tidak bau sok baui dulu biasanya kan kok gitu kalau bau gosok gigi dulu gitu. Atau biasanya suka pakai pagoda atau apa ya? Pagoda atau pakai permen-permen apa yang itu supaya tidak menyebabkan itu. Ya. Kedua, kalau misalkan bebeknya berlebih, apalagi kalau biasanya kalau anak-anak muda ya biasanya kan kadang suka, karena kalau biasanya kalau menuju ke lansia mah biasanya kadang berubah baunya. Tapi kalau kalau yang masih muda-muda itu biasanya keringatnya banyak ya, sehingga ini harus sering dibersihkan, terutama daerah-daerah yang sensitif begitu. Nah, jadi jangan sampai mengganggu orang lain begitu. Saya ingat kan tadi jadi bingung, aduh kumaha ngingetinnya gitu.
0: Betul, ya.
1: Nah, kalaupun tidak dengan tidak oleh kita, bisa jadi dengan orang yang lebih dekat lagi, yang apa tuh, yang bisa mengasihkannya gitu. Kalau misalkan kita, saya terkenal nanaon gitu, coba aja ini boleh nggak nitip ke dia gitu, tidak lewat kita gitu. Intinya kita tidak membiarkan itu begitu ya, dan luruskan niat. Nah, karena biasanya kalau dari hati yang tulus, insya Allah nyampainya juga mudah-mudahan dia bisa menerima ya. Adapun ternyata kalau terjadi lantas jadi ngambek, nah itu mah memang ya konsekuensi dari sebuah dakwah. Tapi intinya kalau kita niatnya apa, kalau niatnya benar, niatnya lurus, insya Allah kita tidak akan sakit hati, dan Allah akan idekan ide-ide yang brilian, yang tidak menjadi fitnah, tidak menimbulkan huru-hara, justru jadi.
0: Untuk nasihat dan penjelasannya juga berbagi, alhamdulillah sudah rutin setelah mandi ini menggunakan bedak BB, sudah nyaman dan tidak ada bau badan katanya Ustazah Siti, masya Allah. Jadi ikhtiar juga ya Ustazah Siti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustazah. Bagaimana kabarnya, Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi, Ustazah Siti. Yang mana kita akan membahas sebuah tema yang Masya Allah ini menjadi gerbang diterimanya amal sholat begitu ya Ustazah Siti. Dan insya Allah di pagi hari ini juga sahabat MQ sudah siap untuk menyimak. Silahkan Ustazah Siti.
1: Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, salatuhu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini. Dan yang paling penting, semoga kegiatan ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima, sehingga jadi bekal kepulangan kita kelak ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas pengantar ibadah ya. Di mana wudu itu merupakan salah satu di antara yang menyebabkan sholat diterima atau tidak. Kenapa? Karena kalau wudunya salah, ya otomatis sholatnya juga nggak sah atau nggak diterima begitu, sehingga tidak ada salahnya kalau hari ini kita berdiskusi kembali tentang wudu dan pembatalnya. Kenapa? Karena kalau secara materi, insya Allah di kajian fikih Ustadz Mulyadi juga sering dibahas ya, Teh Siva ya. Tapi kalau sekarang dilihat dari sisi kemuslimahannya ya. Mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki ibadah kita. Kita tahu bahwa wudu itu tidak hanya sekedar untuk syarat sahnya sholat saja, tapi wudu pun bisa menjadikan dosa-dosa kecil kita berguguran, bisa jadi terhapusnya dosa-dosa kita. Wudu pun bisa menenangkan kita. Dah bahkan wudu pun, kesempurnaan wudu maksudnya, bisa juga menghantarkan kita ke surganya Allah. Sebagaimana diceritakan oleh hadis yang berkaitan dengan Bilal, di mana Rasulullah mendengar terompahnya, salah satunya karena Bilal mendawamkan salat syukrul wudu ya, setelah wudu begitu. Sehingga jangan abai bahwa ternyata tidak hanya untuk jangka pendek, maksudnya untuk diterima sholat saja, tapi itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Dengan demikian, sholat ataupun wudu yang bagaimanakah yang memang bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghantarkan kita ke surganya Allah, bisa menenangkan kita, tentunya

Sudah ayat 6. Hal-hal yang wajib dibasuh dan diusap. Jangan lupa ada yang dibasuh, ada yang diusap. Gitu. Yang dibasuh dan diusap ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya yang bersifat sunat itu di dalam hadis. Nah, di sana dikatakan bahwa yang fardu yang harus dilakukan di dalam wudu itu pertama adalah membasuh muka, membasuh tangan, dan mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kenapa ini perlu diulas kembali? Karena terkadang ada yang untuk muka itu jadi diusap, untuk tangan itu diusap, padahal disyariatkannya adalah dibasuh. Dibasuh artinya ada air yang mengalir, kecuali kalau untuk kepala. Kalau untuk kepala memang diusap gitu. Nah, itu yang apa yang harus senantiasa diingatkan. Saya percaya sahabat MQ insyaallah mudah-mudahan insyaallah sudah benar dalam hal ini. Nah, paling yang harus kita pahami bersama atau yang sering dilakukan oleh sebagian besar kadang tidak memperhatikan hal-hal yang biasanya dianggap remeh biasanya, terutama biasanya di bagian siku, terutama untuk punten ya. Kalau untuk ibu-ibu yang atau siapapun yang sudah keriput ininya apa kulitnya, nah itu harus dipastikan untuk terbasuh gitu. Kenapa? Karena syaratnya kan memang terbasuh, terutama di pasan kerutan tangan ataupun di tumit, di mata kaki, bagian kaki gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau kita ingin sempurna wudunya, tidak cukup kalau hanya melakukan yang fardu saja, tapi lakukanlah dengan yang sunat-sunatnya. Saya pikir kalau untuk hal yang fardu sunah tidak perlu di ini kali ya, tidak perlu diulang kali ya. Tapi tidak salahnya kita sekedar diulas aja ya, bahwa yang termasuk sunah-sunah itu kan mencuci telapak tangan, terus juga berkumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyak ya. Kemudian juga yang mengusap telinga, kemudian juga mendahulukan yang kanan, kemudian juga mengulang 3 kali berdoa setelah wudu. Nah, lakukanlah semua itu gitu. Kecuali kalau dalam kondisi air terbatas, situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka ambil yang pardunya saja. Itu andai kata dalam kondisi darurat gitu. Dan pastikan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu itu kita kita perhatikan gitu. Kenapa? Karena kalau tidak memperhatikan yang pembatal, tentu ini akan tidak diterima sholatnya. Kalau kita melakukan hal yang membatalkan wudu, di antara yang membatalkan wudu itu, ada yang disepakati dan ada juga yang ikhtilaf. Untuk yang disepakati sudah jelas bahwa bila ada

0: yang keluar dari sesuatu, dari dua jalan, baik kubur ataupun dubur, misal BAB, BAK, itu udah jelas ya. Atau keluar madi, atau wadi, itu termasuk hal yang membatalkan. Tapi kalau yang ikhtilaf, nah, itu ada di apa tuh, punten ya, misalkan tidur atau bersentuhan, itu termasuk hal yang ikhtilaf. Sehingga jangan heran kalau ada ikhtilaf itu. Tidak apa-apa. Nah, karena kalau yang namanya fikih pasti tidak akan terlepas dari ikhtilaf gitu. Nah, ini menghendaki kita, karena kalau sudah masuk ijtihad, jangankan benarnya, sekalipun yang kita ambil salah tetap dapat pahalanya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus belajar, sehingga yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, begitu. Karena yang dikehendaki Allah itu adalah bagaimana kita terus memperbaiki. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berdasarkan perkiraan, tapi memang berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sehingga sampai kapanpun, kalau masalah ikhtilaf ini jelas nggak akan bisa disatukan gitu, karena masing-masing pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Sehingga jangan terjebak di situ gitu. Kalau itu termasuk ikhtilaf, ambil salah satunya. Contoh konkret yang misalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan, kalau madhab Imam Syafi'i jelas membatalkan. Tapi kalau madhab lainnya, apa? Tidak, kecuali yang dengan syahwat. Sehingga ya ambillah yang mana yang menenangkan kita. Begitu, itu untuk yang apa yang termasuk ikhtilaf. Hanya catatan untuk muslimah, punten ya, pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudhu, baik di muka, tangan, kaki. Kenapa? Karena terkadang kalau terhalang oleh kutek, biasanya kan kalau perempuan yang suka itu, kan berarti itu terhalang air untuk masuknya, sehingga harus dihilangkan dulu. Atau terkadang make up yang terlalu tebal, atau apalagi kalau yang waterproof, berarti waterproof berarti harus dihilangkan dulu, begitu. Pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudu. Kemudian pada saat membasuh muka pun, andai kata pakai kerudung, nah kadang ada yang bagian yang tidak tersentuh, biasanya kalau yang terhalang oleh kerudung. Nah, dia apa, batasan muka itu kan dari mulai tumbuhnya rambut. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau ingin benar, maka lakukan tidak terburu-buru. tidak terburu-buru. Kenapa? Karena kalau terburu-buru, khawatir tidak ada yang tidak terbasuh. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ali wudhu, Utsman bin Affan wudhu luar biasa. Bahkan Imam Ali itu kalau wudhu tuh suka bergetar. Bergetar karena tahu bahwa wudhu itu merupakan pendahuluan untuk bisa melakukan sholat. Sehingga benar-benar, karena merasakan bahwa pada saat kita membasuh muka, maka keluarlah dosa-dosa kecil dari muka. Pada saat kita membasuh tangan, keluarlah dosa-dosa kecil yang sudah dilakukan oleh tangan kita. Demikian pula pada saat kita membasuh kaki dan seterusnya, pastikan bahwa dosa-dosa kita sedang berguguran. Begitu hadis mengatakan. Nah, ini enggak akan dirasakan manakala kita melakukannya tidak tartil, terburu-buru. Maka jangan anggap remeh pembatal wudhu itu. Kenapa? Karena ini akan menentukan ibadah kita yang selanjutnya. Pantas, kenapa kita sering tidak merasakan nikmatnya ibadah atau tidak merasakan khusyuknya sholat? Jangan-jangan wudhunya memang tidak benar. Bahkan ada kan yang sampai Rasulullah meminta untuk mengulang wudhunya. Para sahabat waktu itu sampai 3 kali, ulangi wudhumu, ulangi wudhumu. Kenapa? Karena ternyata ada bagian dari kaki yang memang tidak terbasuh. Begitu. Maka pastikan pada saat membasuh itu benar-benar merata, benar-benar air masuk ke dalam anggota wudhu kita. Begitu. Kalau secara detailnya insya Allah sudah Pak Ustadz Mulyadi sampaikan. Paling mari kita kembangkan dalam bentuk diskusi, terutama yang dialami oleh para muslimah dalam melakukan wudhu ini gitu. Begitu barangkali Teh Sipa untuk pengantarnya. Semoga dengan adanya materi ini itu semakin meyakinkan kita bahwa wudhu kita sudah benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Dan kali ini sudah ada yang bergabung, Ustazah. Izin membacakan pertanyaannya. Kali ini ada dari Ibu Gina di Cijerah, Ustazah, yang berprofesi sebagai pedagang keliling. Dan ketika waktu sholat, Ibu Gina ini melaksanakan sholat di masjid yang dilalui di perjalanan. Masalahnya, Ustazah, kalau masjid yang ditemui ini kebanyakan tempatnya adalah tempat terbuka, khususnya tempat wudunya, Ustazah. Bagaimana sebetulnya cara yang benar untuk berwudu di tempat terbuka atau di tempat umum? Karena yang dilakukan Ibu Gina, kalau untuk kepala sama telinga, kerudung memang tidak dibuka. Tapi ketika tangan sama kaki dibasuh, ini otomatis kan menyingsingkan lengan baju dan sebagainya, Ustazah. Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah Siti.
1: Masya Allah, Bu Gina yang termasuk yang istiqomah ya Teh Sipa di kajian ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan Ibu amin dalam ketaatan dan kebaikan sampai husnul khotimah ya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Iya, apalagi kalau dalam perjalanan terkadang ya wanita itu banyak ininya ya, banyak pemaklumannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau untuk wanita sebaiknya memang kalau dalam perjalanan itu tidak sendiri. Kenapa? Supaya bisa saling membantu. Nah, kalau ada teman Bu Gina satu ataupun ada ahwat yang lain, itu sebetulnya bisa saling menutupi ya. Kalau itu di tempat yang terbuka, minimal ya saling nungguin lah di saat menyingsingkan tangan dan kakinya, itu bisa dihalangi begitu. Benar Bu Gina, untuk kepala itu andai kata di tempat umum kerudungnya tidak harus dibuka, karena ini pun memang ada dasarnya bahwa kalau wanita di tempat umum cukup menginikan apa ya, mengusap rambutnya, kepala, mengusap kepalanya dan juga mengusap kerudungnya. Cukup begitu kalau untuk kepala. Cuman pastikan untuk muka hanya apa, jangan hanya permukaannya aja, tapi pastikan ke sela-sela ini ya, terutama bagian-bagian ini, bagian-bagian belakang telinga. Andai kata kerudungnya tidak dilonggarkan, itu biasanya hanya permukaannya aja. Paling itu aja dipastikan bahwa air itu kena ke seluruh wajah, itu satu. Kedua, benar, manakala membasuh tangan. Nah, ini juga untuk ibu-ibu, pastikan Bun, kalau pada saat di luar atau saat bepergian, bajunya jangan sampai yang tidak sampai ke siku. Kan ada ya Teh Gina ya, yang Teh Sipa yang batasnya itu sampai ini, sampai
0: siku ya.
1: Iya. Mm-hmm. Sehingga kan itu jadi berabe gitu. Maka pastikan kalaupun memang itu pakai resleting atau pakai kancing ya, sehingga pada saat wudu itu bisa melebihi siku gitu. Itu paling yang harus diperhatikan. Begitu, karena kalau enggak kan berarti harus di tempat yang tertutup gitu. Paling itu kalau ada ahwat lain itu bisa saling membantu, bisa saling menghalangi, itu satu. Atau kan biasanya kadang suka ada ininya ya, suka ada kamar mandinya, berarti kalau memungkinkan memang di kamar mandi. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti ya itu apa tuh, harus cari yang ya, biarkan laki-laki dulu baru kita perempuan. Nah, dan biasanya kadang sekarang kan ada biasanya tempat perempuan, laki-laki. Cuman kalau memang dalam kondisi darurat, ya mau bagaimana lagi begitu. Tak, dan kalau misalnya tidak ada salahnya Bu Gina, mintalah kepada Allah setiap mau sholat itu, ya Allah temukan saya dengan tempat yang memang saya bisa maksimal melakukan melakukan ibadah ini gitu. Kenapa? Karena kan kita memang tidak tahu ya di tempat mana gitu. Tapi mudah-mudahan kalau kita meminta kepada Allah, Allah giring kita ke tempat yang memang representatif. Apalagi kalau sekarang ini, Masya Allah, di Bandung ini banyak sekali masjid-masjid. Indonesia ini insya Allah banyak masjidnya. Dan Bu Gina, kalau Ibu itu berulang, nah cirian, dan hitung-hitung dan niatkan Bu, untuk selain Ibu berdagang, juga untuk safari masjid. Sehingga ya bisa diiniin, bisa di apa teh, bisa, oh iya ya, kalau saya melalui ini biasanya masjid yang saya nyaman itu di ini gitu. Jadi ya kalau itu berulang, kecuali kalau ya senemunya itu berarti harus minta aja kepada Allah dipertemukan dengan tempat yang representatif yang Bu Gina bisa leluasanya. Dan kalaupun memang tidak mendapatkannya, jangankan yang apa ta, yang halal ya, yang biasa. Terkadang yang semula haram, kalaupun itu terpaksa bisa ditelelir gitu. Andai kata memang tidak ada jalan lain, begitu. Wallahualam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kali ini kita menyapa kembali, ada dari Ciparai Ustazah Ummu Sarah yang bertanya, kalau misal kita berada di Masjidil Haram Ustazah atau di Masjid Nabawi, sudah masuk masjid dan bersiap menunggu waktu sholat berjamaah, tapi qadarullah tiba-tiba batal Ustazah, bolehkah kita tayamum mengingat ke kamar mandi itu jauh? Mohon penjelasannya Ustazah, jazakillah khair. Silakan Ustazah Siti.
1: Masya Allah ya, berbahagialah kalau diberi kesempatan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, karena pahalanya juga 100.000 kali di ibadah di tempat-tempat yang lainnya ya. Berbahagialah. Cuman memang kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu kadang di luar dugaan. Tapi ada resiva seorang bunda ya. Jadi karena tahu kan biasanya, apalagi ya kalau yang sudah rada-rada kesepuhan kan kadang pingin pipis lah, atau maaf ya kadang buang angin lah gitu. Jadi beliau mah ya pada saat mau masuk ke Masjidil Haram itu berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Sambil memegang perut. Jadi sambil itu ya Allah, karena biasanya kan keluar dari situ ya. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Nah, itu minta kepada Allah ya. Dan alhamdulillah katanya teh. Kadang ya kan, kadang ya itu kebayang coba, sudah ngapling, sudah nyari-nyari tempat, tiba-tiba batal. Dan sebetulnya kalaupun batal pun, saat ini tuh sudah sangat representatif. Jadi banyak tempat air zam-zam. Nah, pakai air zam-zam aja gitu. Dan insya Allah itu dekat. Bahkan kalau, maaf ya, kalau orang-orang Malaysia itu kadang, tidak orang Malaysia aja ya, orang-orang Indonesia juga banyak. Jadi beliau itu suka bawa handuk kecil yang itu bisa dipakai untuk alas di bawah supaya tidak kemana-mana airnya. Kan wudhu pakai air itu tidak harus senantiasa banyak. Dalam kondisi terbatas pun sebetulnya bisa, betul nggak? Yang penting air mengalir gitu. Jadi air yang banyak bukan salah satu syarat. Yang syarat itu adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudhu, begitu. Sehingga masih memungkinkan untuk bisa wudu. Insya Allah itu banyak banyak tempat. Hanya kadang maaf ya, kadang kita nggak mau ribet, udahlah gitu. Bisa insya Allah. Sepanjang pengetahuan yang saya ketahui, bisa kok. Karena ya di mana-mana biasanya tempat air jam-jam bisa. Gitu. Ya kan, kadang kita menganggapnya bahwa ya itu harus, aduh gimana ya airnya jadi kemana-mana. Ya iyalah kalau kita melakukannya seperti kebanyakan yang dilakukan di air yang banyak, kan airnya harus mengalir di keran, terus juga kerannya kadang seingatnya kadang air juga dihambur-hambur, ya jelas kalau seperti itu pasti nggak akan menemukannya. Tapi kalau kita mengejarnya adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudhu, itu bisa dilakukan begitu, sehingga masih bisa wudhu kok insya Allah. Walau alam bisawan.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali ada Ibu Ayu dari Cimahi yang bertanya. Ini terkait dengan mungkin istilahnya quaffing ya Ustazah. Ini terkait dengan ada angin yang keluar tapi di antara kemaluan begitu Ustazah. Apakah itu sebetulnya membatalkan wudu? Karena pernah simak juga kajian kalau yang membatalkan wudu itu kan kentut yang keluar dari dubur begitu Ustazah Siti. Mohon penjelasannya Ustazah. Seperti apa? Silakan.
1: Ya benar-benar. Yang jelas benar. Kalau itu berasal dari dalam, sepakat. Semua itu membatalkan wudu. Tapi kalau kadang ada letupan, apa tuh ada ruang kosong yang apa tuh udara ya dari uniin udara, nah itu mah memang enggak, kita bisa merasakannya ini dari dalam atau dari luar gitu. Kecuali kalau memang ragu ini teh dari dalam atau dari luar, ya udahlah kalau ragu mah ambil yang meyakininya. Kalau yang meyakininya bahwa setiap yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul, kubur dan dubur itu membatalkan. Karena bisa dibedakan loh, kalau mana yang memang dari dalam dan mana yang memang dari luar. Karena sepakat, kalau yang dari luar mah itu biasanya udara, karena iniin udara gitu. Tapi kalau dari dalam mah jelas gitu, ya itu aja. Paling kalau ibu yakin bahwa ada ini mah memang nggak dari dalam, karena kan biasanya kan suka ada letupan-letupan gitu ya, hembusan udara gitu. Nah itu lah olah gitu. Tapi kalau ragu, dalam luar, dalam luar, ya udahlah mendingan ambil yang tidak meragukannya gitu. Daripada biasanya suka kepikiran, aduh gimana nih kalau misalkan ternyata apa yang diikatnya batal, daripada kepikiran terus, sudah saja ambil yang meyakinkannya, ya udahlah. Bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah untuk kita menyempurnakan wudhu lagi. Makanya pantas ya Teh Sipaya bahwa salah satu yang akan mengangkat derajat seseorang itu adalah menyempurnakan wudhu di kala malas atau di kala dingin, begitu. Karena kan sesuatu yang udah wudu ternyata keluar lagi. Kan biasanya maaf ya, kadang sih kita suka kesel ya, suka uring-uringan gitu. Padahal justru bisa jadi Allah menginginkan kita wudu yang memang benar-benar wudu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Begitu, yang bisa lebih menyempurnakan sholat kita. Dan itu harus dilatih loh. Pada saat kita misalkan batal yang ada, udah capek-capek. Nah itu, perasaan itu yang harus minta kepada Allah. Harusnya, cari sisi positifnya. Jangan-jangan, tadi wudhu saya ada yang kurang sempurna. Sehingga Allah buatkan kita batal lagi. Sehingga kita menyempurnakannya. Atau ini supaya saya bisa lebih banyak pahalanya kalau banyak ber apa tuh
0: wudu.
1: kalau banyak berwudu gitu. Jadi
0: Masya Allah.
1: ambil sisi positifnya, dan itu apa ya, pernyataan ataupun perasaan itu harus dimunculkan dalam diri. Kenapa? Karena yang ada adalah kesel, batal lagi gitu. Padahal menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu merupakan tolak ukur keimanan kita, ya. Benar tidak?
0: Betul betul.
1: Kenapa? Karena biasanya kita suka gitu. Nah, itu yang harus dilatih. Sehingga kalaupun kita mau batal lagi, oh iya, ini Allah mau menyempurnakan pahala saya supaya wudhu saya bisa menjadi benteng saya, bisa melindungi saya. Atau tidak cukup dengan wudhu yang tadi misalkan. Pokoknya ambil sisi positifnya. Tidak ada yang salah dengan perbuatan Allah. Jadi menyikapi kejadian apapun, andai kata kita melihatnya dari sisi positif, insya Allah jadi pahala. Jadi pahala. Makanya wajar kalau di hadis itu bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang menyempurnakan wudu di kala dingin dan di kala MALAS, di kala malas.
0: Masya Allah.
1: Gitu. Ya. Baik. Itu adalah ladang surga kita.
0: Masya Allah.
1: Dan itu berarti kan harus berdamai dengan diri sendiri kan?
0: Mm-hmm.
1: Oh, ini ladang surga saya, ini ladang pahala saya, gitu. Karena kalau nggak ada, pasti uring-uringan dan kesel. Gitu. Walau-walau bisa.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Dan kali ini kita menyapa ada Bunda Rafa di Pasteur, Ustazah, yang bertanya, bagaimana hukumnya muslimah yang menggunakan pewarna rambut? Apakah sah wudunya, Ustazah? Jazakillah khair. Silakan Ustazah Siti.
1: Nah, pewarna rambut. Pertama, warna apa dulu? Kedua, niatnya untuk apa? Ketiga, bahan yang dipakai untuk mewarnai rambut itu menghalangi air masuk ke rambut tidak, gitu. Maka biasanya kalau muslimah itu biasanya pakai henna, ya. Kalau henna insya Allah itu tidak menghalangi air masuk, sehingga bisa masih dilakukan begitu. Jadi andai kata, pokoknya keluhnya gitu aja. Andai kata pewarna ini menghalangi air untuk masuk, maka berarti itu membatalkan wudu begitu. Karena kan kadang ada yang memang terhalang tidak terkena air begitu. Tapi kalau itu tidak menghalangi air masuk, insya Allah, maka kalaupun mau diwarnai, pastikan bahannya tidak sampai menghalangi air untuk masuk ke rambut. Walau-alam bismillah.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dan kemudian kita sapa juga ada Ibu Rus di Garut yang bertanya, Ustazah, kalau ketika berniat wudu, Alhamdulillah sudah hafal dengan lafal bahasa Arabnya. Akan tetapi Ustazah, kalau baca doa wudu, ketika setiap bagian anggota wudu ini kan ada doanya. Nah, ketika membasuh tangan, mulut, hidung, tangan, rambut, dan sebagainya, ini doanya pakai bahasa Indonesia, Ustazah. Apakah itu boleh? Karena kalau doa setiap anggota wudu itu sudah lupa atau belum hafal lafal Arabnya, jadi pakai bahasa Indonesianya. Mohon penjelasannya, Ustazah. Silakan Ustazah Siti.
1: Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau untuk doa itu, kalau yang sahihnya memang tidak ada doa-doa yang macam-macam gitu. Hmm. Betul bahwa pada saat kan ada yang muka, tangan dan sebagainya, ada doa-doa yang dilafalkan. Tapi itu hadisnya ternyata dhaif. Maka tidak tidak apa-apa, tidak dilakukan juga. Yang paling penting sadari bahwa kita sedang wudu. Yang pasti itu adalah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk doa-doa yang lainnya mah tidak dianjurkan gitu. Kemudian juga untuk niat juga kan kadang ada nawaitul wudu kan niat saya wudu gitu. Kalau enggak apal iniannya, enggak apal arabnya, ya udah niat saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, udah gitu. Jadi begitu juga cukup gitu. Dan niat pun ini pun juga ada berbagai pendapat ya. Ada yang memang harus dilafalkan, tapi ada yang cukup dalam hati. Apa karena pekerjaan itu pun itu merupakan konkret ataupun bentuk dari niat gitu. Itu pun sama ikhtilaf ya. Hanya kalau untuk menguatkannya ya cukup niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala gitu. Itu aja yang bisa. Adapun untuk doa-doa muka, tangan, kain dan lain sebagainya tidak dibaca pun tidak apa-apa. Dan hadisnya memang do'if begitu. Cuman ya jangan apa tuh, tapi jangan juga memang tidak ada doa-doanya jadi terburu-buru. Kenapa? Karena andai kata kita andai kata kita menghayati bahwa oh ya Allah, kita pada saat sebelum wudu itu kita tadi aduh ya Allah ampuni dosa dari muka saya dulu, dari mulut saya, dari mata saya, dan sambil diingat dosa-dosa yang telah dilakukannya, itu akan lain begitu. Kenapa? Karena kadang ada yang memang berdoa, ada yang membaca doa. Kalau membaca mah kadang nggak ngerti apa yang dibaca gitu. Tapi kalau menyadari bahwa ya Allah sudah banyak dosa yang dilakukan oleh tangan ini, saya pikir itu lebih bermakna dan kitanya juga lebih menghayati wudu kita begitu. Ya, wallahualam bisawab. Jadi, kalaupun menyadari bahwa ya Allah ampuni dosa-dosa dari tangan ini, itu sudah cukup gitu. Ya. Ya tidak harus dengan bahasa Arabnya aja. Ya. Wallahualam bisawab.
0: Baik, masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya, dan nampaknya menjadi pertanyaan terakhir Ustazah. Kali ini kita sapa ada Ibu Yayah Rokayah di Sukagalih yang bertanya, kalau sedang berwudu kemudian ada yang memanggil dan kita spontan menjawab, apakah itu membatalkan wudu Ustazah? Mungkin sebagai penutup juga Ustazah Siti, silakan.
1: Rasulullah itu kalau sedang wudu diam, maksudnya tidak menjawabnya begitu. Pertama, kepada yang bertanya usahakan lihat kalau dia sedang berwudu, jangan ditanya. Kedua, bagi yang sedang wudu tidak usah harus dijawab. Paling nanti aduh maaf ya tadi saya sedang wudu gitu. Lantas gimana tuh kalau ternyata kita menjawabnya gitu. Ya kalau memang tidak tahu ya ditolerir gitu. Tapi kalau sudah tahu, apalagi kan kadang sambil ngobrol gitu ya. Eta lagi kan itu teh kita teh lagi beribadah gitu. Wudu itu adalah ibadah, sedang ibadah kepada Allah gitu. Sehingga fokuslah kepada ibadahnya. Jadi kalau yang sudah ya sudah saja. Dan yang harus dipastikan bahwa kan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib setiap kita mau memasuki sholat ataupun tawaf. Tapi kalau yang sunnah, nah ini bisa dilakukan kapan saja. Pada saat kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran, pada saat kita mau tidur, pada saat kita mau menengok orang sakit, pada saat kita mau makan, sebaiknya punya wudu. Andai kata kita meninggal dalam kondisi punya wudu, insya Allah wudunya akan jadi saksi Dan gunanya kalau kita senantiasa menjaga wudu, kalaupun datang waktu sholat, kita bisa langsung sholat sehingga tidak harus diribetkan. Aduh gimana ya? Itunya apanya tempatnya nggak representatif. Aduh gimana ya? Wudunya gitu. Karena kita senantiasa menjaga wudu. Nah, saya berharap setelah materi ini, mari kita jaga wudu kita. Tidak hanya saat mau sholat, tapi di luar sholat pun mudah-mudahan kita dalam kondisi punya wudu. Karena kalau kita kalau kita dalam kondisi punya wudu, semoga itu akan mengendalikan kita dari terpancing emosi oleh orang lain karena kita dalam kondisi suci. Atau kita bisa menahan diri dari dosa-dosa kecil yang lain karena kan wudu itu kan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Sehingga kalau dalam kondisi suci, kita pun dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh mulut, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga wudu kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan

0: pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu, dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la aziidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat, tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezina itu diawali dari zina mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. Kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah. Apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Hengki, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: M기 소래 102,7 MG FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran Tahsin Metode Sabik, izin saya Triyono Arisaputra yang bertugas untuk menemani para pendengar semua di sore hari yang berbahagia ini. InsyaAllah seperti yang sempat kita pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentunya dasar kita belajar Quran adalah jelas ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Nah, mudah-mudahan ya konsistensi kita, istiqomahnya kita untuk belajar Al-Quran

0: dengan salah satunya ulumul Quran nih ya, belajar tahsin gitu ya, membuat kita menjadi sahabat Al-Quran dan berhak mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki di metode sabik yang bagian ketiga ya, sabik tiga. Seperti yang diketahui bahwa metode tahsin sabik ini adalah metode khas Darut Tauhid ya, yang digawang oleh unit Baitul Quran Darut Tauhid ya. Metode sabik ini ada empat tingkatan, sabik satu, sabik dua, dan sabik tiga, serta sabik empat ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di sabik ketiga ya, di pembahasan sifatul huruf ya. Di pertemuan dua pekan sebelumnya kita sudah membahas sekitar lima sifat ya, lima sifat huruf yang memiliki lawan ya. Dari kategori nafas, hamas berlawanan dengan jahar ya, hamas mengalirnya nafas sedangkan jahar tertahan nafas. Dari segi suara ada syiddah ya, syiddah tertahan suara, dan rakhawah mengalirnya suara. Di antara syiddah dan rakhawah ada sifat tawasud atau bainiyah. Alhamdulillah ya, dua pekan sebelumnya kita sudah belajar lima sifat tersebut. Insyaallah di pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sifatul huruf mutadadah bagian 2, ataupun yang berarti sifat huruf yang memiliki lawan bagian kedua ya. Baik, sifat yang kelima adalah isti'la ya. Nah, ini kalau kita lihat lawannya adalah istifal. Nah, ini kategorinya dari kategori apa? Dari kategori pangkal lidah ya. Pangkal lidah dengan langit-langit mulut ya. Nah, bukan langit-langit rumah ya. Pangkal lidah dengan langit-langit mulut. Seperti apa nih? Istila adalah pangkal lidah. Pangkal itu berarti yang paling dalam ya. Kita memiliki lidah. Lidah itu ada bagian-bagiannya yang menjulur keluar dari mulut, itu ada ujung lidah gitu ya, seperti itu. Yang menjulur keluar dari mulut ya, itu dinamakan ujung lidah. Sedangkan yang paling dalam itu namanya pangkal lidah ya. Kalau yang permukaan-permukaan itu namanya sisi lidah. Nah, ini istilah ini adalah pangkal lidah atau lidah yang di dalam itu terangkat ke langit-langit mulut ya, disertai naiknya suara. Itu istilah. Lawannya adalah istifal. Istifal lawannya berarti pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit mulut. Nah, itu ya. Ataupun secara sederhananya supaya bisa dipahami, istilah itu artinya huruf-huruf yang memiliki karakter tebal, sedangkan istifal huruf-huruf yang memiliki karakter tipis. Jadi pembacaannya yang istilah ini tebal ya, sedangkan istifal pembacaannya tipis ya. Huruf apa saja? Hurufnya terhimpun di dalam lafad ya, khusso daudin kil ya. Nah, itu lafadnya. Kita bedah dari lafad tersebut huruf-huruf apa saja sebenarnya. Nah, seperti disampaikan sebelumnya bahwa lafad tersebut adalah kita ambil yang paling sedikit ya. Berarti kita ambil huruf istilah nih, karena istilah huruf yang paling sedikit dibanding dengan huruf istifal gitu ya, seperti itu ya kaidahnya. Baik. Khusso dogtin kib. Khusso. Kho berharokat doma bertemu sad ya, berharokat tasydid ya, dan berharokat fathah. Khusso berarti sudah ada dua huruf ya. Kho dan sad ya. Dogtin ya. Dogtin ya, berarti ada huruf bod ya, ada huruf ghain dan to berharakat tanwin kasrah 3 ya, di 2 tambah 3 5, dan yang berikutnya adalah kiv ya, qaf bertemu dengan huruf dha sukun ya, berarti 5 tambah 2 itu 7 ya. Apabila para pendengar memperhatikan bahwa ketujuh huruf ini adalah dibacanya ketika berharokat fathah tidak a ya, kho fathah kha, enggak kha, tapi kho fathah kho ya, tebal gitu ya, atau secara apa ya, mudahnya bacaannya jadi o gitu ya, kho fathah kho, sod fathah so, bod fathah bo, ghain fathah gha, apa lagi? Po fathah po, qaf fathah qo, za fathah za. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini huruf-huruf yang ketika diberikan fathah, maka dia berbunyinya ini ya, o gitu ya, secara itu. Nah, ada satu yang tidak ya, yang satu yang tidak masuk tuh ketika dikasih fathah itu ro ya. Ro, fathah ro, itu tidak dimasukkan ke dalam huruf istiqla karena memang tidak terangkat di pangkal lidahnya. Jadi itu ya, 7 huruf ya yang memiliki sifat istiqla, artinya pangkal lidah terangkat ke langit-langit atas ya, disertai naiknya suara gitu ya, ataupun disebut huruf-huruf tebal ya, huruf-huruf tebal. Sedangkan lawannya adalah huruf sifat istiqla, artinya pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit atas, ataupun huruf-huruf tipis ya. Berarti berapa huruf tuh sisanya? Sisanya ada 21 huruf ya, dari 28, 7-nya istiqla ya, 21 hurufnya istighfar ya. Maka ketika kita melafalkan ya bacaan-bacaan Al-Qur'an, huruf-huruf tersebut harus kita tebalkan. Bagaimana sih tebalnya? Artinya di dalam mulut itu seperti terkumpul udara gitu ya, tidak keluar tuh udara. Contoh ya, laqad qulna idzan syatata sya ya, syatata ya, laqad dari awal ya, laqad, laqad. Nah, ketika melafalkan laqad, maka mulut kita tidak terbuka ya. Laqad qulna ya, ada na kan, kalau na dia terbuka, na, maka dibuka tuh mulutnya. Tetapi ketika qa ya, maka mulutnya mengumpul. Laqad qulna idzan syatata syatata ya, jadi seperti ada udara yang terkumpul ya. Idza dibuka kan ya, idza sya ya dibuka, na dibuka, tapi ketika po ya tidak dibuka. Nah, tapi dia ada udara yang di dalam ya, seperti itu. Nah, pelafalannya ternyata tidak langsung menjadi misalnya ya, yang tadi ya, laqad, laqad. Nah, coba perbedaannya kan, ada perbedaan ini ketika tebal ya, laqad. Nah, itu qafnya kita baca tebal, laqad. Tetapi kalau kita tidak baca tebal seperti ini nih, laqad, laqad. Nah, itu sebenarnya kaf. Kalau laqad mah ya, laqad itu kaf. Tapi kalau laqad, laqad. Nah, itu seperti itu ya. Syatata. Nah, itu to berarti ya. Kalau syatata itu berarti ta ya, tapi dibacanya o. Syatata itu ta gitu ya, bukan to. Kalau to mah syatata ya, kembali lagi pangkal lidah naik ke langit-langit mulut bagian atas, jadi naik gitu ya. Syato, syata, ta, syatoto ya, tuh tidak naik ya. Kalau syatoto, syatoto tidak naik tuh pangkal lidahnya. Tuh. Baik, itu ya sifat dari istiqla dan istifa ya. Nah, tentunya ini harus dipraktekkan ya. Nah, kalau di Sabik sendiri ada beberapa latihan ya, praktek yang akan terus dibacakan kepada murid ya, berulang-ulang. Setelah itu nanti murid dites oleh gurunya. Contoh misalnya, silakan dibaca itu ya, kalimat berikut ini.
1: Faqad massal qawma qurhum mithluh.
0: Nah, maka murid akan mengulang. Misalnya muridnya ada 5, diulang dulu barengan jama'i, setelah itu dicek satu persatu gitu ya, sudah sempurna atau belum ya. Baik, ini ada kalimat yang berikutnya, sama kita praktekkan huruf-huruf istighlah dan istighfarnya.
1: Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
0: Itu ya, itu ada huruf apa tuh yang tebalnya? Huruf sad.
1: Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
0: Dan 6 ya, ada 6 yang menjadi contoh ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Sabiq 3 ini. Nah itu ya, sifat dari isti'la yang lawannya adalah istighfar. Sifat berikutnya adalah sifat itbaq ya, dan juga lawannya infitah. Apa itu itbaq? Itbaq adalah lidah melekat ke langit-langit mulut. Sama ya, tadi istilah itu lidah terangkat ke langit-langit mulut. Sekarang lidah melekat ke langit-langit mulut. Nah, hampir sama, tetapi ini lebih lagi ya. Kalau tadi mah istilah itu terangkat saja, tetapi itbaq ini sudah terangkat terus melekat ke langit-langit mulut ya. Sehingga ya, huruf itbaq ini adalah bagian dari huruf isti'ala yang tidak memiliki karakter tipis sama sekali ya. Huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya adalah tadi ya, dari 7 tadi ya, ada 4 nih. Hurufnya ada shad, dad, ta, za. Jadi 4 itu ya. Itbaq ini segala kondisi apapun dia dibaca tebal ya. Kita bandingkan dengan huruf isti'la yang sisanya ada 3 berarti ya, kha, ghain dan qaf. Kha dan ghain itu ada sisi tipisnya ketika berharokat kasroh. Khi ya, dibuka tetap ininya apa mulutnya, khi, ri dibuka ya, rahangnya ke bawah. Qaf juga sama ketika berharokat kasroh, khi ya, seperti itu. Ataupun keadaan huruf tersebut sukun, sebelumnya berharokat kasroh, misalnya ikh ya, ikh, maka tetap tipis dia, ikh, ikh, iqo, iqo ya, iqo, seperti itu ya, itu keadaannya. Nah sedangkan 4 huruf ini, itbaq ini, keadaan apapun, baik pun sukun ataupun hidup, baik pun berharakat fathah, kasroh dan domah, maka dia tetap tebal. Sod, bod, to, zo. Berarti sisanya adalah infitah. Berarti 28 dikurangi 4 berapa? 24-nya infitah, 4 hurufnya itbaq. Ya. Kita beri contoh ya.
1: فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Nah itu ya, harus dibaca tebal. Saya ulangi lagi.
1: فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Baik, contoh yang kedua.
1: Wa qasid fi mashyika wa ghudud min sawtik.
0: Sekali lagi.
1: Wa qasid fi mashyika wa ghudud min sawtik.
0: Nah, itu ya. Huruf yang harus dibaca tebal ketika kita bertemu dengan huruf tersebut ya. Dan yang berikutnya, sifat-sifat yang berikutnya, tadi istilah sifat kelima, lawannya istifal, sifat keenam, sifat ketujuh itbaq, lawannya infitah, sifat kedelapan, dan izlak, lawannya ismat. Izlak ini ringan pengucapannya, dan ismat berat pengucapannya. Hurufnya apa? Huruf yang paling sedikit adalah izlaq, ya, terhimpun dalam nafad. Farra min lubin, huruf apa saja? Fa, ra, mim, nun, min, mim dan nun, lubin, lam dan ba. Berarti ada 6 huruf. Farra min lubin, ya, farra min lubin, 6 huruf. Berarti sisanya ismat adalah 22 huruf, ya. Izlak ringan pengucapannya, farra min lubin, ya, dan ismat berat pengucapannya. Baik, kita bertemu lagi di segmen yang berikutnya. Insyaallah.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di segmen yang kedua di Inspirasi Quran Tahsin Metode Sabik. Baik, para pemirsa MKFM yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali di Sifatul Huruf ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan sifatul huruf yang mutadadah, yang memiliki lawan ya. Ada 10 sifat ya, plus 1 sifat ya tambahan, yaitu bainiyah ya. Nah, mudah-mudahan bisa, walaupun ya, walaupun misalnya hanya sesaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan bisa memperkaya dan menjadi dasar kita membaca Al-Qur'an lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalaupun memang kesulitan, maka insya Allah ya, kami dari Baitul Quran ada program namanya Bimbingan Belajar Al-Quran. Nah, para pemirsa yang ingin memperdalam tahsin Al-Quran bisa menghubungi admin dari Baitul Quran. Bisa secara offline, bisa secara online, bisa juga hybrid ya. Nah, bisa kadang-kadang online, kadang-kadang offline. Silahkan ya, boleh mendaftarkan ke admin Baitul Quran. Baik, kita berlanjut ya ke sifatul huruf ghairu mutadadah ya. Kalau tadi mutadadah memiliki lawan, ghairu berarti sifat yang tidak memiliki lawan ya. Apa saja sifat yang tidak memiliki lawan? Ada 7 sifat ya. Sifat yang pertama adalah sofir ya. Huruf-huruf yang memiliki sifat sofir adalah huruf-huruf yang memunculkan suara tambahan yang tajam dan kuat ketika dibaca ya. Huruf-huruf tersebut ada 3. Ada huruf sad, zai, dan sin. Sadun wa zayun sinu ya. Sad, zai, dan sin ya. Maka ketiga huruf ini ketika dibaca memiliki suara tambahan yang tajam dan kuat ya. Contoh, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Itu ya. Ada suara tambahan dan jelas ya. Dan jelas ya. Maka harus apa namanya? Percaya diri ketika membaca huruf 3 ini. Tadi baru dicontohkan huruf sad ya. Jadi jangan malu-malu ya mengeluarkan huruf apa namanya suara tambahan tersebut. Nah, kita akan coba ulang lagi ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Maka ketika ini ya, ketika imam salat jahar gitu ya. Nah, ketemulah di ketika sirnya. Misalkan salat jahar misalnya di subuh ya. Itu tidak ada sirnya ya. Kalau di salat duhur ada sirnya ketika sir itu tidak dibunyikan gitu ya. Ketika di rakaat ketiga dan keempat, kadang mulut imam kan dekat dengan mic ya, suka terdengar ya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, bisnya suka terdengar ya. Ihdinas siratal mustaqim, suka terdengar ya. Hembusan nafas dan juga tambahan suara terutama ya, sudah terdengar. Nah, karena memang 3 huruf ini memiliki sifat sofir, suara tambahan yang tajam dan kuat. Huruf yang kedua setelah huruf sad adalah huruf zai. Zai pun sama ya. Berbeda dengan za ya. Za itu berbeda ya. Za ataupun dengan ja ya, itu berbeda. Zai memiliki suara tambahan yang tajam dan kuat. Azza, azza ya. Maka sama seperti halnya tadi sad ya, ketika disukunkan dia pun akan memiliki suara tambahan. Kita coba ya. Contohkan dengan contoh bacaan. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ya, terdengar ya, ada suara tambahan yang tajam dan kuat. وَلَا تَزِيرُ وَازِيرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Nah, itu ya. Dhalika, ya. Dhalika tidak keluar tuh suara tambahannya. Tetapi ketika ke zai, dhalika az. Nah, ada ya, az. Dhalika azka lahum. Nah, itu namanya suara tambahan yang tajam dan kuat. Sad, zai. Dan yang ketiga huruf apa? Sin, ya. Sin, ya. Contoh, la masjidun ussisa 'ala taqwa, itu ya yang tadi saya sebutkan ya, ketika di salat bacaannya sir ya, basmalahnya di dalam salat, imam dekat dengan mik ya, suka terdengar ya, as-asnya gitu ya, gitu, bismillah is, itu seperti itu ya. Itu tiga huruf yang memiliki sifat sofir gitu ya. Sofia, sadun, wazayun, sinu, ya, sad, zai, dan sin. Sifat yang kedua, sifat ghair mutadda, ya, yang tidak memiliki lawan adalah qalqalah, ya, qalqalah terhimpun dalam lafad qutbujadin. Jadi berapa huruf nih? Qaf, quto, to, bu, ya, utobu, ada tiga huruf, jadin, jim, dan dal, berarti lima huruf, atau di kita mah di Sunda ya disebut baju di toko ya, supaya gampang diingat, baju di toko, bamjil, bab, ba, jim, dal, po, kof, itu ya, baju di toko, utobu jadin. Nah, namun memang ada perbedaan memantulnya ya, karena ada di dalam lima huruf ini ada huruf yang istila dan ada huruf yang istifal. Huruf yang istila adalah qaf dan ta, ya. Huruf yang istifal adalah ba, jim, dan dal, ya. Maka pantulannya akan berbeda. Contoh yang qaf ya, fi izzati wa shiqaqo, ya, gitu ya. Wa shiqaqo. Pantulannya itu. Kelirunya biasanya di wa shiqaqo ke ya, ada yang ke. Nah, itu tidak boleh ya. Itu jadinya tipis karena ketika wa shiqaqo maka dia akan membuka mulutnya, wa shiqaqo ya, akan membuka mulut. Tapi wa shiqaqo, dia tidak akan membuka mulut juga udaranya masih terkumpul. Itu ya. Fi izzati wa shiqaqo. Nah, itu ya. Contoh yang satu lagi, fi maq'adi shidqo. Gitu ya. Yang to sama dengan qaf ya. Pantulannya tebal. Contohnya khalaqal insana min nutfah, nutfah ya, tidak nutfah tapi nutfah, berbeda ya. Saya akan bacakan yang bacaan pertama itu bacaan yang keliru ya, nutfah itu ya yang pertama. Yang kedua, Nutofah. Bisa membedakan ya pemirsa ya, bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua. Belum terdengar perbedaannya. Nah, kita coba contohkan ke dalam bacaan yang kedua ya. Yujadiluna fi qawmi luto. Nah, ini di akhir ya, luto. Ini itu bacaan yang betulnya, bacaan yang kelirunya fi qaumi lut. Ada ya? Terdengar ya? Fi qaumi lut. Nah, itu yang kelirunya, harusnya lut ya. Harusnya tebal. Dengan huruf ba, jim, dan dal ya, pantulannya tipis karena huruf-huruf tipis sifatnya ya, huruf-huruf istifal ya. Contohnya وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبَ بِيبَ. Nah, pantulan untuk qalqalah ini tidak menunggu jeda, tapi pantulannya spontan. غَيْرَ تَتْبِيبَ. Nah, itu ya. وَذِكْرَ لِكُلِّ عَبَدٍ مُنِيبَ. Itu ya. Jim, ya. Huruf yang berikutnya jim. كَذَلِكَ الْخُرُوجَ. خُرُوجَ. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدَ. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدَ. Nah, huruf yang terakhir, huruf yang kelima itu dal, ya. Udkhuluha bisalam. Ud. Ud. Udkhuluha bisalam fi khalqin jadid. Nah, seperti itu ya. Bagaimana yang di surat Al-Ahzab, ya? Al-Ahzab ayat 1 dengan ayat 2 berbeda. Karena Al-Ahzab ayat 1 ba-nya berharakat tasydid, ya. Sehingga dia ada jeda, ya, karena tasydid itu ba-nya 2 berarti, ba hidup dan ba sukun.
1: Tabbat yada abi lahabi wa tab wa tab.
0: Nah, seperti itu ya. Tapi yang ayat kedua,
1: ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Nah, itu karena memang ba-nya tidak berharakat tasydid. Nah, itu ya. Itu tadi huruf qalqalah. Ada berapa huruf? Ada 5 terhimpun dalam lafaz qutubu jadin. Qaf, ta, bal, ba, jim, dal, ya. Baik, kita sudah belajar nih sifat ghair mutadadah yang tidak mempunyai lawan, ya. Baru 2 nih dari 7 sifat yang ada, ya. Baru tadi apa namanya? Sofir dan qalqalah. Sifat berikutnya adalah sifat lin, ya. Sifat yang ketiga, ya, dari ghair mutadadah ada lin yang berarti lembut, ya. Nah, bagaimana cirinya? Cirinya adalah huruf yang berharokat fathah bertemu dengan waw sukun atau ya sukun, ya. Maka dibacanya apa? Ketika fathah bertemu waw dibacanya au, au, ya. Jangan sampai keliru, ya. Kelirunya apa biasanya? Kelirunya biasanya jadi au, ya, atau jadi au. Itu keliru, ya. Jangan sampai au atau au, tapi harus au, ya. Baik, kita coba praktekkan.
1: Wa khalaqa minha zawjaha, zawjaha, zaw, ya. Zawjaha.
0: Nah, itu ya. Tadi yang kelirunya apa?
1: Zawjaha atau zawjaha.
0: Nah, itu keliru. Baik, contoh yang kedua.
1: Wa amanahum min khawf.
0: Nah, itu ya. Wa amanahum min khawf. Itu yang fathah bertemu waw sukun. Ciri yang kedua adalah fathah bertemu ya sukun. Dibacanya ai, ya. Ai. Biasanya kelirunya apa? Jadi ae atau ai. Nah, itu keliru, ya. Dibacanya harus ai. Contoh dalam bacaan.
1: Urubatan li'aimanikum. Li'aimanikum.
0: Itu ya. Li'ai.
1: Li'aimanikum.
0: Bacaan yang salah apa?
1: Li'aimanikum.
0: Atau li'aimanikum. Nah, itu keliru, ya. Yang betulnya adalah
1: urubatan li'aimanikum.
0: Atau satu lagi, ya.
1: Li'ilafi Quraish. Quraish.
0: Yang salahnya apa?
1: Quraish.
0: Nah, itu ya. Baik, itu lin. Sifat yang ketiga, sifat yang keempat adalah sifat inhirof, ya. Inhirof itu artinya menyimpangnya suara huruf, ya, karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lidah. Jadi ini terhubung dengan makharijul huruf juga ya. Makharijul hurufnya lam dan ro adalah dari ujung lidah dengan tepi-tepi ujungnya gitu ya. Maka ketika bertemu dengan titik makhrajnya, maka tidak sempurna tertutup. Ada pinggir-pinggir yang artinya mengalirkan udara atau aliran suaranya di situ. Maka disebutnya inhiraf atau menyimpang atau miring gitu ya, seperti itu. Ya. Kita praktekkan, hurufnya ada dua yaitu lam dan ro. Lam, inhirafnya suara lam ke samping lisan, samping lidah ya lisan itu. Karena jalannya tertahan oleh ujung lidah. Ya. Contohnya seperti ini.

lumazah. Nah, yang ra min syarri ma khalaq. Kalau inhirafnya suara ra dari samping ke tengah lisan, ya seperti itu. Jadi menyimpangnya suara itu seperti itu ya. Mithqala dzarratin khairan yarah, gitu ya. Baik, sifat yang kelima adalah takrir. Apa itu takrir? Takrir adalah getaran ringan pada ujung lidah karena sempitnya makhraj. Ya. Jadi ini kembali lagi ke makhraj juga. Ya, hurufnya apa? Hurufnya ra. Berarti getar ya, salah satu satu-satunya huruf yang bergetar adalah huruf ra yang takrir ya. Nah, getarannya itu tapi tidak terlalu banyak. Getarannya 2 sampai 3 saja gitu ya. Contohnya wa fir'auna dzil autad. Yang keliru apa? Yang keliru adalah dicadelkan. Wa fil auna, itu keliru ya kalau dicadelkan. Jadi kelam nanti. Ataupun yang takrirnya atau getarannya terlalu banyak. Wa fir'auna, nah itu juga keliru. Nah, getarannya 2 sampai 3 saja. Wa fir'auna dzil autad. Wa idzal ardu muddat wa ruhu fiha bi idzni rabbihim, gitu ya. Masih ada dua sifat lagi ya, insyaallah akan disampaikan setelah pariwara berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
1: benar
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar MKFM yang dirahmati Allah, di program di Inspirasi Quran metode Tahsin Sabik, insyaAllah kita telah berada di segmen yang terakhir, yaitu segmen yang ketiga ya. Masih ada beberapa sifat yang belum tersampaikan. Salah satunya sifat tafasyi. Apa itu sifat tafasyi? Yaitu menyebarnya suara dari makhrajnya hingga menabrak dinding gigi seri atas dan bawah. Ya, ini kalau dilihat ini hurufnya satu saja, huruf shin ya. Nah, shin ya, ketika kita melafalkan shin maka menyebar suaranya ya, tafasyi ya. Menyebar suaranya karena makhrajnya itu menabrak dinding-dinding gigi seri ya, baik pun atas dan bawah. Contohnya walaili idza yaghsha yaghsha ya, seperti itu. Babi sama yashtarud, babi sama yashtarun ya, berbeda ya. Huruf yang pertama itu sin, huruf yang berikutnya shin. Babi sa itu sin, mayash itu shin ya. Yang ketiga wasyaf'i wal watau, wasyaf'i wal watau ya. Itu huruf tafasyi, sifat tafasyi, hurufnya huruf sin. Sifat yang berikutnya, sifat yang ketujuh adalah istitalah ya. Istitalah itu artinya suara memanjang, terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah bertabrakan dengan makhrajnya ya. Hurufnya bod, artinya ketika sisi lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas ya, maka dia akan terdorong sehingga menempel, maka tidak langsung gitu ya huruf bod ini, karena dia ada kemelekatan ya. Contohnya adalla a'malahum, adalla a'malahum, jadi sisi lidah ini masih nempel gitu, kita adalla seperti itu. Ataupun di wala tahadduna, tahaddu, jadi penempel dulu baru keluar suaranya, tahadduna gitu ya, seperti itu ya. Fa idza afadtum, seperti hilang ya, seperti hilang suaranya sejenak, sedikit saja, karena memang menempel dulu ke makhrajnya ya. Dan sifat tambahan ya, sebenarnya yang tujuh ya, tujuh bah ini tambahan saja, adalah guna ya. Guna ini tambahan saja ya. Sifat huruf nun dan mim ya, sifat huruf nun dan mim ya. Jadi khusus untuk huruf dan mim. Sifat untuk huruf nun dan mim baik berharokat ataupun sukun ya, saat diizharkan ya. Hanya saja panjang gunnah berbeda sesuai kondisi nun dan mim ya. Gunnah memiliki empat tingkatan sebagai berikut. Jadi ada empat tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang paling sempurna, kondisi ketika nun dan mim bertasydid dan bersifat idgham ya. Itu ya, yang paling pertama ya, yang paling sempurna. Syaratnya apa? Nun dan mimnya bertasydid dan bersifat idgham ya. Contohnya yang bertasydid, amanna Muhammad, itu ya yang bertasydid. Kalau yang bersifat idgham, contoh irkam ma'ana, kam min fi'ah mimmal. Nah, itu ya. Yang kedua adalah gunnah yang sempurna. Tadi kan paling sempurna, yang kedua turun nih, jadi sempurna saja ya. Tingkatan ini gunnahnya lebih pendek ataupun aksor ya. Sedikit ya, sedikit tapinya, sedikit dari tingkat sebelumnya, yaitu nun dan mim yang bersifat ikhfa ya, baik pun
ikhfa apa syafawi ataupun ikhfa hakiki. Ya, contohnya yang dalam ikhfa syafawi ya. Hum barizun. Nah, itu ya dalam ikhfa syafawi. Hum barizun. Kalau dalam ikhfa hakiki ada ya, misalnya contohnya dalam ikhfa hakiki atau di dalam iqlab ya, iqlab pun masuk ya. Mim ba'd ya. Wala man sabar. Manthura. Itu tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga adalah gunnah yang kurang. Ataupun namanya naqis. Ya. Kalau yang sempurna adalah kamilah. Ya. Kalau yang tadi yang pertama yang paling sempurna adalah akmalu ma takun. Ya. Sedangkan yang kurang adalah naqisah. Naqisah atau naqis. Ya. Tingkatan ini ada pada nun dan mim sukun yang bersifat izhar ya. Contohnya an'amta 'alaihim ghair gitu ya. An'amta 'alaihim ghair. Itu kan dalam izhar syafawi atau izhar apa namanya? Halqi ya. Izhar syafawi, izhar halqi atau dalam izhar mutlak. Nah, itu seperti itu. Min afwahihim. Nah, itu ya. Itu izhar berarti enggak ada guna. Ada tetap ya, tetap ada guna, namun gunahnya kurang. Dan yang keempat adalah guna yang sangat kurang. Ya. Anqasu ma takun, ya. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharokat. Jadi yang berharokat ini nun dan mimnya gunahnya sangat kurang. Namariqo wa ya'muruna bil ma'ruf ya wa yanhauna na'nya ya wa yanhauna 'anil munkar 'anil ya dalam ni-nya. Nah itu sifat-sifat ghair mutadadah. Berarti kita sudah komplit ya alhamdulillah membahas tentang makharijul huruf ya dan juga sifatul huruf. Nah, mudah-mudahan dengan kita sudah komplit ini ya bisa dipraktikkan di dalam bacaan keseharian gitu ya. Namanya mujahadah. Mujahadahnya apa tuh latihannya? Latihannya adalah membaca Quran dengan makhrajnya juga dengan sifatnya. Ustaz, apakah harus sempurna? Tentu saja kesempurnaan itu memiliki proses ya. Maka nikmati prosesnya. Prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah para pendengar semua ya rutin untuk membaca Quran di rumah. Minimal misalnya setengah juz sehari gitu ya untuk merutinkan bacaannya untuk membiasakan matanya, bibirnya, telinganya berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, seperti itu. Nanti setelah sudah biasa ya, sambil rutin, maka para pendengar ya harus berguru ya, harus berguru, harus memiliki guru untuk bertalaki ya. Talaki itu seperti apa? Talaki itu artinya gurunya memberikan contoh bacaannya ya. Setelah itu maka diikuti oleh murid-muridnya. Setelah diikuti oleh murid-muridnya, maka muridnya menyetorkan ya kepada gurunya bacaan yang dicontoh dari gurunya tersebut. Dia bertahap, misalnya dari bacaan basmalah gitu ya. Kalau basmalahnya sudah sempurna, maka ya guru tersebut akan beralih ke ayat berikutnya gitu ya, ke ayat kedua, ke ayat ketiga gitu ya. Nah, nanti maka setelah sempurna maka mungkin akan berlanjut ke surat berikutnya. Kan basmalah di surat Al-Fatihah ya. Maka akan berlanjut ke surat berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkan ya untuk talaki ini, maka bisa dimulai dari surat-surat yang pendek. Nah, ataupun dimulai dari surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah, surat yang pendek juga. Langsung loncat ke juz 30 dari surat An-Nas tadi paling belakang. Itu kan surat-surat pendek semua ya. Nah, untuk
biar kita fokus dulu ya, fokus dulu untuk pembetulan apa namanya makhrajnya dan sifatnya, dan ayatnya kan pendek-pendek ya, jadi bisa lebih intens dalam koreksian baik pun makhrajnya dan sifatnya. Nah, sebenarnya metode tersebut sudah terangkum di dalam metode tahsin sabiq. Jadi selain teori tadi yang disampaikan dari setiap pertemuan, di akhir pertemuan tersebut ada sesi talaki gitu ya. Misalnya kan sabiq itu ada 12 pertemuan nih. Sabiq 1 12 pertemuan, sabiq 2, 3 dan 4 12 pertemuan. Nah, setiap pertemuan ada sesi ya, sesi talaki dari gurunya langsung gitu ya. Baikpun baru sabiq 1 tetap ya. Baikpun baru sabiq 1 gitu ya. Masih belajar alif-alifan gitu ya. Tetap ada talaki. Jadi sudah dibiasakan. Jadi dari sabiq 1 sudah dibiasakan gitu ya untuk mendengar huruf-huruf yang memiliki makhraj dan sifat. Walaupun belum diterangkan, ini makhrajnya ini sifatnya ini, tetapi sudah diberikan contoh ya. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya ini menjadi suatu jalan ya, bahwa Baitul Quran menjadi wasilah para pendengar semua bisa berlatih menyempurnakan bacaannya ya. Semangat ya para pendengar semua, silahkan ya menghubungi admin Baitul Quran Darut Tauhid untuk belajar bimbingan Al-Quran ya, BBQ ya, bimbingan belajar Al-Quran, metodenya metode tahsin sabiq. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, selain pengajaran metode tahsin sabiq di Baitul Quran juga sedang dibuka ya penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2026-2027 ya. Silakan untuk mendaftar ya, dan untuk kuota 2025-2026 juga masih ada. Silakan apabila mau mendaftar di pertengahan semester ini masih bisa, baikpun program reguler ya. Reguler itu ada kesetaraan, ada muadalah ya SMP dan SMA, ada juga yang takhusus ya, ataupun yang STK mahasiswa ya, STK karyawan ya, ataupun yang kerjasama dengan SMA ya, kita ada namanya SMA Tahfidz ya. Sebelum teman-teman sekolah di boarding yang SMA-nya, maka setahun menghafal dulu Al-Quran ya. Dan alhamdulillah santri SMA yang menghafal terlebih dahulu ya, alhamdulillah ya, itu banyak yang dipilih menjadi contoh di SMA boarding school Darut Tauhid gitu ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat baik pun ilmunya ataupun informasinya. Mudah-mudahan menjadi jalan manfaat untuk pendengar semuanya, menjadi jalan solusi untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat penolong bagi para sahabatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Triwana Alisa Putra yang bertugas.

program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

Sahabat MQ, sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
0: Iya Bu.
1: Revisi skripsi lagi?
0: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela aku cepat lulus.
1: Astaghfirullah, jangan gitu.
0: Bercanda Bu. Memang revisinya banyak,

0: Kemudian, kemarin satu bab dikembalikan lagi. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Ya, berarti dibaca. Kalau nggak dibaca sama sekali, baru pusing. Nah, itu benar juga sih. Sudah sarapan? Belum. Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan. Siap, Bu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu, ada makanan?
0: Masya Allah, bangun tidur langsung makan.
1: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
0: Logikanya dari mana?
1: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
0: Ada nasi goreng.
1: Nah, ini yang namanya kabar baik.
0: Buat kamu semua, kabar baik pasti soal makanan.
1: Karena makanan menyatukan keluarga.
0: Sudah, sana cuci muka dulu.
1: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insya Allah sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali.
2: Takut habis duluan.
0: Nah, ketahuan. Iya.
1: Ya, kemarin jadi ke kantor layanan kurban.
3: Eh iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga. Gimana ya?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya, insya Allah.
3: Masya Allah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Iya, insya Allah. Kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Lewat mana ya?
0: Lewat program Kurban Peduli Negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, aku sempat baca informasi programnya juga, betul.
3: Yang Kurban Impact itu ya?
0: Iya, yang menarik, distribusinya nggak cuma di kota-kota besar. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya aku makin mantap, karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban saja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya aku senang waktu lihat program itu.
3: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
1: Amin.

0: dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang?
0: Karena setiap tahun selalu ada alasan.
2: Biaya kuliah, perbaikan rumah.
1: Motor rusak.
0: Motormu terus yang disebut. Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata, bukan dibuat-buat. Ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
2: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaan sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya, tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
2: Biasanya yang bilang begitu, nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh?
2: Kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik ibu-ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski hati

0: Pak Hadi, sudah dengar belum?
1: Dengar apa, Pak?
0: Katanya proyek utama kita batal.
1: Yang proyek pemerintah itu?
0: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
1: Innalillahi. Serius?
0: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
1: Pantas saja sejak kemarin suasananya beda.
0: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
1: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar ya, Pak?
0: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
1: Semoga saja.
0: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
1: Iya juga sih.
0: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: lagi ngapain ya?
1: Lihat pengeluaran bulan ini.
0: Masih kepikiran soal kantor?
1: Sedikit.
0: Sudah ada kabar baru?
1: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
0: Iya ya. Kadang yang berat itu nunggu.
1: Betul.
0: Insya Allah ada jalan.
1: Amin. Aku sempat kepikiran satu hal.
0: Apa?
1: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana?
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah. Kalau nanti pendapatan terganggu.
0: Ayah mau membatalkan?
1: Belum tahu. Makanya lagi mikir.
0: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
1: Iya, mungkin aku memang terlalu cepat khawatir.
0: Wajar kok, tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal, sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan.
1: Betul, Bu.
0: Tapi jangan salah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar, sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
2: Sebentar, Bu. Saya agak pusing.
1: Bu Salma?
2: Nggak apa-apa. Saya cuma...
1: Astagfirullah. Bu Salma.
3: Bu Salma, tolong. Ada yang ambil air. Cepat.
4: Alhamdulillah. Kondisi ibu sudah lebih baik.
5: Sebenarnya kenapa, Dok?
4: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
6: Apakah serius, Dok?
4: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
5: Baik, Dok.

0: hasil pemeriksaannya gimana?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar.
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung, agak berat.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya. Kalau memang harus, kurban kita batalkan saja.
3: Ya, nggak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Nggak usah dipikirkan lagi.
3: Tapi ayah sudah lama menunggu momen ini.
1: Nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya, beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
2: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis.
2: Iya, Bu.
0: Kami ingin menitipkan sedikit bantuan
3: untuk biaya pengobatan ibu.
2: Astagfirullah, jangan, Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
2: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
3: Kami tahu, Bu. Justru karena itu kami datang.
0: Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
2: Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.
3: Amin.

0: Ya, coba lihat ini.
1: Apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Iya, lihat deh. Ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Iya, manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan, kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.
1: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
0: Alhamdulillah, rasanya tahun ini beda ya.
2: Banget.
1: Dulu aku pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah. Saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
0: Benar, kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus.
3: Masya Allah.
2: Kadang kita yang terlalu sibuk khawatir.
1: Iya, padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
0: Taat memang tidak selalu mudah.
1: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
0: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
2: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
0: Alhamdulillah.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas, dipersembahkan oleh DT Peduli.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مزدجر.
1: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: حكمه بالغه فما تغني النذر.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: muntashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila da'a yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.

0: wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: قَدْ قُدِرْ.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
0: Wa nabbi

0: khabar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مُنْتَظِرٌ.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
0: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
1: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir.
0: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
1: أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ.
0: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
1: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
0: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
0: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
1: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ.
0: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: البصر.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
0: Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
1: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Shadaqallahul 'azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak engkau sukai, dari amal yang tidak engkau terima. Hanya engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka, Bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul, bersatu, mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya enggak bisa. Enggak dikasih ide enggak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah. Semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu. Lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajja yang bermakna menuju. Kata hajja menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajja juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
0: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
1: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.
0: Wa awrathakum

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali bertemu dalam suasana yang penuh keberkahan di waktu maghrib. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, hari ini Ahad 31 Mei 2026 yang bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan malam ini kita sudah memasuki tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikan hari-hari yang mulia di bulan Zulhijjah ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak amal soleh, dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Senang sekali saya, Teh Nuni dari RBK Kita Data, dapat kembali menyapa sahabat MQ FM dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Insya Allah, semoga sore hingga malam hari ini Allah limpahkan ketenangan hati, kemudahan dalam setiap urusan, keberkahan rezeki serta kebahagiaan bagi kita dan keluarga tercinta. Mari kita bertilawah sejenak, kita hentikan dulu kesibukan yang ada, kita hadirkan hati dan pikiran untuk bersama-sama menikmati indahnya kalam Allah. Semoga setiap ayat yang kita baca menjadi ilmu yang setiap ilmu yang kita dengarkan dan setiap hikmah yang kita renungkan menjadi cahaya yang menerangi langkah di kehidupan kita. Baiklah sahabat MQ, malam ini kita akan bertalaki surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-10. Bagi sahabat MQ yang akan berpartisipasi, silakan kirimkan voice note tilawahnya ke 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah sahabat MQ, sebelum kita menyimak voice note yang terkirim ke MQ FM, ke radio kesayangan kita, akan saya bacakan terlebih dahulu surat An-Nahl ayat 10. Silakan bagi sahabat MQ yang akan menyimak, dibuka mushafnya surat ke-16 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ya, itu tadi sudah saya bacakan nih sahabat MQ, surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-10. Baiklah, kita bersama-sama menyimak hukum bacaannya. Di sini ada huwalazi anzala. Di sini ada mad jaiz munfasil karena huruf mad tobi bertemu dengan hamzah di lain kata. Jadi ada dua kata huwa dan allazi, huwallazi, allazi dan anzala. Allazi anzala itu adalah mad jaiz munfasil. Jadi hukum bacaannya 2 ketukan hingga 5 ketukan. Nah, kemudian ada anzala. Ini anzala itu adalah ikhfa hakiki di mana nun sukun itu bertemu dengan huruf zai, ya. Dibacanya itu samar-samar dengan disertai dengungan. Kemudian minas samai. Di sini ada minas samai, ada idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, ya. Di mana huruf bunyi alif lam itu tidak terdengar. Minas samai, na'as samai itu adalah mad wajib muttasil. Karena huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, ya. Nah, dibacanya 4 sampai 5 ketukan. Kemudian ma'a, nah ma'a juga sama adalah mad wajib muttasil karena terdapat dalam satu kata, ya, di mana mad tobi bertemu dengan hamzah. Ma'allakum, allakum itu ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Itu adalah hukum bacaannya idgham bila gunnah, masuk tanpa dengungan, ya. Kum min hukum min itu adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim adalah idgham mutamassilain bigunnah, ya, karena huruf mim dengan atau lebih populer dengan sebutan idgham mimi. Minhu, minhu itu adalah izhar halki, ya, karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Syarabun, syarabnya mad tabi'i. Buwa, syarabuwa, nah itu ada tanwin bertemu dengan huruf wa, itu idgham bigunnah. Wa minhu, minhu izhar halki. Syajarun, nah syajarun itu adalah ikhfa, ya, di mana huruf tanwin bertemu dengan huruf fa. Kemudian fihi, fihi itu adalah mad tabi'i, bacanya 2 ketukan. Tusimun, tusinya juga mad tabi'i. Mun, tusimun, munnya adalah mad arid lis sukun karena wa, ya, wow, sukunnya itu huruf mad tabi'inya itu berada di akhir ayat yang diwakufkan. Jadi bacaannya adalah mad arid lis sukun. Hukum bacaannya itu adalah 2 sampai 6 ketukan. Ya, sahabat MQ, bagi yang akan berpartisipasi, silakan kirimkan voice note tilawahnya di 08112241027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, sebelum kita menyimak tilawah yang sudah dikirimkan, kita jeda iklan berikut.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Sahabat MQ,
1: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan
4: maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Alhamdulillah, masih bersama saya dari RPK Kita Data. Alhamdulillah sahabat MK, pada sesi pertama ini ada Eyang Alin di Cimareme. Silakan kakak operator untuk memutarkan Wisnu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi anjala minas sama'i ma'allakum minah

0: Astagfirullahaladzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak bersama-sama ya. Alhamdulillah tilawahnya sangat baik. Tidak ada kesalahan, hanya tadi di bukunya mungkin tidak terlalu tidak panjang ya, karena ini tidak ada madnya. Untuk Eyang Alin di Cimareme semoga semakin baik dan semakin berkah ya tilawahnya. Barakallahu fikum. Silahkan akal operator untuk memutarkan voice note yang kedua, ada Ibu Kiki di Cileunyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. Masya Allah sudah kita dengarkan bersama-sama ya, tilawahnya sangat baik. Barakallahu fikum. Semoga Ibu Kiki di Cileunyi semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Silakan untuk memutarkan voice note yang ketiga, ada Ibu Siti di Siliwangi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Siti Hasanah di Taman Sari. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: المؤمنون. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Ibu Siti di Taman Sari Siliwangi sudah kita dengarkan juga bersama-sama ya. Alhamdulillah tilawahnya sangat baik. Semoga Ibu Siti di Siliwangi semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya ada Ibu Parilah di GBA 3. Silakan diputarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parila 53 tahun di GBA 3.

0: mu'min. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak dari Ibu Parilah juga ya, Masya Allah. Tilawahnya sangat baik, hanya tadi di pengucapan Syab Genesh Syai Jarunnya kurang tebal. Semoga Ibu Parilah di GBA 3 semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Sahabat MQ, untuk memasuki sesi kedua, kita jeda berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Ya, alhamdulillah rabbil alamin, masih bersama saya Teh Nuni dari RBK Kita Data. Masih dalam program kesayangan kita Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah sahabat MQ, sudah ada 4 pengirim di voice note MQFM untuk bertilawah interaktif di 0811224107. Yang pertama ada Ibu Tina di Cikalong Wetan. Silakan kakak operator untuk memutarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Deni dari Serang, Banten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: شراب ومنه شجر فيه تسيمون صدق الله العظيم. Dan terus koreksi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ternyata ada ikhwan ya dari Pak Deni dari Serang Banten. Masya Allah, tilawahnya sudah kita simak bersama-sama ya, sangat baik. Semoga Pak Deni di Serang Banten semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Silakan kakak operator untuk memutarkan voice note selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sucikan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Itu si Imun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Tilawahnya sangat enak didengar ya, sangat indah. Semoga teteh yang membacakan tadi semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Silakan kakak operator untuk memutarkan tilawah selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mamah Aan ti Pangu, yuswa abdi 53 tahun, badai ngiring diajar naos surat ke-16 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لكم منه سراب ومنه شجر فيه تسيمون صدق الله العظيم. Di antas koleksina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Aan ya dari Pangguh. Masya Allah sudah kita dengarkan bersama-sama, tilawahnya sangat baik. Semoga Mama Aan di Pangguh semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallah. Silakan untuk memutarkan voice note selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade di Jalan Cengkerang 2, umur 56 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade di Jalan Jurang. Sudah kita simak juga bersama-sama ya. Masya Allah sangat baik tilawah Al-Qurannya pada malam hari ini. Semoga Ibu Ade di Jalan Jurang semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Sahabat MQ, alhamdulillah tadi sudah ada 8 orang yang berpartisipasi dalam tilawah interaktif Maghrib Mengaji MKFM Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah. Akhirnya kita alhamdulillahirabbilalamin tanpa terasa ya kebersamaan kita pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca tadi, kita dengarkan dan kita tadaburi bersama menjadi cahaya yang menerangi hati, menambah keimanan, serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita terus menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran, bukan hanya saat mendengarkan kajian, tetapi juga dalam keseharian kita. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup, petunjuk hati dan sumber keberkahan bagi siapa saja yang mau membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Terima kasih kepada sahabat MQ yang telah setia menemani kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya Teh Nuni dari RBQ Cita Data, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali pada program Maghrib Mengaji MKFM berikutnya. Semoga sahabat MK senantiasa dalam keberkahan. Saya izin pamit undur diri. Aku luqouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-74 Al-Muddatsir, orang yang berkemul. 56 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muddatsir.
3: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
2: Qum fa'anzir.
3: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
2: Wa rabbaka fakabbir.
3: Dan agungkanlah Tuhanmu.
2: Wa thiyabaka fatahhir.
3: Dan bersihkanlah pakaianmu.
2: وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ.
3: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
2: وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ.
3: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
2: وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ.
3: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
2: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ.
3: Maka apabila sangkakala ditiup,
2: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ.
3: Maka itulah hari yang serba sulit.
2: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
3: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
2: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا.
3: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
2: وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا.
3: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
2: وَبَنِينَ شُهُودًا.
3: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
2: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا.
3: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
2: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
3: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
2: كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا.
3: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
2: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا.
3: Aku akan membebadinya dengan pendakian yang memayahkan.
2: Innahu fakkara wa qaddar.
3: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
2: Faqutila kaifa qaddar.
3: Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
2: Thumma qutila kaifa qaddar.
3: Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
2: ثُمَّ نَظَرْ.
3: Kemudian dia merenung, memikirkan.
2: ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ.
3: Lalu berwajah masam dan

0: wa wastakbar.
1: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
0: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
1: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
0: In hadza illa qaulul bashar.
1: Ini hanyalah perkataan manusia.
0: Sa'uslihi saqar.
1: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
0: Wa ma adraka ma saqar.
1: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
0: La tubqi wa la tadhar.
1: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
0: Lawahatun lil bashar.
1: Yang menghanguskan kulit manusia.
0: Alaiha tis'ata asyar.
1: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
1: Kalla wal qamar.
0: Tidak, demi bulan.
1: Wal layli idz adbar.
0: Dan demi malam ketika telah berlalu.
1: Was subhi idza asfar.
0: Dan demi subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar.
0: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
1: Nadhiran lil bashar.
0: Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasaalun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
1: Qalu lam nakum minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam nakun ta'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
1: Kalla innahu tadhkirah.
0: Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
1: Faman syaa'a dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
1: Wa ma

0: wa ahlul maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sonatu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi zambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dhunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul istighfar ini, lalu man, barang siapa qalaha, yang mengucapkannya minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari, mukinan dalam keadaan yakin, biha, terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal, min yaumihi, pada hari itu, qobla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi, lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya. Tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali, kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri santri baru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini, semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya. Dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia, menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari, semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus, disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan, membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal dikubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan, la taj'alu buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah di kamar kontrakan, di mana aja, merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engki Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Sahabat MK, sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
0: Iya Bu.
1: Revisi skripsi lagi.
0: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela aku cepat lulus.
1: Astaghfirullah, jangan gitu.
0: Bercanda Bu. Memang revisinya banyak. Lumayan, kemarin satu bab dikembalikan lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Loh, kok alhamdulillah?
1: Ya berarti dibaca. Kalau nggak dibaca sama sekali baru pusing.
0: Nah, itu benar juga sih.
1: Sudah sarapan?
0: Belum.
1: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan.
0: Siap Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu, ada makanan?
0: Masya Allah, bangun tidur langsung makan.
2: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
0: Logikanya dari mana?
2: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
0: Ada nasi goreng.
2: Nah, ini yang namanya kabar baik.
0: Buat kamu semua, kabar baik pasti soal makanan.
2: Karena makanan menyatukan keluarga.
0: Sudah, sana cuci muka dulu.
2: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insya Allah sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali.
2: Takut habis duluan.
0: Nah, ketahuan, iya?
1: Ya, kemarin jadi ke kantor layanan kurban.
3: Eh iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga. Gimana ya?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya, insya Allah.
3: Masya Allah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Iya, insya Allah. Kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Lewat mana ya?
0: Lewat program Kurban Peduli Negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, aku sempat baca informasi programnya juga, betul.
3: Yang Kurban Impact itu ya?
0: Iya, yang menarik, distribusinya nggak cuma di kota-kota besar. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya aku makin mantap, karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban saja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya aku senang waktu lihat program itu.
3: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
1: Amin.

0: Kalau dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang?
0: Karena setiap tahun selalu ada alasan.
2: Biaya kuliah, perbaikan rumah.
1: Motor rusak.
0: Motormu terus yang disebut. Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata, bukan dibuat-buat. Ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
2: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaan sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya, tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah, Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
2: Biasanya yang bilang begitu, nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh?
2: Kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik ibu-ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah.

0: Pak Hadi, sudah dengar belum?
1: Dengar apa, Pak?
0: Katanya proyek utama kita batal.
1: Yang proyek pemerintah itu?
0: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
1: Innalillahi. Serius?
0: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
1: Pantas saja sejak kemarin suasananya beda.
0: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
1: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar ya, Pak?
0: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
1: Semoga saja.
0: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
1: Iya juga sih.
0: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: lagi ngapain ya?
1: Lihat pengeluaran bulan ini.
0: Masih kepikiran soal kantor?
1: Sedikit.
0: Sudah ada kabar baru?
1: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
0: Iya ya. Kadang yang berat itu nunggu.
1: Betul.
0: Insya Allah ada jalan.
1: Amin. Aku sempat kepikiran satu hal.
0: Apa?
1: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana?
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah. Kalau nanti pendapatan terganggu.
0: Ayah mau membatalkan?
1: Belum tahu. Makanya lagi mikir.
0: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
1: Iya, mungkin aku memang terlalu cepat khawatir.
0: Wajar kok, tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal, sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Betul, Bu. Tapi jangan salah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar, sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Sebentar, Bu. Saya agak pusing.
1: Bu Salma?
0: Nggak apa-apa. Saya cuma...
2: Astagfirullah. Bu Salma.
1: Bu Salma, tolong. Ada yang ambil air. Cepat.
3: Alhamdulillah. Kondisi ibu sudah lebih baik.
4: Sebenarnya kenapa, Dok?
3: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
5: Apakah serius, Dok?
3: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
4: Baik, Dok.

0: hasil pemeriksaannya gimana?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar.
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung, agak berat.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya. Kalau memang harus, kurban kita batalkan saja.
3: Ya, nggak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Nggak usah dipikirkan lagi.
3: Tapi ayah sudah lama menunggu momen ini.
1: Nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya, beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya, yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
1: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis.
1: Iya, Bu.
0: Kami ingin menitipkan sedikit bantuan
2: untuk biaya pengobatan ibu.
1: Astagfirullah, jangan, Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
1: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
2: Kami tahu, Bu. Justru karena itu kami datang.
0: Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
1: Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.

0: saat ini.
1: Apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Iya, lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Iya, manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan, kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.
1: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
0: Alhamdulillah, rasanya tahun ini beda ya.
2: Banget.
1: Dulu aku pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah. Saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
0: Benar, kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus.
3: Masya Allah.
2: Kadang kita yang terlalu sibuk khawatir.
1: Iya, padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
0: Taat memang tidak selalu mudah.
1: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
0: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
2: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
0: Alhamdulillah.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas, dipersembahkan oleh DT Peduli.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancar luasan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah, apa kabarnya sahabat MK di malam hari ini, dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung, ataupun melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM, di Instagram @mkfmbandung, kemudian juga di Facebook, dan juga di live streaming Facebook di @mkfmlivekajian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga bahagia, dan juga penuh dengan ketenangan dalam menjalankan berbagai aktivitas, berbagai amanah, berbagai peran yang sedang dijalani. Amin, Allahumma amin. Termasuk Anda yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan ya, sahabat MK via Manila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun juga Anda yang sedang, ataupun sudah menyiapkan juga nih untuk senantiasa menyimak sajian program terusus juga di hari ini, dalam sajian program Inspirasi Remaja di edisi hari Ahad, sahabat MK, di penghujung bulan Mei di tahun 2026, bertepatan di tanggal ke-31. Ataupun juga memasuki di malam ke-15 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda, yang insya Allah akan menemani di 1 jam setengah ke depan. Dan tentu tidak sendirian ya sahabat MK, seperti biasanya dalam program Inspirasi Remaja kita akan berbincang bersama dengan narasumber-narasumber kita dari berbagai komunitas. Nah, di malam hari ini tentu Anda juga penasaran ya sahabat MK, apalagi di pekan kelima, di penghujung pekan di bulan Mei 2026 ini. Kita akan berbincang sahabat MK bersama dengan komunitas Lentera Ilmu, di mana telah hadir langsung di studio MKFM Bandung ada Kang Alwi Ihsan Julfa, merupakan ketua dari komunitas Lentera Ilmu, dan juga Kang Faza Sofan Ansori yang merupakan juga ini pembina dari komunitas Lentera Ilmu. Sahabat MK, kita akan berbincang berkaitan dengan topik yang dihadirkan, yaitu banyak yang simpati tapi tidak bergerak, sahabat MK. Anda mungkin pernah merasakan ya sahabat MK, mudah merasa iba melihat misalnya orang lain kesulitan, atau bahkan teman kesulitan, melihat kondisi sekitar yang memprihatinkan juga, ataupun bahkan ketika era sekarang ya sahabat MK, kita melihat berbagai konten media sosial tentang bagaimana perjuangan orang lain di media sosial, hati misalnya mudah tersentuh, dan juga dalam hati sekilas juga kasihan misalnya gitu ya sahabat MK. Kemudian didoakan semoga dimudahkan, atau bahkan harusnya ada yang bantu. Apakah Anda salah satu orang yang juga pernah merasakan itu sahabat MK? Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah rasa simpati itu muncul, apakah kita benar-benar bergerak sahabat MK? Karena faktanya banyak orang yang punya rasa peduli tapi sedikit yang mau melangkah. Banyak yang tersentuh tapi berhenti di komentar ya sahabat MK. Banyak juga yang mendukung tapi hanya sebatas ucapan. Padahal perubahan ke siapapun selalu dimulai dari langkah yang kita bisa ikhtiarkan. Insya Allah, di malam hari ini kita akan berbincang langsung tadi bersama dengan komunitas

0: Nusantara Ilmu. Telah hadir langsung di studio MKFM Bandung Kang Alwi dan juga Kang Fajar dari komunitas Lentera Ilmu. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Alwi dan juga Kang Fajar.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah ini rasanya kurang N. Ini Kang Alwin tadi ya.
2: Kurang N.
0: Kabar baik, kabar sehat Kang Alwin dan juga Kang Fajar di malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ini, masyaallah. Senang sekali rasanya bisa bersilaturahim langsung di studio MKFM Bandung. Berarti tadi perjalanan dari mana nih Kang Alwin dan juga Kang Fajar?
1: Perjalanan dari Soreang, Bandung Selatan.
0: Masyaallah. Kurang lebih berarti berapa menit perjalanan nih?
1: Kurang lebih
2: 1 jam ya.
1: 1 jam.
0: Ini. Itu versi santai ya.
2: Versi santai dan lancar alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masyaallah. Akhirnya dia juga bisa berbincang ya dari komunitas Lentera Ilmu dan ini juga menjadi pertama juga ya alhamdulillah ya, bersilaturahim langsung
1: menyapa
0: juga perdana ini, masyaallah. Menyapa sahabat MG juga hadir di malam hari ini ya insyaallah. Nah, sahabat MG silahkan sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama dengan Kang Alwin dan juga Kang Fajar, Anda pun bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya ataupun Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Juga silakan sahabat MK dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Nah, berkaitan dengan topik yang juga dihadirkan nih Kang Alwin dan juga Kang Fajar, berkaitan dengan bagaimana banyak yang juga mungkin merasakan tadi simpati ya dengan segala hal fenomena yang ada, terkhusus juga yang dilihat di media sosial ya. Betul. Yang rasanya setiap orang juga punya akun media sosial gitu ya.
2: Iya, hampir ya.
0: Dan juga
1: untuk saat ini ya.
0: Untuk saat ini, gak tahu nanti ya. Dan di awal mungkin ya, kalau bisa tentang tema yang dihadirkan, apa sebenarnya simpati itu sendiri dalam konteks sosial, ataupun bagaimana Islam juga ini memandang perasaan peduli terhadap sesama ini nih Kang Alwin dan Kang Paja.
1: Ya, sebetulnya kalau berbicara simpati secara konteks sosial tadi, sebagaimana yang tadi mungkin di mukadimah sebetulnya sudah disinggung ya, oleh Kang Rizky, bahwa ya simpati itu perasaan iba, peduli ya, dan ya suatu namanya perasaan ya muncul dalam hati ya, terutama biasanya simpati muncul ketika melihat orang lain dalam keadaan kesusahan, musibah dan sebagainya, meskipun tidak terbatas dalam hal tersebut saja. Nah, lantas bagaimana Islam memandang terkait simpati ini? Nah, tentu dalam pandangan Islam, karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin ya,
0: masya Allah, betul.
1: Jadi simpati ini menjadi modal awal umat Islam dalam menjalani hidup bersosial.
0: Jadi modal, dan betul, setiap orang ini punya.
1: Harusnya punya. Ketika merasa dirinya sebagai seorang Muslim, maka di Islam itu tentu kita mengajarkan untuk bersimpati. Bagaimana kalau kita melihat sejarah baginda Nabi ya, bagaimana Nabi Muhammad tidak hanya terkadang menampilkan simpati ke sesama Muslim saja, bahkan pernah ada sebuah kisah yang menyatakan Nabi Muhammad pun bersimpati kepada seorang kafir yang setiap hari meludahi Nabi, kemudian orang kafir tersebut sakit dan Nabi Muhammad yang pertama kali menjenguknya.
0: Masya Allah.
1: Atau ketika di Madinah, seorang nenek Yahudi di pasar yang buta, nah Nabi Muhammad juga menampilkan simpatinya beserta tindakannya dengan setiap hari menyuapi makan. Nah, dan itu menjadi modal awal umat Islam untuk berdakwah, menyampaikan Islam secara tindakan kepada ya seluruh manusia di dunia ini. Jadi tidak terbatas simpati ini hanya untuk sesama Muslim saja, untuk semua kalangan, semua agama.
0: Universal ya, berarti.
1: Iya, betul. Itulah makanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin.
0: Rahmatan lil alamin. Gitu
1: mungkin.
0: Wih, indah sekali ya, semua hal diatur oleh Islam itu sendiri, dan termasuk bagaimana kita memperlakukan orang lain, termasuk juga berempati ya kalau ya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Kang Alwin juga bahwa bagaimana sifat empati ini seharusnya ada oleh setiap Muslim, dan kalaupun kita lihat begitu ya, secara sifat bawaan manusia ya, dengan berbagai mungkin keyakinannya, dengan berbagai daerah dan suku, apakah ini akan selalu hadir potensi untuk berempati ini Kang Alwin dan juga Kang Fajar, atau hanya orang-orang tertentu yang terlatih saja ini yang bisa merasakan empati ini.
1: Betul, pada dasarnya semua manusia itu memang tadi sudah, kan tidak ada ya manusia yang tidak punya hati. Semua punya hati, artinya semua manusia punya potensi untuk bersimpati. Namun tadi seiring berjalannya waktu, ketika simpati itu sering kali diabaikan, maka tentu lambat laun akan membuat simpati di setiap individu yang mengabaikan tersebut, yang lambat laun akan hilang menjadi acuh tak acuh, menjadi apatis ya, menjadi ya cuek, tidak peduli dengan sesama, begitu.
0: Artinya perlu dijaga, perlu dirawat, dan potensinya itu sudah ada begitu ya oleh setiap manusia. Nah mungkin nih ke Kang Pajak sekarang ya, kalau tadi simpati yang juga disampaikan bentuk rasa yang juga hadir dari lubuk hati begitu ya, dan itu tentu sifatnya tulus ya Kang Pajak dan juga Kawin. Nah apakah simpati saja nih sudah cukup, atau misalnya harus diikuti dengan tindakan yang juga nyata begitu ya, yang terlihat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sebagai seorang muslim nih Kang Fazia?
2: Ya, kalau tadi Kang Alwin menjelaskan setiap manusia seharusnya punya simpati ya, maka Kang Rizky tadi bertanya bagaimana, apakah simpati saya cukup? Empati, simpati ini cukup. Tentu saja dalam Islam itu menjelaskan bahwa simpati itu tadi kalau dijelaskan hanya sebagai modal. Maka yang namanya modal ini harus dikembangkan ya. Jangan diam saja, tapi bagaimana modal yang telah Allah berikan melalui manusia ini harus dikembangkan. Kenapa? Karena kalau kita bolehlah mengambil kaul ulama yang populer dari Hasan al-Basri tentang penjelasan tentang iman. Iman ini bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti, atau laisal iman, tidak dikatakan iman, bitamani wala bitahali. Nah ini sesuatu yang angan-angan, hangayalan. Tadi mungkin orang hanya mengandalkan simpatinya saja tanpa berbuah kepada sebuah tindakan. Walakin iman ma wakarofi kolbi wasodakawul aman. Yang namanya iman itu bersemayam dalam hati dan diamalkan dalam sebuah perbuatan. Ini menjadi sebuah keutuhan. Nah bolehlah kita sebut, kalau kembali ke pertanyaan Kang Rizky, orang-orang yang hanya mengandalkan rasa simpatinya tapi tidak membuahkan sebuah perbuatan, tidak utuh. Bahkan hilang esensi dirinya, hilang esensi dari simpati itu sendiri. Mungkin seperti itu
0: sebenarnya. Meskipun secara tahap itu sudah bagus lah ada simpati daripada tidak sama sekali.
2: Nah, ya. Tidak sama sekali itu nanti mungkin ya bisa bahaya. Kalau kata Kang Alwin tadi ya, udah gak punya hati udah.
0: Lalu apakah misalnya tadi apa saja yang sebenarnya menentukan empati seseorang itu bisa tumbuh begitu? Apakah misalnya tadi dengan bagaimana pendidikan dari orang tua, atau bagaimana kebiasaan yang dihadirkan oleh orang tua ketika semasa kecil, sehingga simpati ini tumbuh hingga dewasa, ataupun bahkan tadi yang menyebabkan simpati itu tidak jalan, atau tadi kata Kang Alwin tidak bertumbuh gitu, sehingga tidak punya hati meskipun ada hatinya gitu, tidak berfungsi itu seperti apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya?
2: Ya, berkenaan tentang tumbuhnya simpati, maka kita ambil dari suri tauladan kita sebagai umat Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ternyata dalam perjalanan hidupnya Nabi Muhammad itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar simpati atau kepeduliannya itu bisa muncul, bisa lahir. Maka tentulah sahabat MKFM di sini sudah pada tahu perjalanan beliau. Kalau disebutkan dalam surat Ad-Duha, bagaimana pendidikan Allah agar menumbuhkan simpati, kepedulian pada diri Nabi Muhammad ini. Pertama, alam yajid kayatimang fa'awa, wawajadaka dolan fahada, wawajadaka a'ilan fa'agna. Tiga, pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad agar tumbuh kepeduliannya. Pertama, bagaimana Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang yatim. Kemudian Allah berikan pelindungan. Yang kedua, bagaimana awalnya Nabi Muhammad disampaikan orang yang belum mendapatkan petunjuk, fahada, mendapatkan petunjuk. Dan yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad kekurangan, pada akhirnya menjadi orang yang fa'agna, Allah cukupkan. Nah, ternyata simpati ini bisa muncul, betul. Meskipun disampaikan modal, ini harus ditempa. Bagaimana kita membangun kepekaan sosial.
0: Peka.
2: Karena kepedulian ini, faktor terbesarnya itu adalah relate. Keterwakilan. Orang kalau sudah merasa relate, gitu, wah ini saya pernah merasakan nih. Dulu perih
0: kalau orang berada Sunda, di titik terendah,
2: titik terendah. Berbeda orang sama orang-orang yang tidak pernah merasakan, misalkan dari awalnya sudah terlahir kaya,
0: pewaris
2: bukan perintis seperti itu, akhirnya sulit. Tapi kalau kita membiasakan gitu ya, membangun kepekaan, nah maka akan lahir kepedulian. Kalau yang saya sering sampaikan itu bagaimana jangan hanya memandang dengan satu POV, dengan satu sudut pandang saja, nah, agar kita bisa merasakan orang gimana sih orang yang orang lain rasakan, nah lahirlah kepedulian. Kalau kita hanya memandang dengan satu sudut pandang, wah itu sulit. Nah kelebihan Nabi Muhammad SAW adalah itu. Beliau mampu memposisikan diri. Tadi disampaikan oleh Kang Alwin terhadap nenek-nenek yang buta, memposisikan diri bagaimana menjadi seorang yang rentak dengan kekurangan. Nah, apa yang dibutuhkan? Ternyata pengayoman. Akhirnya kan lahir seperti itu. Nah, itu sebagai contoh.
0: Masya Allah. Artinya pendidikan dari lingkungan, dari keluarga itu menjadi salah satu berpengaruh juga ya terhadap tumbuh kembang dari simpati itu sendiri. Nah, kembali mungkin ke Kang Alwin nih. Karena mungkin ini juga kita sama-sama segenerasi kayaknya ya, Kang Fajar ya, ini
1: masih
0: Kang
1: Alwin. Masih
0: segenerasi. Gen Z ya.
1: masih muda.
0: Nah, dilihat dari sekarang mungkin ya oleh Kang Alwin, fenomena yang Kang Alwin lihat begitu ya di era sekarang, yang mungkin sering terlihat ketika hanya merasa peduli saja, tapi tidak ada bentuk aksi nyata, dan seperti apa fenomena yang ada begitu Kang Alwin?
1: Ya, untuk fenomena ya mungkin kita dengan era digitalisasi ya, kita sering menemukan di media sosial banyak fenomena atau ya yang terjadi karena tadi hanya sebatas simpati tapi tidak berlanjut pada aksi. Contoh yang belakang ini sedang ramai terkait hashtag laki-laki boleh bercerita. Ya kan, dengan berbagai macam berita terjadinya apa namanya bunuh diri dan sebagainya, karena banyak orang yang cukup simpati saja tapi tidak beraksi tadi, tapi tidak mampu memberikan solusi ya, tidak mampu memberikan aksi yang mampu menyelesaikan sebuah masalah. Makanya apa yang sering kita yang sering saya jumpai mungkin barangkali ya, bahwa sekarang tuh banyak orang yang jadi tidak ingin bercerita, tidak ingin mengadukan masalahnya itu karena akhirnya karena ada yang malah mengadu nasib gini, atau hanya paling jauh simpatinya pun dengan mendapatkan ucapan cing sabar we gitu ya. Nah, sehingga akhirnya orang berpikir ya kalau akhirnya bercerita hanya untuk mendapatkan ucapan sabar saja mah saya juga tahu gitu. Justru bercerita tuh karena ingin mendapatkan solusi, mendapatkan aksi nyata dari apa yang harus kami lakukan dengan masalah yang terjadi ini. Maka tadi fenomenanya kan banyak yang banyak yang mengakhiri hidupnya gitu kan, dengan berbagai masalah pinjolnya atau judo dan lain sebagainya, masalah-masalah yang fenomena saat ini mungkin
0: banyak ya.
1: Nah, banyak betul. Jadi fenomena mungkin sahabat MK juga sering menemukan hal tersebut atau pernah merasakan.
0: Aduh, ini
1: ketika bercerita ya. Betul ya, ketika menyampaikan keluh kesahnya hanya mendapatkan cukup simpati saja, tidak juga mendapatkan solusi atau aksi yang diharapkan untuk membantu dari setiap permasalahannya, sehingga maka mungkin tema ini sangat relate untuk saat ini mungkin ya.
0: Jadi gak apa-apa untuk bercerita ya,
1: ya
0: meskipun itu tidak selalu mendapatkan solusi ya.
2: Nah, solusi dari Allah nanti.
0: Oh,
1: insya Allah, betul.
0: Insya Allah. Karena terkadang ada satu hal, satu kondisi ketika seseorang tadi begitu banyak masalah dalam kehidupannya, entah itu yang tadi berkaitan dengan pinjol ataupun hal-hal lainnya begitu yang juga cukup ramai di media sosial, karena tadi malu untuk bercerita ataupun juga sudah terlalu lama untuk memendam. Dan bagaimana solusinya, ini harus seperti apa sehingga mentok nih, sehingga akhirnya memutuskan untuk tadi ya, pulang sebelum waktunya gitu ya, Kang Awin dan juga Kang Fajar. Lalu seposisi kita ketika tadi datang orang lain ataupun juga datang fenomena yang informasinya kita dapatkan, bentuk ikhtiar seperti apa respon kita yang bisa dihadirkan untuk bisa minimal tadi bersimpati dan meskipun tidak memberikan solusi nih, Kang Fajar dan juga Kang Awin.
2: Ya, baik. Berkenaan tentang tadi ya, respon kita terhadap fenomena yang tadi Kang Alwin sampaikan dan Kang Rizky tanyakan juga. Mungkin sebelumnya tadi sedikit menambahkan berkenaan tentang fenomena yang muncul itu kan, kita bisa bolehlah lihat penyebabnya, salah satunya adalah kemajuan era teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Dan yang menjadi masalahnya ini adalah dominannya itu informasi negatif.
0: Dan hoax juga kan.
2: Nah itu apalagi. Ini informasi negatif yang dominan, ditambah arus informasi yang begitu cepat, sehingga orang-orang melihat itu sebagai sebuah fenomena yang nyata tadi ya. Akhirnya tersentuhlah hatinya, muncullah kepedulian, muncullah, kalau boleh saya sampaikan sebagai pengalaman juga ya, rasa marah, sedih, atau tadi yang pinjol tadi khawatir gitu ya, berita ekonomi drop, gitu kan, seperti itu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang mereka cerna, yang lahirlah di tengah kesedihan, kemarahan, kekhawatiran itu, mereka bingung. Apa yang bisa dilakukan? Tentu saja semuanya ingin membawa perubahan gitu ya. Membawa perubahan. Akhirnya seminimal-minimal mungkinnya ada shortcut gitu ya. Escape-nya, jalan pintasnya. Akhirnya menyentuhlah tadi ke hal-hal yang dilarang agama mungkin tadi. Betul. Pinjol. Maka respon kita hari ini justru kita meng-counter ya, langkah pertamanya. Karena sumbernya tadi sosial media, maka kita manfaatkan sosial media untuk meng-counter. Nah, salah satunya dengan kita hadir di sini ya. Bagaimana arus informasi negatif yang begitu kencang harus kita imbangi dengan prestasi ya, kemudian dengan berita-berita positif, seperti itu, inspirasi remaja, sehingga orang-orang yang tadi lost hope, hilang harapan, mendengar ekonomi drop gitu kan, lingkungan sudah kotor, tercemar, tapi melihat ternyata ada loh orang-orang yang ternyata masih berjuang. Orang-orang yang masih menaruh harapan kepada kehidupan ini,
0: nah,
2: seperti itu.
0: Layak untuk diperjuangkan.
2: Layak diperjuangkan, tentu saja. Dan itu serunya. Mohon maaf, umat akhir zaman. Itu serunya umat akhir zaman.
0: Dan kita kayaknya.
2: Akhir zaman. Kita yang tadi segenerasi itu ya. Maka itu kali responnya adalah tadi kita tahu dulu akar masalahnya. Karena kalau kita ngasih solusi nih, daripada pinjol saya pinjamin uangnya, nggak jadi solusi.
0: Terus ya, lagi gitu.
2: Terus lagi. Ya. Tapi akarnya mana? Oh, ternyata ini arus informasi negatif awalnya. Nah, setelah kita tunjukkan harapan, gitu ya. Tentunya harapannya bukan omon-omon atau seperti apa. Tapi memang sesuatu pergerakan yang berproses. Kan hari ini orang-orang itu hilang harapan tuh karena dihadapkan dengan fakta-fakta instan. Tiba-tiba kaya gitu ya. Ayo invest gitu.
0: Beberapa bulan.
2: Atau judi itu kan ingin instan, ingin kaya.
0: Betul.
2: Mungkin ya. Jadi respon pertama mungkin yang terpikirkan oleh saya dan di sini juga Lentera Ilmu hadir. Nah, itu bagaimana kita mengimbangi arus negatif tadi.
0: Mengimbangi arus negatif dengan bahkan bisa melawan dengan informasi arus yang positif. Kang Fajar dan juga Kang Awin. Nah, saya cukup tertarik tadi apa yang disampaikan di sebelumnya oleh Kang Fajar gitu ya. Bagaimana ketika kita tidak menggunakan satu POV saja, tidak menggunakan satu sudut pandang saja. Dan kadang juga ini sering saya lakukan gitu ya, Kang Fajar, ketika melihat konten-konten yang genrenya tuh human interest gitu ya, dimana konten yang bersifat pada kehidupan manusia yang menggugah emosi seperti simpati, empati, dan hal lainnya. Lalu sebagai bentuk melatih begitu ya, melatih untuk berbagai melihat sudut pandang kehidupan, apakah boleh hanya sebatas ya udahlah kita cukup mendoakan saja kalau tadi di media sosial, kemudian kita kolom komentar dengan hal-hal yang positif, mendoakan meskipun kita tidak bisa beraksi nyata ke tempatnya, karena kita juga gak tahu ini di mana tempatnya, karena konten-konten random yang menggugah juga perasaan kita gitu, Kang Fajar. Apakah itu cukup juga menjadi awal yang baik gitu untuk juga sahabat Emi yang mungkin ketika melihat konten seperti itu tergugah, kemudian juga sering share, kemudian juga sering komentar untuk mendoakan juga, itu seperti apa?
2: Kalau dikatakan cukup, tentu saja tidak cukup. Tapi kalau dikatakan modal, ini sebagai motivasi ya. Ini adalah modal yang sangat penting tadi. Sampai di momen tadi ada like gitu ya, ada share, itu kalau menurut saya sudah ada di level peduli. Karena orang yang gak peduli jangankan like dan share ya, dilewat
0: swipe,
2: swipe gitu ya, scroll gitu. Ini seperti itu. Kenapa dikatakan tidak cukup? Nah, karena ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Bagaimana ayat-ayat makiyah jelas gitu ya. Bagaimana Rasulullah pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di wilayah Mekah, yang pertama diingatkan adalah membangun kepedulian yang berbuah kepada aksi nyata. Bagaimana ayat-ayat makiyah? Tentu saja tentang mengasihani anak yatim, mengasihi fakir miskin. Karena pada saat itu banyak orang-orang yang mungkin dikatakan peduli-peduli. Orang tiap hari melihat mungkin seperti hari ini.
0: Iya, betul.
2: Ya, ada kakek-kakek pakai kostum boboiboy gitu ya. Kan Rizky lewat atau enggak sih?
0: lewat. Kayaknya bukan boboiboy, SpongeBob.
2: Kalau seperti itu dalam Al-Qur'an dijelaskan kan. Awal-awal membangun kepedulian itu aksi nyata yang ternyata sederhana. Kita mengasihi ya. Tadi terhadap yang lebih muda kita menyayangi, terhadap yang lebih tua kita menghormati. Itu hal-hal sederhana yang Rasulullah ajarkan untuk membangun kepedulian agar kalau ada stigma-stigma bahwa wah sulit nih mengaktualisasikan simpati saya, tadi cukuplah like dan share saja. Ternyata hal-hal sederhana itu bisa dilakukan untuk mewujudkan tadi ya simpati kita, mewujudkan kepedulian kita. Jangan jauh-jauh mikirnya tuh wah harus merubah dunia. Tapi dengan perbuatan kecil ternyata bisa merubah dunia. Nah itu motivasi kita.
0: Masya Allah. Artinya menjadi tahapan juga.
2: Tahapan
0: ya. Langkah yang baik untuk pada akhirnya beraksi nyata gitu ya, Kang Fajar ini, Masya Allah. Nah selanjutnya mungkin kembali ke Kang Alwin, kalau berbicara tentang bagaimana kita tanggung jawab sebagai seorang muslim gitu ya, Kang Alwin, mempunyai tanggung jawab sosial, di mana kita hidup juga bukan untuk diri sendiri, dan kita hidup tidak hanya untuk keluarga saja, tapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, Kang Alwin. Lalu seperti apa Islam juga memandang bagaimana tanggung jawab sosial ini kepada masyarakat, tidak hanya tadi sesama muslim, tapi kepada semua umat ataupun juga kepada sesama manusia begitu, Kang Alwin. Namun jangan dulu dijawab ya, Kang Alwin. Insya Allah kita masuk di termin selanjutnya. Mengundang juga sahabat MG, silakan Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaannya untuk juga didiskusikan ya sahabat MG di program Inspirasi Remaja malam hari ini bersama dengan Kang Alwin Ihsan Julfa, Ketua Komunitas Lentera Ilmu, dan juga Kang Faza Sofwan Ansori, pembina dari Komunitas Lentera Ilmu. Anda bisa sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya, salam silaturahimnya, dua-dua terbaiknya juga silakan bisa Anda sampaikan. Di mana tema yang dihadirkan tadi sahabat MG adalah banyak yang simpati tapi tidak bergerak. Nah, Anda juga bisa berbagi kalau menurut Anda sahabat MG, hal apa yang paling dibutuhkan agar empati ataupun tadi bentuk simpati bisa berubah menjadi aksi. Apakah misalnya yang pertama keberanian untuk memulai saja begitu sahabat MG, atau yang kedua dukungan teman atau komunitas, yang ketiga arahan ataupun langkah yang jelas, atau yang keempat sahabat MG, kesadaran bahwa aksi kecil juga ini sangat berarti. Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun juga Anda yang sudah bergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MQ, Anda bisa sampaikan pilihan volinya langsung di sana. Nah, Sahabat MQ, komunitas Lentera Ilmu juga tadi mempersembahkan Live Girls to Panty, sebuah program sosial yang hadir untuk berbagi kebahagiaan, inspirasi dan juga kepedulian bersama adik-adik panti asuhan. Melalui kegiatan ini, komunitas Lentera Ilmu akan menghadirkan berbagai aktivitas seru dan juga edukatif, mulai dari storytelling kisah Rasul, games interaktif, kreasi clayboard, hingga makan bersama dan berbagi sembako. Nah, saat ini komunitas sahabat ataupun komunitas Lentera Ilmu ini juga membuka kesempatan untuk sahabat MQ untuk bergabung baik sebagai volunteer, panitia maupun donatur dalam kontribusi kebaikan di bulan Agustus 2026 nanti, insyaallah sahabat MQ. Karena kami percaya setiap anak berhak merasakan perhatian, kebahagiaan, kebersamaan dan juga kehangatan. Nah, untuk informasi selengkapnya sahabat MQ, Anda bisa menghubungi nomor di 0852-9428-2359 atau kunjungi profil Instagram komunitas Lentera Ilmu di @lenteraiilmu.id. Lentera Ilmu U-nya 2 sahabat MQ.id. Yuk jadi bagian dari perjalanan kebaikan bersama komunitas Lentera Ilmu. Insya Allah akan kita kembali sambung perbincangannya bersama Kang Alwin dan juga Kang Faja selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
5: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: tepatnya menit ke-37 sahabat MQ Lepas di jam 8 malam hari ini. Masih di kebersamaan kita dalam program Inspirasi Remaja yang tentu dipersembahkan oleh Radio MKFM Bandung. Masih ditemani sahabat siar Rizky Alfaris dan juga narasumber kita dari komunitas Lentera Ilmu, ada Kang Alwin dan juga Kang Fajar. Nah, sebelum kita sambung juga silahkan Anda bisa ikut berbagi sahabat MK, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan bahkan pertanyaan untuk diskusikan bersama dengan Kang Alwin dan juga Kang Fajar di malam hari ini. Silahkan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK di kesempatan malam hari ini. Ya baik, Kang Alwin dan juga Kang Fajar, kita sambung kembali ya. Tadi sudah disampaikan, Masya Allah, menjadi insightful juga bagaimana yang menjadi faktor bertumbuhnya rasa simpati, rasa empati kita kepada sesama gitu ya. Lalu sebenarnya kalau kita lihat dari konteks ataupun sudut pandang Islam sendiri begitu, Kang Alwin dan juga Kang Fajar, bagaimana sebenarnya Islam memandang tanggung jawab sosial ini, Kang Alwin?
1: Ya. Jadi bagaimana Islam memandang terkait tanggung jawab sosial ini, bahwa kita bisa berpacu pada Quran surat Al-A'raf ya, ayat 11 yang kurang lebih potongan ayatnya seperti ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa dalam ayat ini Allah menggambarkan sebuah perubahan suatu kaum itu hanya akan terjadi ketika ya kaumnya sendiri yang melakukan perubahan. Artinya ini merupakan aksi nyata daripada simpati yang awalnya tadi ya. Yang awalnya simpati ketika dilanjutkan pada aksi nyata, ini akan melahirkan sebuah perubahan. Maka tentu Islam memandang bahwa tanggung jawab sosial ini mohon maaf merupakan kewajiban kewajiban setiap orang-orang yang mengaku beriman
0: bagi setiap muslim ya.
1: Betul. Nah, atau dalam ayat lain Allah berfirman kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwa Allah mengatakan kalian adalah umat-umat terbaik yang Allah keluarkan untuk umat dengan tugas dan kewajiban ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini adalah juga bentuk daripada tindak lanjut daripada simpati. Dan tentunya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pilih. Ah, saya mau memerintahkan saja atau saya mau bagian melarang saja, tidak bisa. Ya, tapi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan tentu ini hukumnya wajib tadi. Ya, karena di sini menggunakan fi'lul amr ya. Nah, atau dalam ayat lain kan dalam ayat lain yang mengatakan juga banyak ya terkait amar ma'ruf nahi munkar menggunakan fi'lul amr, artinya ini hukumnya wajib. Nah, dan tentu kita perlu pahami bahwa yang namanya wajib mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu siapa-siapa saja kewajiban itu siapa-siapa saja yang mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya dan mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya. Maka artinya simpati yang ditindaklanjuti dengan aksi adalah tanggung jawab, adalah kewajiban setiap mukmin muslim yang mengaku dia hamba Allah, mengaku dia umat Islam, mengaku dia umat Nabi Muhammad SAW. Nah, punya kewajiban yang sama untuk menindaklanjuti simpatinya menjadi sebuah tindakan yang akhirnya tadi berdampak pada perubahan suatu kaum atau mungkin negara atau mungkin dunia nanti. Begitu barangkali.
0: Dan ketika setiap orang hanya diam saja, berarti tidak akan terjadi ya perubahan itu ya, Kang Alwin. Kang Fajar, insya Allah. Nah, sebelum kita sambung ataupun juga lanjut perbincangan, kita akan menyapa nih Kang Fajar dan juga Kang Alwin, sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ini ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, alhamdulillah juga menyimak kebersamaannya di malam hari ini, di mana acara yang juga ditunggu-tunggu dan juga bagus temanya di malam hari ini. Disampaikan terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan tadi Kang Alwin, Kang Wajah senantiasa istiqomah dalam kebaikan ini, Masya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Termasuk juga ini kita akan menyapa sahabat kita dari Cangkuang. Ada Bapak Joni, ini tepatnya di Kabupaten Bandung, Cangkuang. Ini disampaikan pertanyaannya Kang Fajar dan juga Kang Alwin. Bagaimana caranya tadi menumbuhkan empati sedangkan hari ini kita disuguhkan begitu tadi dengan berbagai macam informasi mengenai penipuan yang memanfaatkan rasa simpati manusia. Seperti mungkin pengemis-pengemis yang ternyata memiliki sawah, memiliki rumah, memiliki mobil, dan itu di kampung halamannya begitu. Itu seperti apa ini? Menarik juga yang disampaikan oleh Bapak Joni dari Cangkuang, Kabupaten Bandung.
2: Ya. Cukup miris mendengarnya. Karena memang itu fakta di lapangan mungkinnya, sehingga Bapak Joni tadi ya. Bapak Joni bisa menghadirkan fakta demikian. Lalu pertanyaannya tadi, ada keengganan untuk bersimpati ya. Karena setelah bersimpati ternyata
0: ada oknum,
2: ternyata yang kita kasihi ternyata lebih kaya daripada dari kita. Memanfaatkan simpati kita. Nah, perlu diketahui tentu saja, kalau kita menggunakan pandangan materialistis, pandangan untung rugi, itu akan menghambat. Nah, sementara kembali lagi bahwa Allah menjelaskan kebaikan sebesar biji zarah pun itu akan Allah balas. Sehingga janganlah kita dikecewakan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Tapi justru fokus pada diri sendiri seperti yang Kang Alwin sampaikan, dengan perbuatan-perbuatan baik ya. Nah, itu akan menumbuhkan kekuatan mental. Itu akan menumbuhkan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kemudian dihadapkan dengan fakta-fakta demikian tadi, pengemis yang punya mobil, rumahnya gedong,
0: sawah.
2: Tentu saja kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua, bahwa ternyata tidak cukup simpati saja, kita harus punya ilmunya. Kalau saya sering diajarkan bahwa amal kita itu harus tepat sasaran. Jangan sampai gimana dia aja mau pakai, yang penting saya sedekah, itu juga salah. Bagaimana harus tepat sasaran. Nah, dengan demikianlah akan utuh simpati, akan utuh tindakan dan juga ilmu kita. Nah, kita harus tahu apa yang kita kerjakan, jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Nah, kalau jelas dalam surat Al-Isra ya, janganlah kalian kerjakan apa yang kalian tidak memiliki ilmunya. Nah, itu kan larangan dari Allah Subhanahu, kalau tadi perintah ini larangan. Maka kembalilah tadi, jangan sampai kita dikecewakan dengan fakta itu ujian. Balik lagi, umat akhir zaman hard mode gitu ya. Hard mode gitu. Nah, itu tantangan kita sebenarnya. Jadi kepada Bapak Joni harus lebih semangat mempertahankan asa tadi, kita justru jadikan simpati, empati kita sebagai modal menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi.
0: Masya Allah. Itu menjadi respon juga ya ketika tadi melihat berbagai oknum ya, pada akhirnya mungkin mengemis-ngemis dan memanfaatkan emosional sifat manusia tadi ya, hingga akhirnya iba dan juga kasihan gitu. Dan kita juga pun ketika berbagi, ketika pun tadi peduli, harus tepat sasaran gitu ya, Kang Fajar, dan dengan ilmu tentunya, tentunya ya. Masya Allah. Baik, terima kasih nih Bapak Joni ya, dari Cangkuang, Kabupaten Bandung, sudah bergabung menyampaikan atensinya di malam hari ini. Dan mungkin selanjutnya nih, saya juga penasaran nih, kalau tadi disampaikan berbagai program yang juga dihadirkan dari komunitas Lentera Ilmu ya, Kang Alin dan juga Kang Faja. Nah, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang terbentuknya komunitas ini nih, Kang Alwin, dan seperti apa dan di tahun berapa ini berdirinya komunitas Lentera Ilmu ini, Kang Alwin?
1: Ya, untuk latar belakang berdirinya komunitas Lentera Ilmu ini berawal dari keresahan yang sama dari kita sahabat dari anggota Lentera Ilmu. Jadi kita kumpulan pemuda yang punya keresahan yang sama terkait pertama hidup kok seperti ini aja gitu.
0: Kok gini-gini aja gitu. Gini-gini aja,
1: enggak ya. Berkembang gitu kan. Kemudian juga melihat semakin mirisnya atau rentannya pemuda-pemuda yang terbawa arus zaman gitu kan. Sehingga bahkan jangankan pemuda, anak-anak pun sekarang sudah cukup mengkhawatirkan jika dilihat dari segi pergaulan. Maka akhirnya kita berkumpul dan ya memutuskanlah, yaudah kita coba buat komunitas untuk membina, ya, berusaha mencoba membina, memberikan aksi nyata, membina, bahkan kita akhirnya targetnya bukan hanya pemuda, semua kalangan bahkan. Makanya namanya Lentera Ilmu, karena kami saat ini bergerak lebih banyak di bidang keilmuan. Dengan kita akhirnya program-programnya dengan mengadakan taman keilmuan, itu perpustakaan kecil-kecilan yang nanti di dalamnya juga ada bimbel, kemudian ruang baca dan ruang diskusi, kemudian juga kami ada touring masjid.
0: Touring masjid, touring masjid
1: ini bukan cuma motor-motoran antar masjid ya, tapi juga kita mencoba menghidupkan masjid-masjid yang kosong, yang mengalami kekosongan gitu. Mencoba menghidupkan dengan kajian atau mabit atau ketika Ramadan dengan i'tikafnya, dengan sanlatnya. Nah, kami para pemuda mencoba bergerak di bukan hanya tadi di base camp ya, tapi juga ke masjid-masjid yang kami rasa sepertinya ini butuh bantuan atau butuh tenaga pemuda untuk menghidupkan kembali masjid. Kemudian ada lain, yaitu tafakur alam. Karena kita melihat saat ini para pemuda banyak yang begitu suka pergi ke alam-alam liar ya,
0: healing
1: ke hutan
0: liar.
1: Namanya apa, namanya healing gitu ya. Nah, maka kami mencoba untuk memfasilitasi itu yang diiringi juga dengan keilmuan Islam. Jadi tidak hanya bermain atau healing saja, healing secara mental tapi juga jiwa. Kita refresh dengan tafakur gitu kan, karena salah satu kewajiban umat Islam adalah tafakur ya, yang sering Allah singgung dalam Al-Qur'an. Afala tatafakkarun kan. Nah, sehingga tadi berawal dari keresahan yang sama terkait kondisi pemuda khususnya saat ini dan anak-anak, akhirnya kami memutuskan untuk membangun komunitas Lentera Ilmu. Dan ya, saat ini kita masih baru sebetulnya ya, belum ada 1 tahun.
0: Masya Allah, baru menetas juga berarti.
1: Iya, kita baru muncul itu bulan September 2025.
0: September 2025.
1: Ya. Jadi insya Allah nanti September kita anniversary.
0: Masya Allah, 1 tahun.
1: Satu tahun.
0: Tapi dari keberjalanannya, mungkin ketika saya coba lihat juga ya di aktivitasnya di sosial media ataupun di Instagram atau Lentera Ilmu gitu ya. Bahkan juga program-program yang juga sudah dijalani juga cukup banyak nih. Apa saja nih, Kang Alwin dan juga Kang Faz ya?
1: Kalau program yang sudah berjalan, kita tadi ada touring masjid yang betul-betul sudah berjalan, yang mudah-mudahan kedepannya tidak ada hambatan-hambatan untuk hal ini ya. Nah, yaitu kita rutin mengadakan kajian di masjid-masjid yang tadi yang kosong. Kemudian kalau yang sudah berjalan itu paling kalau di media sosial ya, kita setiap minggu rutin, kalau di Kamis malam kita rutin mengupload video reels ya, reels kisah sahabat lah, atau ilmu-ilmu sains yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kemudian kalau hari Minggu, kita di hari Minggunya kita rutin mengupload quotes-quotes Islami yang kami rasa itu bisa diterima oleh semua kalangan harusnya. Gitu. Untuk yang sudah berjalan.
0: Masya Allah. Lalu begitu pun tadi ya yang juga dihadirkan bagaimana program juga ya berkaitan dengan bentuk aksi nyata gitu ya. Mungkin boleh juga di spill nih Kang Alwin dan juga Kang Fajar, bagaimana salah satu ikhtiar yang juga dihadirkan untuk bisa tidak hanya bersimpati kalau tadi tema yang dihadirkan, tapi juga bentuk aksi nyata nih Kang Alwin dan juga Kang Fajar.
2: Ya, untuk aksi nyata menyambung dari tema kita ya, lentera ilmu juga harus menjadi kuduah, menjadi contoh. Di sini yang sudah berjalan ya, biar bukan rencana saja ya. Yang sudah berjalan alhamdulillah, kita di bulan Ramadan terakhir ikut berbagi iftar gitu ya. Nah, berbagi dua gelombang ya. Alhamdulillah juga dengan dukungan masyarakat. Oke. Dan hari ini rencana kita selanjutnya adalah bakti sosial kepada salah satu yayasan panti asuhan dengan cara penggalangan dananya itu para anggota Lentera Ilmu ini melakukan apa? Menghidupkan UMKM. Membantu perdagangan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, bahkan dari panti asuhan itu sendiri.
0: Memutar juga perekonomian.
2: Memutar perekonomian. Nah, ini bentuk nyata ya, yang meskipun terlihat kecil tapi mudah-mudahan membawa perubahan yang besar. Dan untuk internalisasi tentu saja tadi karena Lentera Ilmu harus ada ilmunya dong.
0: Iya betul.
2: Sehingga tadi rencana kita bahkan sempat dijadwalkan tiap bulan itu adanya tadi mentoring. Ini untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dari anggota. Jadi tidak hanya untuk tidak fokus keluar saja, tapi internal pun harus mendapatkan peningkatan kapasitas. Agar nanti kan kedepannya insya Allah tuntutan dari simpat ini kan semakin besar ya.
0: Betul,
2: nah, bayangkan kalau tadi kita tidak punya ilmu bisa kecewa tadi.
0: Kecewa.
2: Itu. Jadi itu mungkin karena usianya juga pun masih muda. Kalau saya rasa cukup banyak segitu langkah-langkah kami, dan insya Allah kalaupun tadi kita semakin banyak mendapatkan pemuda-pemudi yang punya keresahan, kepedulian yang sama, insya Allah ini Lentera Ilmu bisa lebih aktif lagi di masyarakat.
0: Masya Allah. Artinya juga sahabat MP bisa ikut tadi ya berbagai kegiatan dan juga volunteer yang dihadirkan oleh komunitas Lentera Ilmu ya, Kang Alwin dan juga Kang Fajar. Nah, mungkin kembali lagi kepada bentuk simpati tadi ya. Sebenarnya apa yang akan terjadi pun dampak apa, dampak sosial apa yang akan terjadi jika banyak orang yang hanya simpati saja begitu Kang Fajar dan juga Kang Alwin. Dan langkah seperti apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kita sebagai tadi muslim untuk bisa ke tahap selanjutnya, tidak hanya simpati tapi juga bentuk aksinya itu seperti apa ya?
2: Baik, ini pertanyaan yang cukup sangat penting ya. Nah, kalau boleh saya bilang inti dari tema kita ya. Karena ini kan berbicara dampak apa yang bisa kita bawa setelah siaran ini. Nah, kalau kita angkat surat Ali Imran ayat 112, ini ada sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimuddillah ainama sukifu. Orang-orang itu diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Kenapa? Gitunya. Kalau lanjutnya, illa bihabli minallah wa habli minannas. Kecuali orang-orang yang tadi melaksanakan habli minallah dan habli minannas. Jadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak melengkapi aspek-aspek transendentalnya dengan aspek-aspek sosial dalam konteks kali ini hablu minannas, maka akan diliputi kehinaan. Kehinaan seperti apa? Nah, maka dijelaskan juga dalam surat Al-Anfal ayat 25. Nah, pelihalalah dirimu dari ajab-ajab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Kadang kita berpikir ya, yang akan Allah azab itu orang-orang zalim saja. Gitu ya. Biarin saya udah tadi udah nge-like, udah share, udah subscribe gitu ya. Itu bentuk kepedulian saya. Nah, ternyata tidak cukup. Nah, Allah memberikan ujian yang nyata, memberikan apa namanya tadi azab yang nyata. Bukan maksud cocokologi, tapi insya Allah hasil tafakur, hasil tadabur, kita dihadapkan dengan fenomena di beberapa tahun kebelakang, Kang Rizky ya, pandemi, betul?
0: Betul, ya, insya Allah.
2: Apakah pandemi hanya menimpa orang-orang yang katakan tadi zalim saja?
0: Tidak.
2: Saya lihat banyak orang-orang yang soleh ya, meskipun kita lihat zahirnya saja ya.
0: Betul.
2: Tapi juga terkena dampaknya. Nah ini, maka itu kenapa, apa dampaknya ini? Ancaman dari Allah ya, kehinaan, azab. Tentu saja sebagai muslim kita harus takut.
0: Takut.
2: Sehingga harus menyempurnakan kepedulian kita menjadi aksi nyata. Sama halnya yang dilakukan oleh uswah kita Nabi Muhammad SAW.
0: Masya Allah. Lalu nih Kang Alwin ya, langkah, mungkin juga sahabat kami penasaran ketika tadi baru sebatas bentuk simpati ketika kehidupan di media sosial gitu ya, untuk like, untuk juga menyebar luaskan kegiatan sosial yang bentuknya pergerakan tadi ya, ataupun aksi nyata. Lalu hal sederhana apa yang bisa dilakukan gitu, dimulai dari mana gitu ya, ketika sahabat MK juga ingin meningkatkan tadi secara kapasitasnya yang asalnya hanya simpati, itu mulai menjadi aksi nyata gitu. Apakah misalnya ke tetangga ataupun misalnya ikut kegiatan di lingkungan setempat, itu seperti apa nih Kang Alwin?
3: Ya, jadi untuk terkait langkah ya, bahwa sebetulnya tadi langkah awal, langkah kecil itu semua tadi berawal daripada simpati. Kemudian bagaimana untuk bisa sampai kepada langkah-langkah kecil, aksi nyata, ya tentu perlu adanya dukungan eksternal dirinya juga,
0: support system,
3: nah,
0: ya.
3: Betul, perlu support system, perlu lingkungan yang kondusif, yang kondusif juga. Kalau kita hidup di lingkungan yang sama acuh, ya, sama-sama tidak peduli, ya sulit bagi kita untuk akhirnya melangkah, meskipun langkah kecil, meski langkah besar. Maka tadi, nah sekarang kan begitu banyak akhirnya komunitas yang bermunculan untuk menghidupkan aksi-aksi nyata. Nah, saya rasa untuk melahirkan langkah kecil yang konsisten, tadi perlu lingkungan kondusif, itu dengan kita berada di lingkungan-lingkungan atau mungkin keluarga juga tadi ya, berawal dari pendidikan. Nah, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, atau mungkin lingkungan pendidikan yang kondusif, yang sama-sama punya keresahan yang sama tadi. Sehingga akhirnya karena punya keresahan yang sama, ya kita saling mendukung untuk melakukan aksi-aksi nyata, berawal dari langkah-langkah kecil yang konsisten kan. Kalau pepatah Maya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Jadi bukit.
3: Nah, begitu. Jadi ini perlu jadi tidak cukup dengan keinginan pribadi saja, tidak cukup dengan keresahan pribadi saja, perlu adanya dukungan lingkungan yang akhirnya memfasilitasi keresahan kita, memfasilitasi simpati kita, sehingga akhirnya menjadi aksi nyata. Jadi tidak sulit bagi kita sekarang untuk menemukan lingkungan yang kondusif atau lingkungan yang mendorong kita untuk bergerak secara nyata.
0: Nah, mungkin jadi pertanyaan lanjutan nih Kang Alwin, ketika banyak juga ketika seorang berada dalam kondisi lingkungan sekitarnya tidak kondusif ataupun mungkin istilahnya toksik, misalnya tidak mendukung nih tumbuh kembang simpatinya agar bisa ke aksi nyata. Tapi tadi sampaikan oleh Kang Alwin, sekarang mudah untuk bisa mengakses berbagai lingkungan ataupun circle yang mendukung tumbuh kembang tadi ya, simpati atau perasa empati ini bisa bergerak ataupun tumbuh menjadi aksi nyata. Hal seperti apa yang bisa dilakukan untuk tadi mencari lingkungan-lingkungan itu nih Kang Alwin?
3: Nah tadi sekarang kita hidup di zaman modern ya. Nah just dengan adanya digitalisasi ini mempermudah kita tadi, tergantung jadi era digitalisasi ini tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, bisa menjadi racun bagi kita, juga bisa menjadi manfaat bagi kita. Nah tergantung apa yang kita cari. Nah kalau kita berada di dunia nyata, misalnya kita berada di lingkungan yang cukup toksik, nah tidak menemukan lingkungan yang kondusif, nah media saat ini ya, tidak

0: Jadi bagaimana yang harus dilakukan ya? Sebetulnya tadi kita manfaatkan saja yang ada media, ya, media sosial kita. Nah, manfaatkan dengan sebaik mungkin, kita cari, karena tidak sulit ya mencari info-info.
1: Yeah, nah,
0: tadi volunteer misalnya,
1: masuk juga,
0: atau gerakan-gerakan atau ya kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, jadi kita cari yang mungkin diawali dengan apa yang rasa kita cocok, atau tadi apa yang kita rasa satu frekuensi kegiatannya. Nah, lambat laun akan melahirkan simpati-simpati pada hal-hal lain yang lebih besar mungkin.
1: Masya Allah. Artinya bisa memanfaatkan media yang ada ya. Betul. Di era sekarang, yang tidak hanya tadi berbagai arus informasi, tapi kita juga bisa memilih ya informasi mana yang misalnya relate nih dengan kehidupan kita. Lalu kalau kita tadi disampaikan juga ya oleh Kang Fajem, di mana dampak sosial juga pada akhirnya ini lambat hingga masalah pun tidak terselesaikan, terus menumpuk. Yeah. Begitu ya Kang Fajem, dan semangat kolektif ini menurun.
0: Yeah.
1: Nah, tadi juga sempat disinggung ya oleh Kang Alwin, di mana semangat kolektif ini juga menjadi pengaruh besar terhadap bagaimana masalah bisa terselesaikan. Nah, dari Kang Fajem mungkin sendiri, bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan, ataupun tadi bentuk konsisten yang mungkin sudah Kang Fajem lakukan nih sebagai ikhtiar tadi melatih simpati agar berbentuk aksi nyata nih Kang Fajem.
2: Ya, mungkin biar lebih terasa mungkin tadi ya pertanyaannya ke diri sendiri saja, apa yang sudah dilakukan sejauh ini. Nah, dari beberapa ilmu yang saya pahami, ternyata kalau orang kan banyak mulai aja dulu
1: gitu, mulai aja dulu.
2: Nah, ternyata sebelum mulai, lagi-lagi saya menjadikan sosok Nabi Muhammad ini sebagai uswah. Ternyata Allah memerintahkan dalam wahyu pertamanya adalah
1: Iqra.
2: Bismirabbikal ladzi khalaq. Yaitu tentu saja membangun dari narasi, membangun kesiapan, keilmuan, sehingga tadi kalau dihubungkan dengan pertanyaan sebelumnya, ketika kita hanya mengandalkan mulai saja dulu, tadi tantangannya ternyata ada lingkungan yang toksik. Bahkan kita bisa kebawa-bawa toksik. Tapi kalau kita mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad SAW contohkan tadi ya, kita berkiroah, kita meningkatkan narasi-narasi sehingga kuat keilmuan kita. Nah, akhirnya mau dimanapun kita berada, kita yang akan mewarnai. Nah, itu esensi lentera.
1: Filosofi.
2: Akhirnya kan menerangi dengan apa? Dengan ilmunya. Dengan ilmunya ini. Nah, jadi kekhawatiran tadi akan lingkungan yang toksik, justru ini nih target saya. Nah, yang saya lakukan dalam rangka meningkatkan narasi, tentu saja kembali ke sumber utama. Sebuah keilmuan yang tak terbantahkan, yaitu Al-Quran. Ini jangan sampai ditinggalkan oleh orang muslim. Ini adalah identitas kita, senjata kita. Apalagi tadi di awal Kang Rizky menyampaikan hoax-hoax yang beredar. Senjata kita apa sih melawan hoax-hoax? Fakta yang tidak terbantahkan. Kan seperti itu. Orang-orang menjanjikan sesuatu yang gak ada faktanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga, tidakkah cukup bagi kita? Nah, kita kejar aja itu. Surga yang nyata, yang ngasih janjinya itu Allah. Nah, pertama Al-Quran. Ternyata setelah Al-Quran itu, barulah tadi, bagaimana Al-Quran ini harus diamalkan dalam ruang-ruang yang sederhana. Boleh sedikit menambahkan tadi ya, dengan kolektif tadi. Yeah. Nah, ternyata itu sangat dibutuhkan hari ini. Kenapa? Karena orang-orang hari ini takut bergerak karena perfeksionis, Kang Rizky.
1: Kayak takut salah nih.
2: Takut sosial media apa? Dihujat. Takut dihujat ya. Sehingga butuh wadah yang mewadahi proses belajarnya. Karena yang namanya manusia, boleh saya jamin, khususnya orang yang beriman, gak ada yang sengaja melakukan kesalahan. Ya, orang beriman itu gak mungkin sengaja melakukan kesalahan. Adapun kesalahan yang kita buat, bagaimana masyarakat ini meresponnya sebagai sebuah pembelajaran. Nah, hadirnya komunitas yang sesuai, komunitas yang benar, wadah yang benar itu akan membangun proses kita menjadi orang yang lebih baik lagi.

0: Nah itu dua mungkin, pertama secara pribadi pembangunan narasi, yang kedua tadi kita hadir kalau bahasa opik itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh,
1: jadi obat hati juga.
0: Obat hati juga. Kalau aku bukan ada toksik ya, itu oke.
1: Masya Allah. Baik, Kak Wajah dan juga Kak Wit, pasti kita akan sambung ya di termin selanjutnya, dan kita akan menyapa nih sahabat MG yang juga sudah bergabung melalui line interaktif WhatsApp di 0811224107, dan silakan ya sahabat MG, pasti ada kesempatan Anda menyampaikan pertanyaan ataupun juga salam silaturahimnya melalui nomor di 0811224107, ataupun Anda yang menyimak langsung melalui streaming di Instagram ataupun juga di Facebook dan juga di YouTube @mkfm live kajian, Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Jadi silakan sahabat MK dengan menuliskan tadi nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Nah, sahabat MK tadi sempat disinggung berkaitan dengan Taman Keilmuan. Ini hadir dari komunitas Lentera Ilmu sebagai ruang belajar dan berbagi dari tentunya komunitas Lentera Ilmu untuk menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan juga karakter generasi muda. Melalui program ini, komunitas Lentera Ilmu menghadirkan bimbingan belajar, perpustakaan dan ruang baca, kajian keilmuan, serta berbagai kegiatan kreatif dan edukatif yang menyenangkan. Di mana tentu sahabat MK, setiap anak berhak memiliki ruang untuk bertumbuh, belajar, dan berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat. Sahabat MK, mari bersama juga tumbuh dan belajar di Taman Keilmuan, karena setiap langkah kecil dalam menuntut ilmu dapat menjadi cahaya untuk masa depan. Anda bisa ikuti dan juga melihat berbagai aktivitas dari program komunitas Lentera Ilmu di Instagram @lenteraiilmu.id dan juga @tamankeilmuan. Misalkan kita sambung, selepas kita simak bersama sahabat MK beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba ayat 39.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: menemani ruang dengar Anda sahabat MK di malam hari ini, tepat di menit ke-13 di jam 9. Dan tentu masih di kebersamaan kita bersama dengan komunitas Lentera Ilmu, ada Kang Alwin dan juga Kang Faja. Di termin terakhir juga mohon izin ya, Kang Alwin dan juga Kang Faja, kita akan menyapa sahabat MG yang sudah bergabung baik melalui SMS ataupun juga media sosial di @mkfmbandung. Seperti terima kasih yang sudah menyampaikan volley-nya, ada Ibu Utik dari Yogyakarta. Jadi kalau Ibu Utik juga menyampaikan yang paling dibutuhkan agar empati bisa berubah menjadi aksi nyata, yaitu tadi keberanian untuk memulai, kemudian juga arahan yang jelas katanya. Termasuk juga kesadaran bahwa aksi kecil juga sangat berarti. Insya Allah. Nah, kalau berbicara tentang aksi kecil nih, sekecil-kecilnya aksi yang bisa dilakukan sebenarnya apa nih, kalau dari Kang Awi dan juga Kang Faja? Karena tadi aksi kecil juga berarti ya, kalau disampaikan nih Kang Awin.
1: Betul, sekecil-kecilnya aksi apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama, kalau Islam selalu mengajarkan kita mengaksikan sebuah simpati itu, kita berawal dari yang terdekat dulu.
0: Terdekat.
1: Ya, betul. Daripada keluarga, mungkin ya, tetangga dan sebagainya. Atau contoh-contoh lain, misal dalam hadisnya bahwa siapa apa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang yang dia mampu memuliakan tamu, mampu memuliakan tetangga. Nah, itu kan memuliakan itu bukan aktivitas hati saja, ya, tapi juga tindakan nyata dari sebuah simpati. Sekarang kan justru banyak orang yang kepada tetangga atau ketika ada yang bertamu teh
0: abai
1: ya. Bahkan muncul orang Sunda mah teh cai-cai acan ya.
0: Nuju sahumeureunnya.
1: Sekarang mah ada yang lebih parah, bukan hanya teh cai-cai acan. Ada yang datang itu tidak dipersilahkan masuk. Nah, itu kan aksi-aksi kecil yang bisa akhirnya mencoreng dia sebagai seorang muslim. Jadi aksi kecil yang bisa kita lakukan ya salah satunya dengan tadi, kalau ya awal dari yang terdekat dengan keluarga mungkin ya, menjalin hubungan keluarga yang sekarang banyak orang ya, khususnya di Indonesia mungkin dengan istilah broken home-nya dan lain sebagainya, kan ada keretakan dalam keluarga yang diabaikan. Nah, aksi kecilnya apa? Ya kembali menjalin hubungan dengan keluarga, kembali menjalin komunikasi dengan keluarga, kan salah satu bentuk aksi juga kan.
0: Iya, betul.
1: Menjalin komunikasi ya, akhirnya itu akan memvibrasi kepada orang-orang lain. Misalnya, wah ini keluarganya nih, keluarga cemara ya. Orang lain akan ikut terdorong, kita juga pengen seperti itu. Nah, akhirnya sama-sama beraksi ya, dari yang terjadi keluarga, tetangga, tamu dan sebagainya. Jadi dengan kalau mungkin karena saya di sini posisi mungkin masih sebagai anak ya,
0: Masya Allah. Ya,
1: jadi aksi kecil yang saya mungkin lakukan adalah saya selalu berusaha berusaha hadir atau berusaha selalu siap siaga ketika keluarga itu membutuhkan bantuan.
0: Hadir sepenuhnya.
1: Betul. Selalu bersama maksimal, sehingga seringkali akhirnya itu juga menjadi kesenangan pribadi yang saya tularkan pada orang lain. Sehingga tadi akhirnya, wah ternyata memang berbuat baik itu seseru itu gitu, semenyenangkan itu. Nah, asal tadi memang kita niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi awali dari yang terdekat dan yang terkecil.
0: Terdekat satunya, yang terkecil. Ya,
1: membangun komunikasi lah paling minimal dengan keluarga dan lain sebagainya.
0: Menarik nih kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Kang Alwin, yang terdekat dulu. Karena ada juga fenomena yang ada betul ya Kang Faja, yang mungkin juga ramai sosial media ketika berbagai aksi bantuan ataupun perhatian dilontarkan kepada di luar rumah yang jauh mungkin di daerahnya, tapi ternyata di lingkungan rumahnya sendiri ini diabaikan begitu. Itu bagaimana nih respon hal itu tersebut nih Kang Faja?
2: Baik, ini menarik juga ya pertanyaannya, karena pengalaman kita mungkin katakanlah Jadi sering kita lihat terhadap anak-anak sendiri gitu. Kadang tidak sepelit kepada orang lain, jor-joran dengan alasan alibi bahwa ah ke anak mah sering tiap hari ketemu gitu kan. Kalau ke orang lain lah paling setahun sekali. Nah, ini juga mungkin yang menjadi alasan yang sama hari ini. Nah, kenapa orang lebih fokus jauh terhadap hal yang jauh, terhadap hal-hal yang booming mungkin ya. Nah, apalagi ada interest-interest lain nih Kang Rizky. Karena yang viral-viral kan. Mohon maaf sekali, balik modal kata seperti itu. Nah, tapi bukan ruang kita untuk seujon. Nah, kenapa demikian? Karena tadi kepekaan terhadap lingkungan yang terdekat ini telah hilang. Salah satu faktor utamanya dengan hadirnya sosial media.
3: Betul.
2: Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini slogan-slogan yang jangan kita setuju dengan itu. Yang jauh dekat, yang dekat semakin
3: dekat.
2: Dekat tadi disampaikan oleh Kang Alwin. Sekarang orang-orang mulai buta dengan sekitarnya. Dengan orang-orang terdekat, dengan orang tuanya. Ibu ulang tahun, ngucapinnya lewat status WA. Gak langsung ke personnya.
3: Ada serumah ya.
2: Ada serumah kan seperti itu. Hal-hal sederhana seperti itu ternyata seperti yang Kang Rizky sampaikan, buahnya seperti itu secara sosial. Orang ngejar-ngejarnya yang jauh, yang viral, yang booming. Padahal dengan menyelamatkan yang dekat, ini bisa membawa kepada perubahan yang besar. Tidak bosan saya angkat contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau misinya adalah menyelamatkan Mekah ini. Membawa perubahan ya. Akhirnya ternyata perubahan itu berefek kepada dunia.
3: Hingga sekarang.
2: Hari ini bolehlah yang terdekat dengan kita sebagai muslim, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina contohnya. Jadi jangan ragukan amalan-amalan kita terhadap orang-orang terdekat. Ini juga bentuk simpati kita. Kalau kita yakin, kita percaya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ini akan membawa perubahan menjadi perubahan yang lebih besar. Kan bayangkan tadi orang yang asalnya lapar, kita kasih, orang terdekat jadi kuat, orang yang kuat itu memberi lagi.
3: Terus beramal soleh,
2: menyambung, dan mudah-mudahan sampailah nanti ke Palestina.
3: Masya Allah. Baik, Kang Fajar dan juga Kang Alwin, terima kasih juga nih. Kita akan sapa Desa Banmahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Kemudian Bapak Sandi dari Banjaran. Termasuk juga kali ini ada Ibu Arsy ini dari Leles Kabupaten Garut juga ini ikut menyimak alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, di mana disampaikan sangat relate katanya tema hari ini mengenai simpati, karena Ibu Arsy ini perhatikan hari ini rasa empati masyarakat sudah mulai berkurang katanya. Orang-orang lebih banyak interaksi dengan gadget dibandingkan dengan manusia. Dan semoga ini semakin banyak juga pemuda-pemuda seperti tadi Kang Awin dan juga Kang Faja ini, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Arsy dari Leles Kabupaten Garut ini sudah bergabung di malam hari ini. Termasuk juga ada Bapak Dedi Mujahid ini dari Cangkuang. Ini menyampaikan salam silaturahimnya dan juga salam istiqomahnya. Semoga saya selalu untuk Kang Fajar, untuk Kang Awin, dan juga semua sahabat MG yang sedang menyimak. Dan ini mungkin sebagai juga pertanyaan penutup ya dari Bapak Dedi Mujahid. Ini disampaikan pertanyaannya, sebenarnya bagaimana cara mengingatkan keluarga agar tidak lalai begitu Kang Fajar dan juga Kang Alwin, tapi dengan cara yang tidak membuat orang tersebut tersinggung begitu. Seperti apa?
1: Ya, kalau kita melihat tadi ya, uswah Nabi bahwa Nabi seringkali mencontohkan sebaik-baik berdakwah itu adalah dengan tindakan. Nah, satu-satunya tadi memberikan nasihat, memberikan tausiah yang tidak menyinggung adalah dengan tindakan. Jadi kita memberikan contoh. Ya, kita mendahului dengan memberikan tindakan nyata. Misal tadi kita melihat situasi keluarga kita, akhirnya tadi yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Keluarga meskipun satu rumah, ngobrolnya lewat media sosial, lewat WhatsApp. Nah, kalau misalnya tadi kita ingin berusaha mengubah itu dengan misalnya dengan menasehati kan, kadang orang tua misalnya yang lebih tua ketika dinasihati oleh yang lebih muda kadang tersinggung ya. Maka caranya adalah ya dengan tindakan kita yang memulai obrolan misal, kita yang memulai tindakan di dalam keluarganya. Misal apa yang ingin dirubah misalnya dari keluarganya tadi, maka kita contohkan tadi, meskipun tidak secara instan akhirnya keluarga akan ikut melakukan hal yang sama. Tadi butuh proses untuk mencerna. Maka tadi kita jangan bosan-bosan untuk terus mencontohkan istiqomah ya kalau di Islam itu. Yaitu ya kita terus konsisten mencontohkan apa yang tadi ingin kita ubah di dalam keluarganya. Gitu karena memang kalau berbicara dengan lisan memang kadang banyak yang tersinggung gitu ya. Nah, maka dengan tindakan insyaallah tidak akan ada yang tersinggung.
3: Masyaallah. Meskipun itu karena belum biasa perlu perjuangan tapi layak juga untuk dicoba memulai gitu. Betul. Ya. Betul. Ini masyaallah. Tidak terasa sudah berada di penghujung kebersamaan nih Kang Alwin dan juga Kang Fajar, perbincangan kita dalam program Inspirasi Remaja. Terakhir mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MP berkaitan dengan topik kita di malam hari ini dari Kang Fajar terlebih dulu, boleh enggak?
2: Ya, terima kasih. Baik, untuk pesan yang disampaikan, tentu saja jangan sia-siakan modal yang telah Allah berikan, yaitu rasa simpati kita, kepedulian kita. Nah, kemudian jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih, gitu ya. Bagaimana pelindungan Allah, kehadiran Allah itu harus kita rasakan. Kita harus memproses ke simpati tadi dengan menghadirkan keilmuan agar kita punya keberanian tadi ya, kemudian berani untuk memulai. Nah, berarti yang paling penting, yang pesan saya terakhir adalah langkah yang bisa kita ambil adalah tadi hadirkan ilmu dalam diri kita, kemudian mulailah melangkah.
3: Mulai melangkah, Masya Allah. Dari Kang Owen.
1: Terakhir di pertemuan kali ini mungkin ya, terkait tema ini ya, ya tadi mari kita berusaha mulai tadi membiasakan diri menindaklanjuti sebuah simpati menjadi langkah kecil. Tidak perlu kita berfokus pada respon orang akan seperti apa, tapi kita fokus terhadap niat baik kita, fokus kepada niat tulus kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik yang memberikan nilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami bahwa bersimpati yang melanjutkan pada aksi nyata adalah kewajiban kita selaku orang beriman.
3: Sebagai orang yang beriman, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Kang Awi dan juga Kang Raja dan juga sahabat MP, terima kasih yang sudah bergabung menyimak kebersamaan kita dalam program Inspirasi Remaja di edisi malam hari ini bersama dengan komunitas Lentera Ilmu. Tadi banyak yang sibati tapi tidak bergerak. Banyak sekali hal yang juga kita dapatkan ya sebagai pengingat untuk menggerakkan ataupun juga meningkatkan rasa simpati kita kepada pergerakan-pergerakan yang meskipun kecil itu sangat berarti. Disampaikan oleh Kang Awin Ihsan Zulfa, merupakan ketua komunitas Lentera Ilmu, dan juga Kang Fajar Sofwan Ansori, pembina dari komunitas Lentera Ilmu. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, amal jariah yang terus mengalir untuk Kang Alwin dan juga Kang Faja, dan insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MC. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Alwin dan juga Kang Faja. Fi amanillah, selamat melanjutkan juga tadi perjalanan pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia sahabat MG perbincangan kita di malam hari ini bersama dengan Kang Alwin Ihsan Zulfa dan juga Kang Fajar Sofwan Ansori dari komunitas Lentera Ilmu. Dan terima kasih juga nih sudah bergabung menyampaikan atensinya baik melalui frekuensi di 102 ataupun di nomor WhatsApp ya 0811-224-1027 dan juga melalui live streaming media sosial Radio MG FM Bandung di Instagram dan juga melalui Facebook dan channel YouTube @MGFM Live Kajian. Nah, di segmen terakhir kami hadirkan segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan silakan Anda bisa kembali ikut bergabung dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Di nomor 1, Al-Quran Surat Al-Ahqaf. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Maryam. Terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-An'am. Anda bisa pilih salah satu di antaranya, ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MQ, Anda bisa kirimkan ataupun juga pilih volley-nya langsung di sana. Kami nantikan Sahabat MQ, dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di malam hari ini. Anda yang sudah bersiap untuk rehab begitu ya, Masya Allah, sahabat MK, dari berbagai aktivitas di weekend ini, Masya Allah. Tentu ada yang mungkin berlibur bersama dengan keluarga ataupun masih menjalankan peran-perannya dalam pekerjaan gitu ya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan dan Allah senantiasa memberkahi. Amin, Allahumma amin. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung di segmen Murotal Pilihan malam hari ini, ataupun Anda sudah ataupun baru bergabung ya, sahabat MK, silahkan. Masih ada kesempatan untuk ikut menyampaikan pilihan murotalnya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga murotal pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Al-Ahqaf. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Maryam. Dan terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-An'am. Kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Pink Makaroni Ranca Bali, Pak Dalarang ini, Pak Dani. Masya Allah, apa kabarnya Pak Dani? Di kesempatan malam hari ini, terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2 kalau Pak Dani. Kemudian selanjutnya ada sahabat kita dari Cangkuang, ada Ibu Fitri Cangkuang Banjaran ini ya, bergabung di pilihan murotalnya Al-Quran Surat Al-An'am, pilihan nomor 3. Ibu Juwita juga kembali hadir menyapa, menyampaikan pilihannya dari Cimindi Raya di pilihan murotalnya nomor 2 Al-Quran Surat Maryam. Terima kasih Ibu Juwita. Ibu Parilah dari GBA 3 juga di pilihan yang sama. Di pilihan yang sama dipilih oleh Ibu Juwita. Nampaknya ini janjian. Di pilihan murotalnya nomor 2 dipilih oleh Ibu Parilah. Termasuk juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotal melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Seperti ada sahabat Dede dari Bandung di pilihan yang juga sama, pilihan nomor 2. Ibu Utik dari Yogyakarta di pilihan nomor 2. Termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di pilihan murotalnya nomor 2. Dan ya sahabat MK, Anda sudah bisa menebak ya, untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan nomor berapa saja. Termasuk ini yang baru bergabung malam hari ini juga, ada sahabat Elis ya, Elis Siterokayah dari Cimahi, Masya Allah. Terima kasih juga sudah bergabung ya, sahabat Elis di Cimahi di malam hari ini, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, Al-Quran Surat Maryam. Kemudian selanjutnya juga ada Bapak Endang dari Gerlong, bergabung di pilihan nomor 2 juga ini, Masya Allah. Itu dia di pilihan nomor 2, sahabat MK, Insya Allah akan menjadi pilihan murotal terbanyak di malam hari ini. Pada akhirnya sahabat siaran Anda, Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia, dibanding gajah kita kecil. Benar. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya yang harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

hidayatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: bersihkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya dengan Allah kembali hadirkan kepada kita nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali menjalankan sebuah amanah kehidupan di kesempatan pagi hari ini, yang tentu ini merupakan sebuah modal kita sahabat MK untuk kita dapat memanfaatkan dan juga memaksimalkan amanah-amanah yang sudah hadir dalam diri kita dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya memaksimalkan segala amalan-amalan kebaikan yang belum dapat kita hadirkan di hari sebelumnya. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita kembali memaksimalkannya sahabat MK. Selain itu juga mari kita hadirkan sifat-sifat terbaik, di antaranya adalah sifat hayyin, layyin, sahal, dan juga qorib sahabat MK, yang merupakan sifat yang dapat menghindarkan kita dari api neraka, yang dapat kita mujahadah sahabat MK dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya di hari ini, yang dapat membuka jalan sahabat MK untuk kita memaksimalkan menebar kebaikan untuk sekeliling kita sahabat MK. Maka mari kita hadirkan 4 sifat mulia ini, tentunya agar Allah cintai dan juga kita dapat terhindar sahabat MK dari api neraka. Selain itu juga sahabat MK, mari kita perkuat kembali, hadirkan kembali semangat kita dalam menambah hazanah keilmuan, yang dapat kita manfaatkan segala kesempatan-kesempatan yang hadir, salah satunya dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Senin tanggal 1 Juni 2026, dan juga bertepatan sahabat MK di 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Gerun di hati. Di kesempatan pagi hari ini sahabat MK insyaallah akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.
0: Siapakah dapat bersihkan diri?
1: Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd. Dan tentunya juga Anda yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, serta seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dapat juga bergabung, berkirim atensi, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya sahabat MK, ataupun juga pertanyaan di kesempatan pagi hari ini boleh, serta juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini. Anda dapat langsung sampaikan saja sahabat MK di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.
0: Bersihkan diri.
1: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, tentunya melalui radio. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di App Store dengan mengetikkan MKFM sahabat MK. Lalu juga melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram sahabat MK di @mkfmbandung tentunya. itu. Terus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang tentunya di kesempatan pagi hari ini terus serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu pagi, yang tentunya dapat Anda simak sahabat MK diantaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Double Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd. Namun sebelum itu sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di kesempatan pagi hari ini yang dapat Anda manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK.
0: Di hatiku kerana takut.
1: Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Meneruskan perjuanganku.
1: Selain itu juga, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd. Mari kita simak bersama sahabat MK di kesempatan pagi hari ini ilmu dan hikmah yang akan dihadirkan.
0: Ya Allah Tuhan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, berbahagia sekali di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni, ya, memasuki

bulan Hijriah. Alhamdulillah telah 2 hari meninggalkan hari-hari puncak dari haji. Dan tema kita hari ini bagaimana meraih haji mabrur atau bagaimana sepulang haji. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang bagaimana haji mabrur itu, sedikit mereview tentang perjalanan ibadah haji, karena setiap Senin ini kita kajiannya fikih haji ya. Sampai insya Allah saya pulang dari Tanah Suci, nanti kita lanjutkan dengan kajian fikih kita selanjutnya. Karena momentum haji tentu saja juga Bapak Ibu merasakan momentum haji ini yang sekalipun tidak berangkat, tetapi tentu dengan adanya Idul Adha yang kita jalani, Bapak Ibu juga Saum Arafah, mengikuti kajian-kajian tentang Idul Kurban dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa tidak hanya suasana ini bagi mereka yang berhaji saja, bulan Dzulhijjah tidak hanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji saja untuk meraih keutamaannya, tetapi siapapun kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Kita sudah melewati 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana kita mereview sedikit ke belakang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-a'malu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam." Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dan orang beramal di dalamnya daripada hari-hari ini. Dan Rasul menyebutkan al-ashru min Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat yang bertanya, "Wala jihad fisabilillah?" Ya, kata Rasulullah, jihad fisabilillah ila rajulun kharaja bin nafsi wa malihi falam yarji bisyair, falam yarji min dalika bisyair. Kecuali orang yang berperang, dia dengan jiwanya, artinya dia gugur di medan perang, kemudian juga habis dengan hartanya, artinya dia terbunuh dan hartanya habis dijadikan jenazah. Itu yang bisa melebihi amal kita. Dan sudah kita lewati hari-hari itu. Lalu ada ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Ini disebutkan juga dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah Allah di hari-hari yang berbilang. Hari-hari berbilang itu, para ulama tafsir menyebutkan adalah ayyamu tasyrik. Ya, di dalam hadis kemudian Rasul menyampaikan tentang hal ini dari riwayat Imam Muslim, ayyamut tasyrik ayyamul aqli wasurbi wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Makanya sampai tanggal 13 Zulhijjah kita terus bertakbir. Tidak hanya di tanggal 10, bahkan dimulai dari tanggal 1. Kami mendengar di Mekah ini dari tanggal 1 itu sudah takbiran ya. Ketika tanggal 1 itu di hotel-hotel, di tempat-tempat, di penginapan itu digaungkan takbiran. Dan karena memang dianjurkan ya, dan puncaknya sampai tanggal 10 dengan Idul Kurban dan juga terus sampai hari-hari tasri. Nah, alhamdulillah sudah juga para jemaah ini melewati hari tasri dengan beramal ayyamut tasyrik, diantaranya mabit di Mina, kemudian melontar 3 jumroh, juga melakukan sholat 5 waktu di Qasar tanpa dijama sampai selesai tanggal 13. Artinya selesailah seluruh prosesi haji bagi semua jemaah haji. Insyaallah mulai hari ini, besok dan seterusnya sudah ada yang kembali ke tanah air berangsur-angsur sesuai dengan jadwal kepulangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang paling mahal dari pelaksanaan haji ini? Yang paling mahal adalah kalau pulang membawa predikat haji, hajjah yang mabrur dan mabrur. Jadi tidak cukup melaksanakan haji saja, tapi juga tentu ingin hajinya itu mabrur. Nah, ini yang kita bahas, apa sih mabrur itu gitu ya, dan bagaimana supaya kita bisa menjaga kemabruran itu. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi semoga ilmu ini menjadi bekal khususnya bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah sangat berkeinginan untuk berangkat ke Tanah Suci. Saya yakin siapapun kita kaum muslimin yang punya iman, Allah meyakini bahwa ajaran Rasul ini benar,

Dan salah satunya adalah kita meyakini adanya haji. Orang yang punya iman, pasti dia ingin berangkat untuk pergi ke tanah suci untuk berhaji. Dan ini doa Nabi kita, ya, doa Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia itu untuk condong datang ke tempat ini, maksudnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu yang baik, kita akan membahas tentang haji mabrur, ya. Apa itu mabrur? Kan kita sering mendengar kata-kata kalau orang pergi haji kita doakan, "Hey, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah pulang dari tanah suci, semoga hajinya mabrur ya." Ya. Semoga Bapak Ibu diterima amal ibadahnya, Ibu jadi mabruroh ya. Apa sih mabrur itu? Ya, pengertian haji mabrur, mabrur itu dikata albir. Ya, albir. Bir itu artinya kebaikan. Nah, ini saya tutup dulu supaya kita bisa memahami lebih mudah kata bir ini ya. Jadi dalam bahasa Arab kata kebaikan, itu kan bir tadi artinya kebaikan. Itu ada banyak kata. Kita pernah mendengar atau Bapak Ibu juga pernah mendengar misalkan ada istilah kalimat thayyib. Betul kan? Artinya apa? Baik, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang di muka bumi itu yang halal dan thayyib. Halal dan baik, makanan yang halal dan thayyib. Halal itu urusan bendanya, thayyib itu adalah urusan niatnya. Artinya begini, zatnya harus halal yang kita makan. Makan babi, makan darah itu tidak halal, tidak boleh. Nah, tapi ada juga yang statusnya halal, tapi tidak baik untuk dimakan. Cacing apakah haram? Nggak ada yang mengharamkan cacing. Karena bukan babi, tapi cacing itu nggak baik. Bisa jadi menjijikan, misalkan begitu. Halal tapi tidak thayyib. Nah, orang makan makan durian, ya itu bagi orang yang suka, baik. Tapi orang yang punya penyakit tertentu, yang kalau makan durian jadi penyakitnya kambuh, durian itu tidak thayyib buat dirinya. Nah, begitu. Nah, thayyib artinya baik, tapi biasanya kalimat thayyib itu baik untuk fisik, untuk makanan, gitu ya. Untuk badan, orang Arab ditanya, "Kaifal hal, bagaimana kabarmu?" Dia jawab, "Alhamdulillah, tayyibin, ya saya baik." Itu baik fisik. Ya. Nah, yang kedua, ada istilah ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Baik atau kebaikan yang umum. Jadi tanpa diatur agama, orang memberi kepada yang susah, itu kebaikan. Menolong yang lemah, itu kebaikan. Itu ma'ruf. Ya, umum lah orang tahu. Gitu. Itu adalah baik. Yang sebaliknya kalau orang mencuri, orang mengenai orang lain itu adalah buruk. Nah, ada juga istilah dengan sebutan yang ketiga, katanya artinya baik, itu menggunakan kalimat khair dalam Quran. Sebenarnya kalau tadi ma'ruf ada dalam surat An-Nisa, Ali Imran 110, kemudian ada juga kata khair, ya di dalam surat Imran 104. Watakum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya. Hendaklah ada di antara kalian segolongan manusia yang yad'una ila khair, menyuruh kepada kebaikan. Bahasa Indonesia artinya kebaikan. Tapi khair adalah kebaikan yang diatur oleh agama. Itu khair, ya. Jadi kalau orang membantu orang lain dan niat sedekah, tidak hanya dia bersedekah uang, tapi juga sedekah uang itu atau sedekah harta bagian dari niat amal soleh karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yaitu naik tidak hanya ma'ruf tapi derajat jadi khair. Nah, ada juga kebaikan dengan kalimat hasan atau ihsan. Ihsan itu artinya antabudullah ka'annaka taru fa illam takun taru fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu artinya orang yang ihsan. Artinya orang baik, ya. Ada juga saleh, itu juga baik. Nah, saleh ini mencakup. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya anak, kita doakan anak-anak kita minta anak kita jadi anak yang saleh, ya. Ya Allah, jadikan putra-putri saya anak yang saleh, salehah. Jarang Bapak Ibu doa, ya Allah, jadikan anak yang thayyib, kan enggak, ya.
Kenapa? Karena ternyata sholat itu mencakup fisiknya sehat, akhlaknya baik, ya ibadahnya juga baik. Nah, ini dicakup dalam kalimat sholat. Ada lagi kebaikan dalam asal menggunakan kalimat bir. Bir itu artinya kebaikan yang terus-menerus. Maka kita ada istilah birul walidain. Apa birul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Perbuatan baik kita sebagai anak kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Dari mulai kita lahir, kita punya ilmu, kita bisa memahami, kita sudah diperintah untuk berbuat baik. Jadi dari mulai kita anak-anak sampai orang tua kita wafat, pasti mengalir kebaikan kita bagi mereka. Maka disebut berulaidain. Maka anak gak ada, itu mantan orang tua saya, itu bekas bapak saya, gak ada. Karena orang tua itu terus, tidak berhenti. Dan kebaikan orang tua juga sama. Bayangkan ibu kita yang melahirkan kita, menyusui, membesarkan, mendidik, sampai mereka wafat. Kebaikan orang tua gak pernah terputus, mendoakan kita dan seterusnya. Nah, maka itu bir. Nah, kebaikan yang terus-menerus lalu disematkan dengan satu perbuatan, disematkan dengan satu ibadah, maka disebut dengan mabrur. Nah, makanya orang pulang haji didoakan agar jadi haji yang mabrur, bukan haji yang diterima. Diterima itu makbul. Kalau seseorang beribadah haji, dia mengikuti surah Rasul, mengikuti rukun dan syaratnya dengan sempurna, melakukan tawaf, ifadah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, semua rukunnya terpenuhi, maka dia makbul. Benar dan diterima, karena syarat ibadah itu dua, tujuannya karena Allah, akhlasu wa aswabuhu, sesuai dengan contoh Rasulullah. Tetapi tidak cukup di situ. Seorang haji yang mabrur itu justru dilihat dari setelah dia pulang dari haji. Maka izin saya lanjutkan PowerPoint-nya, ya. Jadi seperti apa haji mabrur itu? Nah, saya lanjutkan. Nah, tadi kita baru sampai sini ya. Apa itu mabrur? Jadi pengertian dari kata mabrur, mohon maaf, artinya kebaikan. Atau mungkin istilah bahasa Indonesia bisa diartikan kebaikan atau kebajikan, ya. Berasal dari kata bir yang berarti kebaikan, ketaatan, kebajikan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Itu ada istilah birrul walidain, ada istilah mabrur gitu. Istilah-istilah yang sama dari kata baik tadi. Secara istilah haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah ditandai dengan perubahan yang nyata menjadi lebih baik. Nah, ini kalimat kata kuncinya nih kan dari kata mabrur itu. Ada perubahan yang nyata sepulang haji dan menjadi dilakukan secara terus-menerus. Itulah kata bir, kenapa menggunakan mabrur. Tidak membuat dosa lagi, apalagi dosa-dosa besar. Baik ketika haji maupun sepulang haji. Intinya, bahwa seorang yang berhaji itu tidak sekedar perubahan diri, perubahan peningkatkan ketaatan, ya, sehingga mabrur atau tidak mabrur itu sesungguhnya bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, di sini ada, ya, al-hajjur mabrur laisal jaja ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Kenapa balasannya surga? Karena memang berat untuk meraih haji mabrur ini. Tidak hanya pada saat berhajinya, tapi bagaimana melanjutkan ketaatan dalam berhaji itu dalam sepanjang hayat kita. Izin saya tutup lagi Bapak Ibu sebentar, ya. Jadi kami melihat selama di sini, Bapak Ibu mungkin yang pernah haji juga bisa merasakan betapa dalam suasana haji ini kesolehan jemaah itu meningkat. Ya, yang di tanah airnya jarang sholat 5 waktu. Tepat waktu, di sini tepat waktu. Bahkan kalau pergi ke Masjidil Haram, itu 1 jam sebelum azan udah gak dapat tempat. Bisa 2 jam, 1 jam setengah paling tidak, sudah harus ke masjid. Sejam kemudian sudah ditutup. Kalau subuh itu ada azan awal, azan itu 1 jam sebelum
azan subuhnya itu sudah ditutup, maka kita harus berangkat sebelum azan waktu. Dan hampir semua jemaah melakukan itu. Gak ada yang leha-leha. Bapak Ibu, kita target baca Quran. Tiap hari baca Quran. Kami di sini di Hotel Transit itu pagi petang zikir maksurat. Tiap pagi petang gak lewat. Ya, saya tanya sebagian jemaah, Bapak Ibu, biasanya saya baru sekarang Ustaz. Wah, oh, ternyata ada zikir maksurat. Kita juga memberikan pembelajaran karena program MQ Travel Pesantren di Tanah Suci. Nah, tentang memperbaiki bacaan Quran, istiqomah baca Quran sampai ke... Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi, kata bir sekali lagi, ini menunjukkan kepada bagaimana kita berupaya untuk menjadi haji yang mabrur. Jadi kata mabrur itu diambil dari kata bir yang artinya kebaikan yang terus-menerus. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa seorang yang jemaah haji setelah dia melaksanakan berbagai aktivitas hajinya itu bisa dibawa, kebiasaan baik itu bisa dibawa yang dilakukan, kebiasaan baik yang dilakukan di tanah air, maaf, di tanah suci itu dibawa dan dilanjutkan menjadi kebaikan, kebiasaan yang dilakukannya di tanah air sepulang dari haji. Itulah haji yang mabrur, yang begitu banyak keutamaannya. Ya, bahwa tadi pertama adalah dapat balasan surga, haji mabrur itu. Yang kedua adalah menghapus segala dosa. Dan yang ketiga juga menghapuskan kefakiran. Artinya Allah akan mencukupi harta rezeki bagi orang-orang yang pergi haji. Jadi tidak ada riwayat, Bapak Ibu, orang pergi haji lalu pulang jadi bangkrut. Ya, saya teringat ada seorang jemaah haji dari KBH Darut Tauhid, ya. Dulu tiap tahun dia berangkat. Dulu masih 2011 ke bawah itu masih bisa tahun itu daftar dan itu berangkat. Saya tanya, Pak Haji, kenapa tiap tahun berangkat? Nah, rupanya beliau adalah pengusaha sepatu di Cibaduyut gitu ya, di Bandung. Karena dia bilang, "Iya, Pak Ustaz, setiap saya berangkat, alhamdulillah pulang haji saya nambah toko. Pulang haji saya nambah gudang. Pulang haji saya nambah cabang. Saya nambah pelanggan." Masya Allah, itu berkah. Jadi tidak ada orang yang pergi haji lalu pulang menjadi miskin. Karena jaminannya akan menghapus yadfianil faqra, menghapus kefakiran, wadunuk, dan juga dosa. Baik, Bapak Ibu yang budiman, kita lanjutkan. Nah, ternyata mabrur itu juga diawali dari persiapan. Nah, jadi kalau hari-hari ini sudah mulai pada pulang yang jemaah haji, termasuk insya Allah kami dari MK Travel, nah, 2 hari ke depan sudah mulai kembali ya, berbagai rombongan, termasuk nanti dari KBH Darut Tauhid dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang berangkat haji ya, secara bertahap akan kembali ke tanah air. Nah, ternyata dimulai dari persiapan sebelum berangkat. Jadi kalau Bapak Ibu, insya Allah ada yang berangkat tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saya doakan semuanya bisa berangkat. Nah, tentu harus ada persiapan sebelum berangkat untuk menjadi haji mabrur itu. Apa yang harus disiapkan? Pertama, harus dengan niat yang ikhlas. Jadi niat lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan karena pamer. Kenapa Bu, pergi haji habis satu komplek ini sudah pada haji, saya malu belum. Pak, kenapa daftar haji habis satu kantor semua sudah pada haji, saya pejabat, saya pimpinan, saya belum. Jadi karena orang lain bukan karena Allah. Ini agak sulit ya kalau niat awalnya sudah salah untuk bisa meraih haji yang mabrur, yang hajinya benar. Bukan karena ria, pergi haji karena ingin dipanggil. Kalau di Indonesia kan ada panggilan haji aja. Ketika tidak dipanggil haji marah, tidak dipanggil haja cemberut, gitu ya. Nah, ini agak berat kalau, atau sangat berat kalau dari niatnya saja pondasinya tidak kuat. Padahal pondasi dari setiap amal itu, semua amal ibadah tidak terkecuali haji, diawali dari niat. Ya. Yang kedua, syarat kedua. Kalau Bapak Ibu ingin hajinya mabrur, sebelum berangkat, pastikan harta kita harta yang halal.
Haji dari Rata Arab tidak diterima. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau saya haji tapi hasil dari korupsi? Ah, korupsi aja udah salah, nggak mungkin hajinya benar, ya. Cara uangnya saja untuk hajinya sudah dari cara yang nggak benar, ya nggak mungkin hajinya diterima, ya. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu berangkat haji, daftar haji, nabung untuk haji, 100% itu harus halal. Baik dari gaji kita, dari hasil tabungan kita, dari usaha kita, bisnis, jual beli, yang harus halal, jauh dari riba, jauh dari harta, praktek-praktek yang haram untuk mendapatkannya. Tiga, lunasi kewajiban dunia. Selesaikan utang sebelum berangkat. Minta maaf kepada mereka yang dizalimi. Pastikan kurang ditinggal, tidak terzalimi. Artinya nafkahnya terjamin. Jadi begini Bapak Ibu, saya kadang diundang ya, dan mungkin berbeda pendapat tentang ada walimatus syafar. Menurut saya ada positifnya. Salah satu positifnya apa? Seorang yang akan berangkat haji tentu saja harus menjaga hati juga supaya tidak sombong, tidak ria. Tapi salah satu positifnya adalah ketika keluarga, tetangga ngumpul, dia bisa meminta maaf sebelum berangkat. Idealnya kan dia datang ke semua tetangga satu-satu, tapi waktunya tidak memungkinkan. Perlu banyak waktu. Dari tetangga satu komplek ada 100 kakak, perlu 100 rumah. Kalau satu rumah 5 menit, 500 menit. Apalagi dengan tetangga ngobrolnya bisa lama. Tapi dikumpulkan satu waktu, lalu kemudian dia pamitan, minta maaf, itu menjadi hal yang positif. Ya tentu saja menghindari hal-hal karena ria, karena ujub, dari apa yang dilakukan itu. Nah, selesaikan hutang piutang karena bisa jadi akan menjadi penghalang, ya. Sebelum berangkat juga bertobat sungguh-sungguh, karena ada yang jadi penghalang kepada kita. Dari amal kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena ada dosa-dosa kita, ya. Taubatan nasuha sebelum berangkat. Datang itu harus dengan jiwa yang bersih, hati yang tulus. Itu yang diharapkan. Nah, sebelum berangkat juga pelajari manasik, ya. Kalau kami BMK Travel, itu manasiknya sampai 4 hari 3 malam full, tidak boleh pulang, full belajar sebagai bekal awal sebelum berangkat. Karena kalau nggak pakai manasik, nggak tahu ilmunya, tidak mempelajari dengan tepat bagaimana rukun syaratnya, bagaimana tata cara ibadahnya, apa yang sunnahnya, apa yang wajibnya, apa yang harus dihindarinya, apa yang menjadi larangannya selama berihrab, selama berhaji, tentu akan sulit ibadahnya jadi diterima kalau persiapannya saja tidak baik. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, untuk pergi haji mabrur diawali dari sebelum kita berangkat, diawali dari persiapan kita sebelum berangkat. Nah, bagi Bapak Ibu yang berangkatnya tahun depan, atau mungkin aduh saya belum kebayang tahun kapan, Ustaz, niat dari sekarang insya Allah. Dan semua ini bisa kita lakukan dari sekarang. Persiapan. Takdirnya Allah mengundang, kita nggak tahu. Mungkin tahun depan, 2 tahun depan, 10 tahun ke depan. Itu takdir Allah yang menentukan. Tapi ikhtiar adalah kewajiban kita. Salah satu kewajiban ikhtiarnya, mulai nabung, ya mulai daftar. Wah, pasti dia undang oleh Allah. Kalau nggak daftar, secara syariatnya nggak ditempuh. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, jadi tadi persiapan. Sekarang selama pelaksanaan. Selama pelaksanaan haji, maka tentu melakukan hal-hal yang dianjurkan atau dicontohkan manasik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghindari hal-hal yang dilarang, ya. Dalam berhaji itu ada larangan ihram. Untuk apa ada larangan? Supaya kita senantiasa menghindari larangan itu. Sebagaimana juga dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan hal yang dilarang, sesuatu yang harus kita tinggalkan. Sudah sunatullahnya begitu. Jadi ada perintah, ada larangan, ya. Dan berkonsekuensi, ada pahala, ada dosa. Bahkan konsekuensi jauhnya ada surga dan neraka. Dan itu disimulasikan dalam pelaksanaan haji dengan berihram.
Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinnal hajja," barang siapa yang dia melakukan haji, "fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj," maka hendaklah dia tidak berbuat rafas. Rafas itu apa? Kategori ucapan perbuatan yang kotor, yang cabul, yang porno, yang bisa membekikan syahwat. Bahkan nanti dalam rangkaian ihram, kategori rafas masuk diantaranya meminang, menikah, menikahkan sampai kepada berhubungan suami istri. Ya, wala fusuqo, fusuk apa? Perbuatan dosa maksiat dalam haji itu menjadi ujian bagi jemaah haji. Tidak boleh memakai wangian. Kenapa? Itu unsur duniawi. Kita sedang kepada Allah. Tidak boleh memetik tanaman, berburu binatang. Itu kategori fusuk. Dan juga wala jidala, jidal. Bertengkar, berdebat, perselisihan yang sia-sia. Saling mencaci, saling menghina. Berkelahi, ini bagian yang harus dihindari. Larangan ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197, juga dalam hadis Rasulullah. Ya. Nah, tentu saja, selain menghindari larangan, kita melakukan anjuran. Artinya, ada amalan yang harus kita jaga untuk meraih haji mabrur itu. Ya, untuk meraih, mendapatkan haji mabrur itu. Apa saja? Perbanyak doa, zikir, dan talbiyah. Jadi mulai tanggal 8 itu sudah talbiyah, mulai niat haji, bahkan talbiyah mulai dari berangkat umroh ketika awal, karena haji tamatu, terus bertalbiyah, perbanyak zikir dan doa, bahkan ketika yaumil arafah, hari arafah, hari saat doa-doa diijabah. Berarti kalau di Indonesia, hari Senin yang lalu, ya, Idul Adhanya tanggal 10, tanggal 9, Zulhijjah, itu hari di mana doanya begitu mustajab pada satu hari tersebut. Ya, sangat rugi kalau enggak manasik. Ada saya lihat yang hari Arafah dia ngerokok, dia jalan-jalan cari tetangganya di maktab yang lain, dia ngobrol hanya sekedar makan-makan, dia nongkrong, sayang sekali padahal itu waktu yang berharga yang untuk hadir ke situnya saja. Orang nunggu sekarang ini bisa puluhan tahun, ya. Masya Allah. Kemudian sabar menghadapi banyak hal, ya, berdesak-desakan. 1,7 juta jiwa lebih, ya, di haji tahun ini sangat desak-desakan. Panas yang luar biasa, kemarin puncak haji itu sampai ke angka 50, ya, hampir menyentuh 50, 45, 48, itu luar biasa. Kami di tenda haji khusus ini memakai banyak AC, tambah blower, tetap saja panas itu terasa, apalagi kalau keluar tenda. Begitu keluar tenda, panasnya luar biasa. Itu juga dibutuhkan kesabaran. Dan juga boleh jadi ya fisik terkuras, ya. Sampai lelah, sampai letih, ada yang sakit. Dituntut kesabaran untuk memperoleh haji mabrur ini. Kemudian juga santun kepada sesama jamaah, bantu yang lemah. Itu artinya akhlak tercermin dalam akhlak perilaku yang baik selama berhaji tersebut. Kemudian khusyuk di setiap rangkaian ibadah. Ya, rame beberapa hari kemarin bagaimana ada orang melontar jumroh itu dengan sekuat tenaga. Ceritanya melempar setan, dianya yang kesetanan. Ya. Sehingga kata setan, sesama setan jangan sampai saling melempar. Kan? Begitu ya, saking orang begitu terburu-buru. Padahal tenang saja. Ibadah itu justru dituntut khusyuk, tadoroan wa khufiyatan. Ya, seperti dalam tawaf-tawaf itu ribuan orang desak-desakan, tapi dengan hati yang niat tenang tertuju kepada Allah, tidak terjadi itu keributan. Tidak ada pelecehan seksual, tidak ada saling sikut, saling aniaya. Kenapa? Ada tujuannya yang sama, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabrur juga ditentukan dengan pelaksanaannya dengan benar. Niatnya lurus karena Allah, caranya benar mengikuti tuntunan Rasulullah. Nah, yang ketiga, sepulang haji. Nah, Bapak Ibu yang pulang haji,
Insya Allah mulai hari besok sudah ada yang pulang. Lusa terus sesuai dengan jadwalnya, maka tentu sangat berharap menjadi haji mabrur. Apa tandanya? Para ulama sepakat mabrur itu berdasarkan tadi definisi di awal yang terus-menerus berbuat kebaikan. Tandanya adalah dari berusaha untuk menjaga ibadah tersebut. Berusaha kalau di sini berusaha sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, maka setelah pulang berusaha sholatnya pun demikian. Jadi kuantitasnya ditambah, khususnya yang sunnah, yang jarang tahajud, jadi tahajud. Jadi tahajudnya 2, tambah. Jadi 4, jadi sampai 11, gitu ya. Nah, yang jarang sholat duha, tambah kerajin duhanya. Itu artinya kuantitasnya. Kualitas juga jauh lebih penting. Jadi yang 5 waktunya lebih khusyuk. Apalagi tahajud, tahajudnya tambah khusyuk tengah malam, sepertiga malam. Dan setiap ibadah-ibadah dilakukan dengan khusyuk. Itu makin istiqomah, tanda pulang haji kita mabrur. 2, Al-Quran jadi teman harian. Kalau di sini membiasakan baca Quran, bahkan kemarin di wisuda di Haji MK itu ada 15 orang yang khatam, bahkan tidak hanya sekali, sudah berkali-kali selama hajian. Berarti di 28 hari ini ada yang khatam 1 kali, 2 kali. Membiasakan, artinya ketika pulang pun dibiasakan menjadi rutinitas. Bukan kegiatan yang hanya saat hajian saja. Seperti hanya banyak di bulan Ramadan, orang rutinitas tadarus di bulan Ramadan, beres Ramadan gak tadarusan lagi. Ya. Nah, boleh juga tentu lebih baik ditambah dengan membaca terjemahan, mentadaburi, merenungi, memahami isinya. Mendalami maknanya, bukan sekadar hanya membaca, itu akan lebih naik lagi ya interaksi dengan Al-Qurannya. 3, tinggalkan kemaksiatan. Sebagaimana doa para jemaah haji, Allahumma ij'al hajjuna hajjan mabrura wala hajja Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wala ria'an fiha wala sum'atan. Yang haji itu tanpa riya, tanpa sum'ah. Haji tanpa ingin pamer, tanpa ingin didengar, dan meninggalkan segala dosa kemaksiatan. Ya, selama ibadah haji, sulit sekali berbuat dosa, karena setiap hari ketaatan yang dilakukan. Nah, sehingga pulang haji, jaga semua itu. Tidak ghibah, tidak riya, tidak bohong, tidak sum'ah. Jadi penyakit-penyakit hati, atau juga keburukan lain yang boleh jadi ya masih dikotori dalam dunia kerja, ada yang korupsi, ada yang dia mengambil yang bukan hak orang lain, dia senantiasa berperilaku curang. Nah, pulang haji benar-benar ditinggalkan kemaksiatan itu, bahkan dari niat hati kecil sekalipun. Yang 4, lebih dermawan, lebih peduli lagi. Jadi seorang yang mabrur, dia ringan tangan, dia sangat mudah dan ingin membantu orang lain. Lebih banyak bersedekah, peka terhadap kebutuhan orang lain, mau membantu orang lain. Jadi jangan sampai pulang haji terkenal haji pelit, ya. Tapi seorang haji yang baik adalah dia lebih peduli, lebih peka. Allah cukupi harta, bisa berhaji, maka bagaimana kita bisa membantu yang lain? Yang ketiga, akhlak semakin mulia. Ya, sepulang haji itu makin rendah hati, makin sabar, makin santun, berbicara makin baik, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak suka mengeluh. Itu haji yang baik. Dan kebaikannya berlanjut. Kata bir tadi, terus menerus artinya berlanjut, karena di antara tanda amal kita diterima adalah melanjutkan kebaikan itu. Saya Ibnu Rajab pernah mengatakan, min alamati kubulil amal, al amalu ba'daha. Ciri dari seseorang ibadahnya diterima, amal-amal diterima adalah amal itu dilanjutkan setelahnya. Nah, itulah Bapak Ibu di antara ciri haji yang mabrur. Apa saja amal penunjangnya? 1, harta halal. Ini menjadi prasyarat mutlak bahwa
seorang yang haji harus berangkat dari harta yang halal. Nah, ONH-nya harus dari hasil perolehan yang halal. Dua, niat harus ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan duniawi, bukan karena gengsi, bukan karena malu, dan seterusnya. Tiga, jaga lisan dan perilaku, ya, hindari ghibah, hindari sombong, perdebatan, perselisihan tidak berguna. Perbanyak zikir dan doa. Ya, tentu saja lebih utamanya di puncak haji, seperti saat wukuf, saat mabit, saat tawaf, saat berdoa di mutajam, tapi juga bisa dimanapun. Itu menjadi bagian dari penunjang untuk haji kita mabrur. Dan setelah pulang ini istiqomah. Istiqomah artinya tidak kembali kepada kebiasaan buruk, tapi menjaga kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang pulang haji, membuka lembaran baru, membuka hidup baru setelah haji ini dengan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Sebagaimana hadis tadi bahwa laisal jaza ilal jannah, balasannya adalah surga, bahkan disejajarkan oleh Rasulullah sebagaimana jihad fisabilillah. Ya, al-ghazi fisabilillah, sebagaimana orang yang berperang di jalan Allah. Dan Rasul melanjutkan al-hajjur mabrur al-ghazi fisabilillah, orang yang haji mabrur disejajarkan dengan orang di jihad fisabilillah yang tidak ada balasan kecuali surga. Laisal jaza ila jannah, tidak balasan kecuali surga. Maka diantara keutamaan tambahannya selain tadi penghapus dosa, kemudian pembuka surga, dengan haji itu ke penolak kefakiran, kemiskinan, ya akan menjauhkan daripada kefakiran sebagaimana hadis yasfiani kama yasfian al-faqra wadunub. Ya, haji dan umrah itu bisa menghapus dosa, sebagai bisa menghilangkan karat sebagaimana karat besi, ya, dan bisa menghapus, menghilangkan kefakiran dan dosa. Kemudian Rasul juga menyebutkan amalan terbaik jihad. Bahkan jihad itu bagi laki-laki, wanita bisa berjihad, salah satunya dengan berhaji. Dan juga ada doa mustajab, doa-doa orang yang berhaji, dia dapat dua ke tiga malah. Satu, dia dapat kesempatan berdoa di waktu-waktu mustajab. Dan kalau ini di tanah air juga bisa, setelah sholat, sepertiga malam, ya, kemudian pada saat sujud, itu termasuk waktu mustajab. Yang kedua adalah saat dia bepergian, termasuk doa yang mustajab adalah dawatul musafir, ya, yang bepergian. Dan satu lagi bagi jemaah haji, yang ini tidak ada di tanah air, di tempat mustajab. Ada makom Ibrahim, Hijir Ismail, Sopa Marwah, tempat mustajab yang sangat mustajab. Itu bisa memintakan banyak doa di sana. Ini menjadi balasan bagi orang yang hajinya mabrur. Bapak Ibu, demikian, semoga kita termasuk kepada orang yang mendapat predikat haji mabrur. Allahumma jannah hajjan ma'ajjan ma'ajjan hajjan mabrurar. Itu di antara doa, ya Allah, jadikan haji kami haji yang mabrur. Ya, berarti diawali dari niat dan ikhlas harta yang halal, kemudian menjaga ibadah dengan baik, menjaga lisan, menjaga perilaku, menjaga akhlak yang baik, dan sepulang haji istiqomah menjaga kebaikan itu. Itulah yang diperoleh oleh haji yang mabrur. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah takdirkan kita bisa sama-sama berada di tanah suci, bisa sama-sama berwukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah di Mina, tawaf sa'i di Masjidil Haram, cita-cita semua kaum muslimin di dunia, dan kita berharap kita di antara yang diundang oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah minad dhulumati ila nur. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Jadikan haji kami, haji yang kami jalani, haji yang mabrur, haji yang membawa perubahan bagi diri kami menjadi lebih baik lagi.
Haji yang bisa membuka pintu surgamu bagi kami. Haji yang menjadi jalan dihapusnya setiap dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Haji yang bisa mengantarkan kami kepada ridho dan kasih sayangmu. Sa'yan maskur, terimalah sa'i kami, sa'i yang penuh syukur, wa dhanban maghfur, dosa yang diampuni, wa amalan salihan makbulan, wa tijaratan lan serta perdagangan yang tidak merugi. Duhai Allah, undang pula saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, saudara kami yang menyimak, yang mendengar saat ini. Undang ke Baitullahmu ya Rabb. Undang untuk bisa berhaji berumrah, bisa wukuf di Arafahmu, bisa mabit di Muzdalifah dan Mina, bisa melontar jumrah, bisa melaksanakan semua rukun syarat haji. Undang ya Allah. Undang kami kembali ke tempat ini sesering mungkin dengan anak keturunan kami, ya Allah. Duhai Allah, hanya kepada Engkaulah kami memohon, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kami besok sudah lusa sudah tawaf wada dan sudah kembali perjalanan ke tanah air. Mohon didoakan semoga lancar, kita bisa silaturahmi lagi di tanah air. Dan tidak intinya kami berdoa semoga Bapak Ibu semuanya diundang oleh Allah untuk bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Terima kasih dan mohon maaf. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur ya Allah. Undang kami semua ke Baitullahmu, jadikan kami jemaah haji yang mabrur, mabrurah, sa'i yang kau terima, ibadah yang kau terima, amal-amal yang kau terima, dosa yang kau ampuni. Berikan kepada kami kemudahan dalam beribadah, bukakan kepada kami pintu syurgamu dengan ibadah yang kami lakukan ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan subuh hari bisa berjumpa kembali, dan spesial selama musim haji ini pembahasan kita adalah tentang fikih haji ya. Dan kita akan membahas hari ini di sini dan di tanah air juga nampaknya tidak ada perbedaan. Sudah memasuki Hijjah. Ini adalah puncak dari pelaksanaan haji yang sesungguhnya puncaknya adalah pada tanggal atau disebut dengan Yaumut Arafah, hari Arafah. Tapi persiapan dan pelaksanaannya, mikotnya haji itu mulai dari tanggal 8. Dan disebut dengan hari Tarwiyah. Jadi masing-masing ada nama hari dari urutan tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Ini puncaknya haji. Pekan lalu saya sudah membahas ada 3 jenis haji ya, ada haji ifrad, ada haji qiran, dan haji tamattu. Ya, mayoritas orang Indonesia, bahkan mayoritas boleh jadi jemaah haji dari seluruh dunia itu mengambil haji tamattu. Rasulullah memang melakukan haji qiran, tetapi para sahabat melakukan haji tamattu. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, andai aku sampai ke tahun depan masih ada usia, maka aku pun akan melakukan haji tamattu, sehingga tidak membawa sembelihan dari tempat tinggalku. Nah, ini menunjukkan memang sangat dianjurkan haji tamattu karena mendapatkan banyak keleluasaan, kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, mayoritas kita dari Indonesia juga demikian, ya termasuk kami dari MK Travel melaksanakan haji dengan program tamattu, di mana sudah melaksanakan umroh ketika tiba di Tanah Suci Mekah dan dilanjutkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan hari inilah, hari Senin, bertepatan dengan tanggal 25 di bulan Mei di 2026 ini, masuk kepada rangkaian prosesi ibadah haji. Sehingga hari ini kita akan bahas terkait dengan prosesi tersebut, khususnya yang disebut dengan istilah Ar-Muzna ya. Jadi Ar-Muzna itu singkatan Arafah, Muzdalifah, Mina, di mana 3 tempat ini adalah tempat-tempat yang dijadikan untuk para jemaah haji melaksanakan prosesi ibadah hajinya. Kita akan bahas tempat serta amaliyah dari Ar-Muzna itu apa saja ya. Izin seperti biasa saya share screen Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami ini. Boleh dibantu supaya saya bisa share screen Kak Habib ya, supaya lebih kita bisa pahami lewat tayangan ya, yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas sekali lagi hari ini tema kita adalah mengenal Ar-Muzna ya. Jadi ini sebagai puncak haji, karena sekali lagi saya ulang, di awal haji tamattu itu sudah melaksanakan ibadah umroh, lalu kemudian tahallul. Setelah aktivitas umrohnya menunggu hari-hari sampai tanggal 8 ini. Dan hari ini tanggal 8 Zulhijjah kita akan memulai prosesi ibadah haji tersebut. Insya Allah kami para jemaah nanti siang atau
pagi hari ya, jam sekitar jam 8 atau jam 9 dari sini, waktu duha sudah mulai untuk berihram, untuk ihram haji dan melaksanakan niat haji dengan diawali menuju ke tempat Mina untuk melakukan tarwiyah. Kita mengenal dulu tentang Armuzna ini. Sekali lagi, Armuzna adalah singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Inilah puncak dari ibadah haji tersebut. Ya, Armuzna sekali lagi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ini supaya mudah saja disebut ya, supaya mudah diingat begitu. Tiga tempat ini adalah tempat-tempat suci, tempat yang inti dalam pelaksanaan ibadah haji.

0: takut.
1: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. Mari kita doakan bersama sahabat MK, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan kepada beliau tentunya juga beserta keluarga, dan juga mudah-mudahan Allah jaga setiap langkah dan juga aktivitas dakwahnya serta diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan untuk kita memahami serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK di kesempatan pagi hari ini, Anda yang sudah bergabung menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga tentunya melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita maksimalkan, kita dapat ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Selain itu juga sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kami ucapkan terima kasih sahabat MK kepada Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sapa Anda tentunya. Yang pertama sudah ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah sudah bergabung menyampaikan atensinya, mengirimkan doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran pagi hari ini di Cijantung Ciamis. Selanjutnya juga ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Eis dari Banjaran, Eyang Alin dari Cimareme, Abah Akbar dari Ciranjang, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga selanjutnya ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Kami ucapkan terima kasih sahabat MK dan mohon maaf tidak seluruhnya dapat kami sapa di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu yang ada tentunya. Mudah-mudahan tetap menjadi amal kebaikan atensi yang sudah Anda kirimkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitas yang sudah diagendakan di hari Senin ini, sahabat MKI, dan juga tentunya di awal bulan yang baru. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah jaga selalu setiap langkah dan aktivitas kita, sahabat MKI. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya, sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang

0: jika diinfakan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Tahun 2000 berapa ya, saya pernah dinas di salah satu rumah sakit 2008. Itu sebulan bisa 47 orang saya kumpulkan tuh. Saya bikin case report serial apa namanya kasus 47 orang karena lambungnya itu bocor. Nah, penyebabnya, nah ini harus kita ketahui nih. Penyebab terbanyak adalah karena Helicobacter pylori, ada bakteri namanya itu. Itu bisa merusak lapisan perlindungan lambung. Gitu. Lambung itu kan dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Karena kan ada asam. Asam lambung itu kalau misalnya kena kulit itu bisa melepuh. Nah, di lambung itu sama juga bisa melepuh. Karena bisa melepuh maka lapisan lambung itu dilindungi oleh lapisan lendir, namanya itu mukus. Ya. Nah, Helicobacter pylori ini menghasilkan namanya urease yang bisa merusak lapisan mukus tadi, lapisan lendir tadi, dan dia tahan terhadap asam lambung. Tahan terhadap asam lambung, dia bisa merusak lapisan. Nah, namanya Helicobacter pylori itu penyebab kerusakan lambung yang jumlahnya banyak. Nah, kerusakan lambung yang kedua yaitu karena banyak mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Jadi nyeri reumatik, nyeri asam urat, katanya minum lagi obat itu. Banyak obat yang kadang-kadang yang harusnya itu dijual dengan resep, ini tanpa resep gitu ya, dikonsumsi NSAID namanya, non-steroid anti-inflammatory drug namanya itu. Jadi itu dua penyebab besar. Yang ketiga adalah di makanan, memang betul. Nah, ada penelitian yang bagus nih. Penelitian yang dilakukan di Denmark ya, yaitu oleh Susan Levenstein dan kawan-kawan. Ini penelitian agak lama, memang tahun 2015 dipublish gitu ya. Ini penelitian bukan penelitian di rumah sakit. Bagusnya itu, kerennya itu gitu. Tapi penelitian di masyarakat umum, sehingga hampir mewakili masyarakat Denmark ya. Dan penelitian ini kerennya itu diikutin tuh dari mulai didiagnosis sampel-sampelnya, ikutin beberapa tahun ke depan. Keren penelitian ini, luar biasa menurut saya. Karena tidak mudah untuk mengikutin kasus dari tahun ke tahun begitu ya, tidak mudah begitu ya. Diikutin tuh dari tahun ke tahun. Yang bagusnya lagi dalam penelitian ini, dia bisa mengesampingkan, memurnikan gitu ya, faktor-faktor yang berpengaruh tadi, dari Helicobacter pylori, kemudian dari NSAID, dan dia meneliti hanya satu unsur yang tidak banyak diteliti, yaitu apa? Unsur stres.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi
3: dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Cinta yang tumbuh karena iman, amal soleh, dan akhlak yang mulia akan senantiasa bersemi, tidak akan lekang karena sinar matahari, tidak pula luntur karena hujan, dan tidak akan putus walaupun ajal telah menjemput. Untuk itu, Allah perintahkan rasa cinta yang dikaruniakan senantiasa disandarkan karena iman, amal soleh, juga akhlaknya, agar cinta itu abadi dan tidak merusak kesuciannya. Sahabat MQ, tidakkah kita mendambakan cinta yang senantiasa menghiasi diri? Walaupun telah masuk ke dalam alam kubur dan kelak dibangkitkan di hari kiamat. Tidakkah kita mengharapkan agar pasangan yang membersamai bisa senantiasa setia dan mencintai, walaupun usia terus bertambah, bahkan ketika nanti telah menghuni liang lahat? Suasana pagi itu sangatlah sibuk. Jam menunjukkan pukul 8.30 ketika seorang lelaki tua berusia 80 tahunan masuk ke sebuah rumah sakit untuk melepas jahitan bekas luka di ibu jarinya. Ia berkata bahwa ia sedang terburu-buru karena ada janji jam 9 pagi nanti. Mendengar hal itu, perawat yang sedang berjaga pun memahami gelagatnya dan segera meminta sang kakek untuk duduk terlebih dahulu. Terlihat sambil menunggu giliran, mulut kakek itu tetap sibuk berzikir, sambil sesekali memperhatikan jarum jam di tangannya. Mungkin janjinya sangat penting, sehingga dia tidak mau terlambat barang semenit pun. Akhirnya tiba giliran kakek untuk dilepas jahitannya. Saat itu, suasana rumah sakit memang tidak terlalu sibuk. Jadi antrian pasien memang tidak terlalu banyak. Dokter pun segera memeriksa sang kakek. Dan ternyata, luka di ibu jarinya memang telah sembuh dengan baik, sehingga jahitannya bisa segera dilepaskan. Pada saat itu pun, dokter segera meminta agar perawat bisa membantu melepas jahitannya. Sambil masih merawat luka sang kakek, perawat itu pun membuka obrolan. "Maaf, apa kakek ada janji dengan dokter hari ini? Karena saya lihat kakek tampak begitu terburu-buru," ucap perawat. "Tidak, kakek hanya harus pergi ke rumah perawatan untuk mengaji bersama istri kakek. Sudah jadwal rutin kami," jawab si kakek. Perawat pun tersenyum sambil mengangguk. Matanya menyorotkan arti betapa bahagia kebersamaan yang kakek dan istrinya jalani. Kali ini bergantian kakek yang memulai obrolan. Istri kakek itu menderita Alzheimer. Belum lama dirawat di sana. Makanya, sekarang kakek setiap hari berkunjung ke sana. Kakek menjelaskan. Sambil mengobrol, tidak terasa balutan di ibu jari kakek telah selesai dilepas. Sambil merapikan peralatan medis yang baru saja digunakan, perawat tadi kembali bertanya pada sang kakek yang masih terlihat ingin cepat menyelesaikan urusannya itu. "Istri kakek akan merasa khawatir ya kalau kakek datangnya terlambat." Sambil menggeleng, kakek berkata bahwa istrinya sudah 5 tahun tidak lagi mengenalinya. Perawat itu pun merasa terkejut mendengar jawaban kakek. Dengan penasaran dan penuh kehati-hatian, perawat tadi kembali mengajukan pertanyaan. "Apakah kakek terus pergi ke sana setiap hari, meski istri kakek tidak lagi mengenali kakek?" Kali ini kakek tersenyum, kemudian menenteng kembali jaket yang dibawanya.
kemudian berkata, "Benar, istri kakek memang tidak lagi mengenali kakek, tapi kakek kan tetap mengenalinya. Istri kakek mungkin lupa siapa kakek, tapi yang paling disyukuri, ia tidak pernah lupa siapa Tuhannya, Rasulnya, bahkan rutinitasnya setiap pagi untuk membaca Al-Quran, ia ingat betul. Dan itu sangat cukup bahkan membuat kakek bersyukur setiap harinya." Di pagi itu, suasana rumah sakit menjadi sedikit mendung. Sang perawat menahan tangis haru. Sahabat MKI, sungguh mereka adalah pasangan yang beruntung. Mereka memupuk cinta atas dasar kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sejati yang tidak hanya bersifat jasmani dan tidak pula hanya bersifat romantis. Karena cinta sejati adalah tentang kesediaan untuk menerima apa adanya dan kerelaan untuk menerima apa yang telah dan yang akan terjadi karena Allah Ta'ala. Dalam perkataannya, Yahya bin Mu'az menyebut bahwa cinta karena Allah tidak akan bertambah hanya karena orang yang engkau cintai berbuat baik kepadamu, dan tidak akan berkurang karena ia berlaku kasar kepadamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancar luasan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Debo Singkap Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat MK, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan tentu dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia gitu ya sahabat MK, termasuk juga mengawali di hari ini. Tentu hal yang pertama harus kita ikhtiar untuk dilakukan gitu ya sahabat MK adalah bersyukur. Dimana seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita punya sampai lupa untuk juga mensyukuri berbagai nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya sahabat MK. Bahwa ternyata begitu banyak Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam kehidupan kita. Atau bisa jadi ada kalanya kita juga terlalu sibuk begitu ya sahabat MK, membandingkan hidup dengan orang lain hingga akhirnya merasa kurang, merasa tertinggal. Padahal bisa jadi apa yang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang sangat diimpikan juga oleh orang lain. Tapi mudah-mudahan ya sahabat MK, kita senantiasa tergolong kepada hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan apapun keadaan, dengan tentunya situasi yang sedang dijalaninya sahabat MK. Karena kita yakini bahwa Allah akan selalu menghadirkan sesuatu berikut juga dengan solusinya. Di pagi hari ini sahabat MK, senang sekali sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di hari ini ya, Masya Allah, di hari pertama sahabat MK, hari pertama di bulan Juni 2026 Masehi. Mei sudah berlalu ya sahabat MK, atas izin Allah, dengan berbagai cerita, dengan berbagai pelajaran, sehingga mudah-mudahan segala yang baik tetap tinggal begitu ya sahabat MK, dan segala yang kurang bisa kita perbaiki ketika kita diberi kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan di bulan Juni ini sahabat MK. Masya Allah, amin Allahumma amin. Termasuk juga alhamdulillah di hari ini memasuki di tanggal Hijriyah begitu ya sahabat MK, di hari ke-15 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriyah. Menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, baik yang mungkin sedang dalam perjalanan begitu ya sahabat MK via Manila, karena di momen liburan nih untuk beberapa orang di hari ini juga menikmati waktu kebersamaan bersama dengan keluarga. Apakah Anda di antaranya begitu sahabat MK menikmati momen di hari Senin ini bersama dengan keluarga? Tak hanya untuk tadi ya sahabat MK bertafakur terhadap berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berbagai tempat yang Anda kunjungi bersama dengan keluarga, atau berbagai hidangan masakan begitu ya sahabat MK yang juga Anda nikmati, Anda sukai, apalagi bersama dengan keluarga bersama-sama ini ya sahabat MK. Atau stok daging kurban gitu ya sahabat MK, ini masih tersedia di kulkas Anda, dan mungkin ini menjadi waktu yang juga tepat mengolah dan juga menikmati bersama dengan anggota keluarga lainnya. Anda bisa berbagi sahabat MK di kesempatan pagi hari ini, silahkan manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Rangkaian segmen tentunya akan hadir menemani aktivitas Anda pagi hari ini sahabat MK, diawali dengan segmen Jurnal Pagi, Kemudian selanjutnya kita akan sambung dalam segmen Sudut Pandang, di mana di edisi hari ini ataupun di pagi hari ini, sahabat MQ, kita akan coba bincangkan berkaitan dengan ekspor sumber daya alam satu pintu. Ini resmi berlaku, sahabat MQ. Kita akan coba bincangkan juga bersama dengan reporter MQ FM dari tim Kamar Berita MQ FM, ada sahabat Syifa Khairunnisa. Kemudian selanjutnya, insya Allah kan kita kembali sambung juga pembelajaran kita bersama dengan guru kita di kesempatan pagi hari ini, di edisi hari Senin, seperti biasanya sahabat MQ, bersama dengan Adeda begitu ya, ataupun Haji Abdul Rahman Yuri, dan juga tadi insya Allah bersama dengan Ustadz Taufik Hidayat, melanjutkan juga pembahasan kita di dua pekan sebelumnya, sahabat MQ, itu berkaitan dengan sukacita melaksanakan ibadah. Seperti apa tips-tips lanjutannya begitu ya, sahabat MQ, insya Allah kita akan sambung di segmen ketiga pagi hari ini dalam segmen manajemen keluarga. Dan terakhir kami juga lengkapi dengan segmen MQpedia. Kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda simak, sahabat MQ, dalam segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari ini. Untuk itu kita akan awali, sahabat MQ, kebersamaannya di segmen pertama, segmen Jurnal Pagi, sesaat lagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Ya, memasuki segmen pertama sahabat MK, kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, segmen Jurnal Pagi. Dan kita akan coba update begitu ya sahabat MK, perkiraan cuaca di hari ini khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Di momen hari ini, momen diperingati juga begitu ya sahabat MK, di tanggal 1 Juni ini hari lahirnya Pancasila. Dan ini di kalender nasional juga ini menjadi hari libur begitu ya sahabat MK. Dan rasanya cukup panjang ini Masya Allah ya liburnya, dari mulai hari raya Idul Adha di pekan kemarin begitu ya sahabat MK, sampai di hari Senin sekarang.

Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sahabat MG, perkiraan cuaca di hari ini untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, seperti halnya di Kecamatan Sukasari, Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, termasuk juga di Bandung Wetan, Astana Anyar, Rego, Batu Nunggal, dan juga Lengkong. Diperkirakan di hari ini akan berawan, sahabat MK, di suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Termasuk juga di wilayah lainnya, kecamatan lainnya seperti di Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, hingga ke wilayah timurnya Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gedebage, Panyelekan, Cinambu, dan juga Mandala Jati. Sama-sama di hari ini akan berawan, sahabat MG, di suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Beberapa kecamatan seperti di Sagalherang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem juga sama-sama diperkirakan akan berawan, sahabat MK, di hari ini dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Di kecamatan lainnya seperti di Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, kemudian juga Cikaum, Serang Panjang, Sukasari juga sama-sama akan berawan di suhu 22 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Anda yang berada di Kecamatan Tambak Dahan, Kasumalang, Dauan, Pagadin Barat, Ciater, hingga Pusaka Jaya, juga sama-sama diperkirakan di hari ini akan berawan di suhu tentunya 20 sampai 31 derajat Celcius.

0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MQ, perkiraan cuaca di hari ini untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, ya Masya Allah. Sehingga Anda pun bisa mempersiapkan, tentu tidak salahnya ya sahabat MQ, dengan perkiraan yang juga ada, yang ada, ataupun berbagai agenda yang akan Anda lakukan begitu ya sahabat MQ, bersama dengan keluarga di momen hari libur nasional ini juga di hari Senin 1 Juni 2026, di mana diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Lalu bagaimana dengan kondisi cuacanya nih sahabat MQ di tempat Anda pagi hari ini? Juga silahkan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa sahabat MQ. Kalau di studio ini ya, di Jalan Lingkar Kelonggirang Baru nomor 11 Bandung, ini masih nampak mendung ya, tapi sudah terlihat tanda-tanda cerahnya sahabat MQ. Dan suasana juga Masya Allah sejuk dan cukup dingin juga ini ya Masya Allah sahabat MQ. Apakah di tempat Anda pun sama sahabat MQ? Silakan Anda bisa sampaikan atensinya, termasuk juga pantauan lalu lintasnya nih Masya Allah sahabat MQ. Barangkali sahabat MQ yang lain ini juga akan melintas di tempat Anda di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya dalam segmen jurnal pagi hari ini. Termasuk bisa Anda tambahkan juga ya sahabat MQ, jika Anda juga menemukan kerusakan fasilitas umum di tempat Anda, informasi kehilangan, termasuk juga lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya dari banyaknya nikmat yang juga Allah hadirkan ke dalam hidup kita ya sahabat MQ, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Tapi Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini sahabat MQ, sebagai bentuk ikhtiar, riyadhah, latihan kita ya, agar senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Sampaikan tadi dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya, termasuk juga lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung, selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network

anti riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, waktunya kami menyapa Anda, sahabat MP yang sudah bergabung di segmen Jurnal Pagi hari ini. Anda yang sedang menyimak, yang sedang berada juga di perjalanan, di mana cuaca hari ini kalau di Gir Kalong ini mulai terlihat cerah gitu ya, sahabat MK. Begitu itu apapun kondisi cuacanya, ya tidak merubah dan juga tidak mengurangi semangat ya, sahabat MK, dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan silakan Anda juga yang mungkin baru menyimak bisa ikut berbagi, sahabat MP, menyampaikan kondisi cuacanya di tempat Anda pagi hari ini, pantauan lalu lintasnya, ataupun juga kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, dan lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Cimindi Raya, Ibu Juwita, apa kabarnya di pagi hari ini? Masya Allah, terima kasih sudah bergabung, menyapa, dan juga menyampaikan atensinya. Disampaikan oleh Ibu Juwita, kalau di Cimindi Raya ini cuacanya sejuk dan juga berawan. Dan tentu disampaikan juga jurnal syukurnya di hari Senin yang insya Allah penuh berkah katanya, dimana semua aktivitas diawali dengan bismillah, termasuk juga bersyukur Allah senantiasa masih memberi kesempatan untuk bisa bernafas dan juga dalam keadaan sehat semuanya, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang juga diberikan untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang wajib maupun yang juga sunnahnya. Dan alhamdulillah tentu di setiap harinya bersyukur mendapatkan berbagai ilmu, berbagai hikmah dari guru-guru yang juga disampaikan melalui media dari Radio MK FM Bandung. Doa terbaiknya semoga MK FM tetap mengudara dan membawa kebaikan untuk semuanya. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Bahkan disampaikan juga nih selamat bertugas katanya untuk semua yang berada di MK FM Bandung, termasuk juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak, untuk juga sahabat siar di pagi hari ini, tetap semangat juga untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita ya atas semangatnya, atas juga tadi berbagai doa terbaiknya disampaikan di pagi hari ini, termasuk pantauan lalu lintasnya ini masih sepi katanya karena di hari libur kalau di tempatnya Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya, dan mungkin ada agenda ataupun rekan aktivitas yang juga dijalani di hari libur ini Ibu Juwita ya, Masya Allah. Kemudian juga Bapak Sandi dari Banjaran juga alhamdulillah menyimak katanya di pagi hari ini, ikut absen. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran sudah ikut bergabung. Kemudian juga Ibu Dede Johana dari Padalarang juga bergabung di kesempatan pagi hari ini, termasuk Eyang Alin dari Cimareme. Di Cimareme disampaikan oleh Eyang Alin cuacanya berawan di suhu 21 derajat Celcius. Kemudian jurnal syukurnya alhamdulillah masih Allah bangunkan dari tidur, masih bisa menghirup udara segar dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, barakallah Eyang Alin. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, memberikan juga kebahagiaan. Dan disampaikan juga ini salam silaturahimnya untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk anak cucu, dan untuk semua sahabat MK FM dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dari Eyang Alin di Cimareme, kita akan beralih sahabat MK. Sahabat kita dari Buah Batu, Pak Yandi. Juga apa kabarnya Pak Yandi di pagi hari ini? Dimana disampaikan oleh Pak Yandi, tepatnya di Jalan Cijawurlah Hilir ya, Buah Batu, cuacanya sejuk, cerah, termasuk juga lalu lintasnya lancar. Kemudian
kemudian disampaikan catatan jurnal syukurnya di hari Senin penuh berkah ini. Bersyukur alhamdulillah masih bisa bangun, bernapas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah di masjid, katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Termasuk juga semoga menjadi harapan, nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan ya oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, sahabat siar, untuk kru, operator, semoga juga tetap sehat dan semangat. Jangan lupa bahagia dan juga tersenyum, Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi ya dari Buah Batu sudah ikut menyapa di pagi hari ini, berbagi informasinya. Kita akan menyapa juga sahabat kita dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Madi.

disampaikan oleh sahabat Mahadi di pagi hari ini, seperti juga tadi momentum katanya di hari lahir Pancasila. Mudah-mudahan menjadi pengingat ya bagi sahabat MG juga yang lain sebagai tadi bentuk mewujudkan bangsa Indonesia semakin tangguh, sejahtera, dan mampu memberikan keadilan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi doa dan juga harapan untuk kita semua ya, termasuk juga tadi disampaikan oleh sahabat Mahadi di momentum hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung. Kemudian kali ini kami sapa juga Ibu Rus dari Garut. Juga disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kembali untuk menghirup oksigen tentu dengan gratis. Kenikmatan yang juga tidak terbatas. Semoga mudah-mudahan istiqomah menjalankan berbagai ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnahnya. Masuk disampaikan cuacanya cerah berawan kalau di tempatnya Ibu Rus di Garut. Dan alhamdulillah siaran MK FM juga terdengar dengan baik dan jernih. Disampaikan juga doa terbaiknya untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar yang juga sedang bertugas. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus dari Garut menyapa ayah senantiasa juga bergabung di setiap paginya. Ibu Rus, terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan juga kelancaran untuk juga Ibu Rus. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya yang ini lebih awal nih, Masya Allah, yang juga sempat terlewat. Ini ada sahabat kita dari Ontario Cibubur Cimahi, sahabat Handayani juga, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Disampaikan jurnal pagi harinya, jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah senantiasa masih memberikan kesempatan untuk bangun gitu ya di kesempatan pagi hari ini, dan juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk curhat di penghujung malam katanya, kalau sahabat Handayani, barakallah. Termasuk juga alhamdulillah masih menikmati hari libur, dan kemarin juga bersyukur alhamdulillah mencoba sarapan di rumah makan Raja Soreang ini di jalan, dan juga jalan-jalan ke Bandung katanya, Masya Allah, menikmati hari libur juga nih ya sahabat Handayani. Cuacanya di Cimahi cerah berawan dan suhunya cenderung dingin. Doa terbaiknya semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki.